0: Ini cara manggang ngabe kita nak beli karang. Adengar kita au tulis mana-mana bekeni cara ya tu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karangnya tadi bandu ke dukumai tambon nong sano di pelilih muang-muang di talen de dia nau. Jadi lebuh ditanya belah pemberita. Jadi tuan sila bekeni tetemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api nak ngena arang bekeni tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin basnya dari yoga hari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansa dari tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya dari lo nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun nari nyak meh tadi aku tu lo ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku kat. Tik beketuk manggang manua. Engkau pamagi nak agi aku beli arang ni buah begiga ke kayu kena bertunu ke nyak nyu muai duit. Kok lelaki tu pendengar ya kebenar masila sutarat tu. Ah nyadi berengkah harinya. Ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin, mayu cerminnya digumpul ya. De tusu mana-mana ya. De gagak ke langkar, langkar cermin ke nyokak segala peniau, tusu ne cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah baluan cerminnya di maya hari panas. De tengau ya, de jemui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngagai manua. De ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita au cara tu. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peninga siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngagai 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anak anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita sila sutara tu manggang manua tu kai panggang manua tu manua tengau okay, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okay, manua panggang. Nanti ngurau bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyante hari panas, bentar hari kude deh. Nada meh kita nak berjual manua. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal nyari di mana China tu ngenang sentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nanti nyemak orang mayuh medak udah yang tadi kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah dega gak ke konten orang ke ngempu yang tadinya dia ukur itu bernama Chu Tao lelaki ke ngempu bernama Guo ianya tadi peningat di menua China dan ukur itu aja yang pu FBA-nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kena tihangku nak datang dia ngia ukur ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai itu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo atau influencer atau ngau kue bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya ngak meh konten kada gagak seduai atau peningau jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berunding udah suah nak kutuk ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan tengok ke menua putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai cutau peningan nama kubah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngawe berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang madah tinggal madik cutau kaya ni buah ngawa ku ni nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngawa ku kaya ku tu lama diri ku tu ilah bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Ku laki bernama gua tu tinggal nu kuenya padah ngagak pindah pai nai kaya jaga mencutau tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang hijau igat. Ku pai apa tinggal. Ila mai kami jai nyai nyaga cutau tu mana-mana. Mere makai semua. Nyu makai sai kanya ye tau. Kau apa tu eh Cina nya tadi peringat. Madah ngagi gua tu anak. Oh mansang. Meh gua tu. Jin ngagi menua Georgia. Di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten yang peringat. Nak buka-buka 70 hari. 2 bulan lebih lah. Udah berkawai ke belelang. Menua tasik. Dan bergagak ke konten dalam media sosial. Dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilik.
1: Oh igat. Jampat nyuan pulai. Kue nyuan tu nak temu igat. Cutau tu. Nyai jai temu tu benar ke nyai nyai jai ngiga. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Nampak dini no kue kunyak dek kue. Nyak amai jat. Dabai kami jai nyai jai makai semua. Nyai jai ganyak kue yang makai ngiyuap semua. Alu suah jai puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya semua ternyau baru buka ke pintu. Empainya lama aja.
0: Kau apa ya? Benar, saya tak pergi kak. Jadi nak jawab renyak, bisik rumah jiran, saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik duit kok orang enam tu sikal siku indo. Sekolah laki, naban ke cutau, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngumpul CCTV-nya, mangsa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucaknya mengah. Nama aku bisa mendak gambar sudah edek. Bisa indah siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gambar bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucaknya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kok gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, restoran dia ni kenal orang semua yang kau tahu dah. Akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa ni? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisi kalak kena kita mendau kue mansan tu. Soai gak mau kuenya bernama cutaunya. Oh dah tu kan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua rempuang udah buai kami. Nah dah mereka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya mempengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan kira ya 100 duit kita di tu. Dah dah punya ukwe glemo 1.5 juta follower. Udah dah sumai masuk kali. Ya, tadi lepas berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anda jaga kuai mayau kita. Agi aku dah semenanjung sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi ke kelawak orang. Siapa nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nya dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung laman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Laman nama aku buah. Agik kak. Ningal laman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu. Berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal siti perkara kenyadi bayar peninga dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate ke oh, gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asuh ke kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa ngora tu. dalam kes tok peningau induk tok tadi pulai senam merobek aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut beli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu ya bakal setor nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah nang sigi dia gagak kurang garaj. Nemu tu buka kereta pakaian dia kereta dalamnya. Bakal setor ya tayi besi pintu. No kita ngangkat ke kereta. Nyak garasnya tadi peningat. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh Pansut ke jalan luan lah banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nah dah memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate yang nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar eh, mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Kan nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk get. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang. Nah lama adanya peningat bisik disiku induk mansak nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu ku ya. Lebih ya ningari dalam garas sorenya. Dia ada bakal ngau ke polis. Polis pada tai ngupak tu sebelahnya. Nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pada tai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil de Din. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu. Dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya, tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu. Kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nya mentadai peningal laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Laman berita 2 IT Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Au kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku main ke kita dua etik Leman Berita Hari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuh maku betusi ke Leman Berita Hari Menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. Dan 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelamak sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah indu tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dahnya baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dui kok tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku maku ke 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu. Ya tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh ngena air. Pesik-pesik kena ya tubuh ngena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngage kod. Tang kod mandai uji sudai dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida bekeni awak ke seduai yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri, awak ke seduai yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis. Aha. Lama nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuah ke penudi sekali laki itu mandah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi mandah ngai nyongai ko nyongai na uliah ko ya nemo de agi seminggu dua agi tan kun siom bau de ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kede ko ya. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan ko ya. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai. Nyamai aku jadi ngobayak ko ya. Nya men peningau tak kena di masa dua itu nyadi Rajes nade ku ngau mentin ngai kaku ko ya. Nya mindu nya madah peningau sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngau Rajes ko ya. Bekenya maya madah ngagai tuan magistrate tadi. Sikit nak boleh aku lain dengan Rajes ko ya. Lama ke bau bangkai, bau bani yang. Nya mencerita kira kirim ke siko orang tik mendi yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ko ya. Gerimis Senja ko ya. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megaknya di India. Nya Karnataka di mana India ada dia. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama. Ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya, apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seruai melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lemak dah jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama M.L. Ragunath ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi dia putar kumpai lemak ku dah
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, maya gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Ya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angan aja tahu ke ngerbuah telau aja temu kita ngindo tu tadi ya semina nemu nasek mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak muah deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berketuk kau yang usul wati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tu tukar mi men aku kau mendah skill no berapi. Ko ya mendah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya-nyamai ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini ninga aku kita musulu ku udah magang tetu benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisa ayam perisa manua sekali itu perisa sayur asai sayur tangnya tetap mi tasak nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur kok bini peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki itu mic case nya ngage kot dadu kekot sudah pun sarak manis maga sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningan tu menaka aluman berita kita keminggu tu terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku dan menangi dalam program laman berita kita keminggu tu nanti kita ketemu baru buat aku hari studio sekali itu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 25.

Bernyamben lagu Arisa Siti, lagu tak ke finalis ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur ke 13/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betul. Jadi sampal datai bebelah mayu mayanya ila hari 6 mayanya ke 13/10/2026 kurang seminggu gini peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke rengkat ke penudi. Okey, jadi tu ngenatai ke Nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peningat tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu menuju pakan nunggang sida sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudo anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudik Betuang pemegat nuju Kabang Belayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan serta semua Kabang Belayan kebukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat di Indu Belah Mayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 ba pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur 011 28 299 85718 tahu ke ngagai tuya anak Jonathan Nair balumur 019-4839-564 nanya pesan ke BC di kedatai ke peninga bak awak ke sekali tu. Jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SSJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya Singkang bak pengerap pagi YFM.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Lagu ni Ricky Anderson Bungai Pinang, lagu kedua parodi bab Pagi Pagi Sari Tu Kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih hangga kita ke udah bulan aku kenyari tumbuh pagi tadi. Udah tu lagi dia kita akan mendiang ke berita Twitter berterus di Kota Media Angkat Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyari lagi Y9 12, dia kita akan bulan kau Gaby nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari tu lagi. Ngatu tinggal ke kita ngau Siti lagu ke udah dipilih bawa Pergerak Pagi ngau tu mega ngujung ke Pergerak Pagi YFM sari tu. Selamat hujung minggu, selamat berlelak.

Grace F. Kichwa, penggangsian ketiriri penggunaman nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak tin gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nada penanggua badunya tu dah uli yang diputarkah. Sekali lagi, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nampi kesenang tu tiri ilang. Pesan tu ariaku, Grace F. Kichwa, bergulang dengan YFM.

0: Tebak-bak dia suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
2: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi Berinformasi.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicarakan tajuk sedekah walaupun sempit. Itu dia. Ramai yang beranggapan ya, kita ni hidup memanglah kalau dah senang, dah ada berlebihan, maka kita boleh bersedekah. Ini satu paradigma yang sangat songsang, yang sangat silap. Walhal, ulama berpesan, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah sampai kita menjadi kaya, insyaAllah. Ya? Sebenarnya, ya, para pendengar yang Tuhan kasihi, bila kita bersedekah, kita membantu baiki kehidupan orang yang menerima sedekah. Tetapi apa jadi kat kita? Kita akan dapat kehebatan Allah perbaiki kehidupan kita di akhirat. Kita tolong orang di dunia, Allah tolong kita di akhirat. Ramai orang yang sudah mati, ini pun selalu kita dengar ya, dinasihati oleh para asatizah, para ulama ya. Ramai orang sudah mati menyesal kerana semasa hidupnya tidak bersedekah. Ya, dalam surah Al-Munafikun ayat 10 contohnya. Mafhum ayat ialah Allah berfirman yang bermaksud, maka dia berkata dengan keadaan yang menyesal, ya, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menuda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah, dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang yang soleh. Nampak tu, orang yang meninggal ya memohon pada Allah untuk dihidupkan semula, diberikan sebentar usia untuk bersedekah, bukan untuk amalan lain, tapi semata-mata untuk bersedekah. Buat tabung kat rumah, ada tin kosong ke tabung ke, kita bubuh sedekah. Sebab ini dia hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada satu subuh pun dialami hamba-hamba Allah kecuali turun dua malaikat, salah satu antaranya berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi sedekah, bagi infak orang yang infak ni ya, bagi dia gantian yang melimpah ruah. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan ataupun orang yang berkedekut. Itu sebabnya ini hujah yang digunakan oleh para ulama untuk kita sentiasa bersedekah walaupun kita dalam keadaan yang sempit. Ingat ya, apa nama pesan Nabi, tidak akan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah. Jadi jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah untuk dapat kekayaan duniawi dan ukhrawi. Nabi juga bersabda ya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti air itu memadamkan api. Ini pun biasa kita dengar. Jadi kita jadikan asbab ya, menjauhkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Maksud hadis Nabi yang selalu diulang-ulang-ulang oleh para asatizah kepada kita. So jom ya, kita sama-sama taubah, pesan pada diri taubah untuk kita sentiasa bersedekah. Dan pastikan ini janji taubah pada diri taubah ya, dan kita galakkan pada semua, jom kita bersedekah tiap-tiap hari ya. Kalau tak sikit banyak, kalau tak banyak sikitlah ya. Dan subhanallah, masyaallah ya, taubah juga diingatkan oleh para guru-guru kita, sedekah dapat menambah umur dan mencegah kematian yang dahsyat, kematian yang buruk. Dan Allah hilangkan sifat sombong ya, kefakiran dan sifat bangga diri. Nah, itu kebaikan dan fadilat sedekah. Dan tak dapat tidak ya, daripada peristiwa Ali yang di masa itu Fatimah sakit ya, kan Fatimah minta ya, apa nak makan buah delima, Ali pun carilah duit ni, dapat sikit, dia dapat buah delima, tapi dalam perjalanan pulang buah delima itu disedekahkan kepada seorang tua yang dah 3 hari tak makan. Dan kesan daripada sedekah Ali kepada orang tua itu, maka Allah pulihkan, sembuhkan sakit Fatimah di rumah. Jadi insyaAllah sedekah dapat mengubah penyakit, dapat hindarkan dari segala bala bencana. Dan justru adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat taubah yang dikasihi, jom kita semua berterusan bersedekah. Moga Allah rahmati kita semua. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Spektra 912 warnai harimu.

9.20 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kita bersua pada pagi Sabtu 26 September 2026. Cantik tarikh bersama, berserta dengan tahunnya. Nombor genap pagi. Bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kami Amy, ya, kembali menemani kita orang sekitar bersantai pada hujung minggu. Lebih kurang 9 minit sekejap lagi sebenarnya. Kita dalam perjalanan, ya. Belum sampai lagi. Mungkin ke Kuching 2 jam setengah ada yang berani hati ngembak kereta 2 jam ke Kuching. Tapi tok lebih kurang 9 minit sekejap lagi kita akan singgah bersama dengan rekan kita Bab Surah FM dan juga rekan-rekan kita yang lain, sebab kita lepas tu ada stesen berkemar, ya, interstation kita untuk cerita apa cerita pagi tu. Kita nak cerita mengenai aktiviti dan juga program yang langsung, ya, di sekitar Sarawak. Jadi kita rasanya orang akan penyampai sudah bersedia. Tapi nunggu je masanya 9.30 pagi. Lepas ya, kita akan bersiaran kembali untuk siaran tempatan. Okey, untuk cerita pagi tu lebih kurang setengah jam lah kita bersama dengan rekan-rekan kita kelak. Baik, sebelumnya kita hiburkan anda dengan lagu tu dulu, memulakan persembahan Spektra 912 Wanai Harimu di

0: Ambuna.
1: Okey, kini tu kita bersama secara langsung di Suri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Selamat pagi untuk semua pendengar kita di bahagian Suri Aman, Betong dan di mana-mana juga kita mendengar serangan Suri Aman FM.

0: FM.
1: Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

0: IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi. Untuk pagi tu, dalam cerita hari tu, kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu, dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, ya. Selamat pagi Amy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain ya.
2: Agi nunggu rakan kita Nun
3: Dimas ya.
2: Di Limbang. Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
4: Waalaikumsalam Bab. Yalah. Dapat dengar Bab?
2: Dapat. Okey, sekian saja.
4: Bingung saya.
2: Okey, kita nak bersama dengan Tok. Tokey kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
5: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Hanya jak ceritanya
2: teh. Itu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
6: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
2: Okey. Nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
7: Waalaikumsalam Bab.
2: Sorangnya
7: ada. Mas ada situ.
2: Okey. Jadi main tapok di belakang ya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kita tu boleh?
4: Boleh.
2: Silakan Bab. Jadi untuk perkongsian kita pada hari tu, kita ada program larian fun run TTDI, bukan di KL Nun, tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Seperti sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari tu di Taman Tasik Desa Ilmu, Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Tema Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayuh. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan

0: untuk pagi itu ada dua item, dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi itu. Kita dah terus bersama dengan Din.
1: Silakan. Saya dulu. Okay. Terima kasih, Bab, untuk perkongsian dari si ibu. Ada banyak juga yang nak saya kongsikan, tapi saya ringkaskan, pendekkannya. Untuk majlis perasmian Sibu Esports Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi itu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kanawit pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit-sikit perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek Adun N51 Bukit Asik di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026, Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Ago Anandagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kanawit di Kanawit Waterfront. Dan juga pada esok hari ialah Majlis Penangguhan Sibu Esports Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, Residen Bahagian Sibu di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu, Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
0: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sipo untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyama dia lagu Amy.
2: Aku ada.
0: Okey, untuk kau siapa? Ada aku untuk tudah kelak.
2: Ha, tulahnya kelak.
0: Ada. Okey, Amy. Siapa? Di Siaman.
2: Okey. Terima kasih, Bab Adudu. Siapa ada. Okey.
0: Ya, baik.
2: Jadi, kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Siaman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk zon tengah ya, bahagian Betong, yang berlangsung selama 3 hari bermula hari itu 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekod dan Enggohet Sikai Abubu Adudu Abubu lagi yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tok susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak, turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk zon tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan menguatkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, orang ramai, kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong, khususnya dijemput hadirlah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi, studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siabap dan juga rakan-rakan kita yang lain. Amy si tolong sebab Amy bertugas lagi tu di Konti. Jadi ia peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong. Berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan bab di Sarawak FM. Silakan Bab, terima kasih banyak-banyak.
0: Ya saya. Okay. Terima kasih. Adudu jadi Abubu.
2: Abubu nama Bab. Siapa nyuruh nak yate? Ah, nak ketulah nak. Ya sweet ketulahan dengan orang.
0: Baru saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi Tok Syah?
3: Okey, baiklah. Adudu.
0: Dia kau.
3: Adudu. Ada tersasar saja. Okey, untuk perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah semuanya percuma. Dan semalam telah berlangsungnya pertandingan Okey, kategori dewasa yang mana Johan mendapat RM1,000, naib Johan mendapat RM700 dan naib tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam. So yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Ego Fest yang bermula daripada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Mr. Space, Peter Nina, Baby Shima, Hobby dan Haley Ripson. Dan pada 29 September hari Selasa, Ego Fest Got Talent. Manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Agro Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendemah darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendemah darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendemah darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Bolivar dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu. pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin, hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 Jalan Melati, persiaran kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026 9 pagi hingga 2 petang. Ya, ajak bab untuk perkongsian di Bintulu.
0: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline ya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
4: Memang banyak Tok lah. Almaklum lah, Miri sana sini Rami, ujung tepi atas sampai indah, nang semua Rami di Miri.
0: Oi, kita orang Rami di Miri, jadi saya kau.
4: Kita orang pun nampak kurangnya nak. Jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita hari tu di Miri, Mul bawakan lah, oh, si lah banyak gila yang Mul bawakan. So, kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan tinggal milih. Okey, tiga yang terbaik. Daripada banyak-banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua. Antaranya taklah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Tak secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri yang mana bermula hari tok dan juga esok 26 dan 27 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti-rabies tok jua adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Dan jua pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketuai lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah, Regata Niah lo, yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Mari dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu tu hari kedua, di mana untuk hari kedua tu kita ada longboard pekayuh lelaki, pekayuh lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikutnya tunnel boat pun ada juga. Dan untuk hari tu bermula, acara tu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan yang pertama, kedua, lepas tu barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi orang yang berada di sekitar Bandar Raya Miri, si tahu nak ke sini, almaklum lah Rami Miri nak, si mau pergi tempat Rami ke apakah, boleh pergi ke Regata Subis Niah tu. Sebab di Sia juga kita ada DJ Fas kita, DJ Leo kita juga ada di Sia untuk mengulas sempenangan Regata Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari-hari, hari tok dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan, dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di Sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang Mul nak kongsikan, juga tok di Miri sedang berlangsung tok daripada 23 September ya tek, sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda tu tek, dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat, iaitu hari tu 26 September 2026 tu berlangsung di Pustaka Miri, di mana tu merupakan SLF, iaitu Sarawak Literature Festival, yang berlangsung selama 5 hari. Dan Miri kali tu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari tu, apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga. Dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di Siak. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional Bidayuh. Dan selainnya juga pameran Jati Merik pun ada. Kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya, aktiviti berada di Siak. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggahnya, pada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca. Ada buku diberi sedaknya Percuma. Ya, yang sebenar yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur kosong hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
0: Okey, terima kasih Mul. Di Marina saya dah wangami.
4: belum ada. Nyanya semua ke sebelah Nun.
0: Dia tahu ada wangami petang tu dah turun ke Siak.
4: Malas ke?
0: Okey lah. Terima kasih banyak Mula. Alright. Jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak nanggar apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
5: Okey. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
0: Itu kau dah.
5: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tek kan?
0: Yalah tek.
5: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
0: Ya.
5: Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang 2026. Bakal diadakan di Gelanggang Futsal Pekan Medamit pada 3 Oktober 2026 ya, anjuran Serakup Indo Dayak Sarawak CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga. Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya, pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run ya, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti, hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakan lah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini Dimas nak kongsikan, ini hari ini sebenarnya malam nanti ada akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Limbang ya, Sekolah Rendah Kebangsaan Limbang, yang mana malam Tambakan Cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 pagi tadi, Gembara Cinta Rasul sehinggalah jam 12.30 tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga Sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okay, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah ya. Itu yang diadakan pada hari ini dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang ya. Itu dia Bab.
0: Aduh.
4: Untuk
5: Okey, abu-abu.
0: Itu dia.
5: Terima kasih, itu sahaja dari Limbang.
0: Okey, Dimas, terima kasih banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu. Baitnya dari Sri Aman dengan Amy.
2: Ya, kita, terima kasih
0: kita
2: juga.
0: Ada siapa lagi? Syah di Bintulu. Yes, kita ada Dimas Limbang, Mul Toknya Mother Mul Jemiri
4: PMDP ke lah
0: Sujudin untuk bagi tu. Terima kasih banyak kita orang semua.
4: Okay.
0: InsyaAllah hari bila kejap mikir lah. Hari Sabtu minggu depan.
4: Jumpa lagi.
0: Terus bersama dengan kita orang lagi kelak lah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

0: dan minion kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anda.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Dan selepas itu Azri akan terus bersama dengan kita orang dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. So jangan ke sini-sini, melekat bersama dengan frekuensi kami 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvianos, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

0: Trivia Majlis FM. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
4: Adik kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12.30 hari hingga Seri Aman FM 89.5 MHz asalnya. Jo, buka radio kita dengar. Jo?

Jom sama-sama kita dengar Seri Aman FM. Baik, kembali untuk siaran tempatan kita setelah bersama dalam ruangan Cerita Apa Pagi tu di Surat FM dan juga rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Jadi kita pulang balik lah ke tempat kita pun lagi. Saya dah pergi ke Kuching. Jadi 2 jam bakinya kita bersiaran. Okey, berkenaan dengan Sukan Asia ke-20. Jadi kedudukan pingat ya untuk negara kita Malaysia. Jadi setakat 9 pagi tadi, untuk hari itu Malaysia berada di kedudukan yang ke-11 dengan memungut 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan 10 pingat telah diraih ya untuk setakat hari itu. Itu 26 September 2026 hari Sabtu ya. Jadi kontinjen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang di yang berlangsung pada waktu itu sampai 4 Oktober 2026 kelak ya di Aichi Nagoya Jepun. Berada di Jepun sidak atlet tu. Jadi kita doakanlah semoga setidaknya boleh lagi kejayaan dengan memungut pingat-pingat ya, terutamanya pingat emas ya. Jadi sudah ada sasarannya te. Dan dengan 33 pingat suruhan yang sasaran tetap ya untuk Temasya Sukan Asia ke-20 tu. Jadi Malaysia diwakili oleh 352 atlet ya dan 185 pegawai yang menyertai 30 daripada 43 jenis sukan yang dipertandingkan. Daripada jumlah atletnya, 110 merupakan atlet muda berusia bawah 21 tahun ya, manakala 202 atlet lelaki dan 150 atlet wanita. Baik, sementara ya kontinjen negara kesukan para Asia ke-5 turut menetapkan sasaran 34 pingat keseluruhan terdiri daripada 6 emas, 10 perak dan 18 gangsa. Kontinjen para Malaysia dibarisi 115 ya orang melibatkan 73 atlet serta 42 pegawai untuk kontinjen para Malaysia kelak ya. Antara sukan yang menjadi prospek pingat ialah boccia, para badminton, para olahraga, para renang, para berbasikal, para pingpong, tenis kerusi roda, para powerlifting dan juga menembak. Jadi Sukan Asia 2026 sudah dibuka pada 19 September sampailah 4 Oktober kelak, sampai bulan 10 awal bulan 10 4 Oktober 2026, dan seterusnya diteruskan dengan Sukan Para Asia yang akan berlangsung dari 18 sampai 24 Oktober di Aichi Nagoya Jepun. Secara sedikit sebanyaknya kita kongsikan apa yang berlaku ya. Kini itu kita menyiarkan banyak promo berkaitan dengan Sukan Asia. Kita perlu tahu juga lah ya untuk penglibatan daripada negara kita Malaysia. Kita doakan semoga para atlet terus bersemangat, selamat berjuang ya, dan boleh kejayaan ya. Pungutlah pungutlah pingat seperti mana yang menjadi sasaran kontinjen ya untuk Sukan Asia ke-20 pada kali itu. Baik, ini sebuah lagu yang sentiasa akan bermain di fikiran kita, jiwa kita, tok kira macam ada roh lagu tu untuk para atlet kita semua amnya, khususnya kita rakyat Malaysia, beri semangat wajar ya kepada para pejuang, para atlet kita tok ya, demi mengharumkan nama negara di mata dunia.

0: kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4:48 petang. Indonesia

0: dengarkan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very Okay. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Kakak, kita masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Hari Mudi Street Aman FM. Terima kasih banyak-banyak sebab kita orang mendengar, beri perhatian. Ada kerjasamanya di sini, ya. Sangat-sangat menghargai kita orang walaupun kita orang berada di apa jauh di mata, tapi sangat dekat di hati kami orang. Di RTM tu. Ya, namanya kita setia, teman setia anda, ya. Setia dengan kita orang pun setia dengan RTM. Pejam celik, pejam celik. Cuba kita orang pejam mata lho sekejap. Buka balik. Waktu kinek tu pukul 10.26 minit pagi. Masih siang. Ada yang baru bangun tidur tu tu. Maklumlah. Peluang sebenarnya untuk kita orang berehat. Ada yang berada di rumah, ajak nak sanak buku orang dalam rumah, ajak simak nak pergi keluar, ia terpulang. Bagus lagi sebab keadaan cebu pun kadang-kadangnya macam sip menentu juga paras ataupun tahap bacaan indeks pencemar udara, ya. Jadi kita nak kongsikan info cuaca sebab Amy belum kongsikan lagi keadaan cuaca kita di sekitar bahagian Sri Aman. Jadi kita kongsikan juga lah untuk kedua-dua bahagian, bukan setakat di Sri Aman tapi di bahagian Betong juga, ya, yang berkongsi maklumatnya. Ya, kita embak, ya, kita muatkan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Di bahagian Sri Aman pada sebelah pagi, petang dan juga malam keadaannya masih berjerebu, ya. Dengan suhu 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius, ya, keadaan di Sri Aman, di bahagian Sri Aman. Dan untuk di bahagian Betong pada sebelah pagi dan juga malam keadaannya jerebu, ya. Dan pada sebelah petang diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Tok mau hujan tu. Ya, bagus, bagus lagi. Hujan tu kita doakan sebab nak mengurangkan jerebu, ya nak. Senang kita bergerak sana sini, merancang aktiviti nak pergi ke sini, ya. Kita doakan keadaan kembali pulih seperti biasa, ya. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Kita nangga bacaan IPU kita di bahagian Sri Aman tadi setakat jam 9 pagi, adik kakak, 98. Dalam keadaan sederhana. Kita setahunya boleh berubah, ya. Berubah pada sebelah petang. Waktu bahari kelakkah pada sebelah malam ataupun dini hari, kita setahu. Jadi kita sentiasa berjaga-jaga, cegah diri kita, lindung diri kita, jaga kesihatan. Minumlah air secukupnya, ya. Walaupun kita nanggah hari asyik panas, tapi ia berasa juga kehausan kita tu. Digeruk, direkong kita. Ada yang dah mula demam-demam, ya. Jadi jaga kesihatan kita orang. Makanlah ubat ikut peraturan doktor, ya. Jangan makan ubat hari itu alubat bagus hari itu si ada ubat macamnya. Ya, ya, nama kita usaha mencegah merawat, ya. Baik-baik pun mungkin dalam 3-4 hari seminggu boleh kita sembuh. Jadi jaga kesihatan masing-masing lah, ya. Pesan-pesan kita sesama sendiri berkaitan dengan apa kesihatan. Okey, cukup Emilis tu namanya bersyote benda yang bagus, benda yang berfaedah kata orang nak. Jadi sama-sama kita dengar untuk pilihan lagu yang berikutnya. Rakan-rakan Facebook dijemput dia lalukan juga, ya, macam bunyi orang nyeruk gig kami tu. Untuk kita orang menghantar kiriman salam, ya, ada yang nak beri ucapan sama hari jadi, ulang tahun, anniversary, kata kita nak. Lepas ni siapa lagi? Macam-macam lah, ulang tahun ke apa, persahabatan ke apa, kita orang boleh hantar ke Facebook Seri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page kita, ya. Dengarkan di TikTok Live dan juga menerusi RTM Click, portal radio RTM, radio online, apa-apa platform media sosial, ya. Kita orang ingat dan kami orang di situ, kami orang sentiasa mengingati kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada yang jadi raja sehari hari itu, alhamdulillah, tahniah untuk kedua-dua mempelai. Sebab sebab tu kita nak dengar Andi Bernadi, tapi nyatu belum jadi mempelai. Nya jadi apa? Aki masih single-single nyatu. Aku nak kahwin, katanya. Di mulutnya cak, tapi si tahu lah, nya ada pasangan kesi. Jadi kita beri bodoh dengan lagu tu.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi ber

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Al-Baqarah Al-Quran. 10 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyayang Jakim.

Okay, Mimi Fly yang terbang ni tadi mbak leh Mimi Fly menerusi temberang. Temberang tu biasanya orang yang suka berkelakar apa, malah cerita macam si tentu halal lah. Temerangnya lain pada yang lain. Jangan dia ikut orang macam tu. Okay, waktu tu kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, serangan tempatan. Rindu bersama kita orang, berinteraksi dengan kita orang, terutamanya di Facebook Sri Aman FM. Okay, dah rakan-rakan kita yang hantar tapi belum lagi Amy dah bacakan. Sekejap lagi, bukan apa, Amy nak kongsikan informasi yang seterusnya. Malam tadi ada siapa-siapa yang nangga kemuncak Bintang Kecil 2026. Mesti sempat ke Kuching, ke auditorium Piramli RTM Kuching semalam, boleh ditanggal saksikan di TV2 RTM ya. Sempat juga nangga, memang hebat-hebat aksi persembahan nyanyian daripada para peserta. Semua menunjukkan kehebatan masing-masing ya. Dengan apa kata orang tek, dak pencahayaan lampunya cantik, di pentas cantik, orang cantik. Orang yang bekerja pun cantik ya. Siapa sih mau cantik nak? Jadi malam kemuncak Bintang Kecil 2026 semalam ya. Kita dah menyaksikan persembahan sidak, jadi juaranya tek iaitu adik Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari negeri Kedah. Tahniah untuk adik Reza kita. Oi, senyum lebarnya. Jadi adik Reza tu nya mendendangkan lagu Madah Berhelah, menewaskan 5 peserta lain yang membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Banyaknya dek. Simpan-simpan juga dek. Okey, tempat kedua dari Negeri Sembilan. Tahniah Syahbaz juga untuk adik Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Akram ya, ataupun adik Aryan ya. Dan di tempat yang ketiga, nombor tiga kata kita, adik kita dari Negeri Sabah. Syahbaz, tahniah Kristina Izara Robler. Jadi di setidak tiga tu lah kedudukan masing-masing. Nombor satu Johannya, dua, tiga. Dan kita ucap syabas dan tahniah lah untuk ketiga-tiganya. Yang si berjaya, bukan si hebat, memang dah hebat ya. Mungkin untuk rezeki lah, rezeki masing-masing. Okay, berusaha lagi dia. Yang tiga orang yang lagi kita sawak, insyaAllah cuba lagi lah ya. Okay, jadi program anjuran radio televisyen Malaysia tu semalam dihadiri oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Dan Bintang Kecil tu menjadi platform untuk mencungkil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak, selain memberikan ruang kepada adik-adik kita untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan ya. Okey, sukja sehati nangga sidaknya berlagu. Bukan main lagi nak aksi-aksi menarik sidak yang comel-comel belakang. Okey, lagu Madah Berhelah ialah ngembak tuah kepada adik Reza kita yang menjadi Johan ya, dari negeri Kedah. Jadi apa kata kita dengar lagi ya, untuk penyanyi asal orang Melaka ya, penyanyi dari Melaka, Datuk Ziana Zain dengan Madah Berhelah Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Spektra 912, warnai harimu.

2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di

Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

11.14 minit pagi, masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM Adik Kakak 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, cerita daripada Haziq Osobi dengan Baby Shima Moon mengajuk tunggah sidak bomba katanya. Hey, lain ceritanya duk tu. Kita mengajuk, siapa nak pujuk kita? Senang juga bila kita mengajuk, ada juga orang sayangkan kita nak. Apapun, teruskan kekal bersama kami di RTM, teman setia anda, siaran tempatan Sri Aman FM ya, setiap hari bersama kami dengan sajian lagu-lagu hiburan, pelbagai genre dan juga informasi yang kita membak dari semasa ke semasa. Dan seterusnya macam biasalah, bila dah 11 suku, insyaAllah kita bacakan komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih rakan-rakan Facebook, selamat pagi untuk anda. Mudah-mudahan kita semua pagi tu dalam khabar yang bagus, baik, sehat walafiat ya, dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, saya nak bacakan komen yang pertama datangnya daripada Asfian Mahyus ya. Okey. Dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Buat sahabat di Sri Aman FM, ceria pagi. Terima kasih. Sama-sama juga untuk kita orang nak. Okey, Ramdili, assalamualaikum. Kepada penyampaian bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Panas dan juga berjerebu di Sibu masa tu ya. Ya, keadaan di Sibu nyamada panas, cuaca di sia dan masih lagi berjerebu. Ramlili dah berkongsi ya maklumat keadaan di kawasannya ya, mungkin selepas tu di kawasan lain juga kita nak tahu macam ni keadaan sidaknya. Keadaan sidak. Ujoh Chaung, selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Nampak tu? Tertinggalnya tulis kat Ibah tu lagi di Facebooknya. Awaklah, betul lah ya Ujoh. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi untuk anda. Dan Balang Kebaja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan kita hasilkan sebarang lagu katanya. Okey, sebarang lagu selepas tu. Okey, buat CMS Fred, Sindom Eddie, Induk Kenawit, Bulan Pengerinduk, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tingkau, Kujam, Poli Masing, Jaiton S, Masnah Loso, Bia Bia, ceria-ceria selalu. Terima kasih. Okey, Keling Temawai MJ. Selamat pagi katanya. Selamat pagi untuk Keling ya. Terima kasih kerana mendengar siaran Sri Aman FM. Roy Kuang nya sambil mendengar nya bertugas hari itu ya, kerja sambil dengar radio. Dan sempat juga naknya berFacebook katanya. Okey, sontar selamat hujung minggu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Roy Kuang. Okey. Seterusnya, Udau Ansa. Selamat pagi. Minta kita silakan satu lagu, Kau Milik Siapa dari Datuk Malik Rizwan. Selamat bertugas to you too. Ha. Ada kelakar putih tu. Okey, selamat apa pagi tu. Selamat pagi Dayang Jegak ya ucapannya. Selamat bertugas, salam ceria di pagi Sabtu. Terima kasih. Okey. Induk Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas. DJ Shah, Abdin Bin Tulu, DJ Mul, DJ Sunatullah Lodi, DJ Eva. Di Limang tak bukan Eva ya. DJ Dimas. Dan saya, oi sempat juga diberinya nama saya. Terima kasih lah Induk Kanawit. Salam ceria-ceria selalu buat DJ Nam Station. Tadilah ya, cuaca cerah di Kanawit tu.
berikutnya, Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Suri Aman FM. Selamat pagi Sabtu. Selamat bujur minggu. Buat penyampai serta rakan-rakan pendengar semua, terima kasih. Selamat berhujung minggu juga lah untuk kita, Suhaila Abdullah. Di sini kita berada di Kuching. Okay, terima kasih rakan-rakan di Kuching yang mendengar siaran tempatan kita. Terima kasih atas perhatian sokongan kita orang yang beri emoji love di situ. Terima kasih banyak. Okey, Azlan dengan emoji kartunnya rambut warna kalas. Alamat senengah warna kalas. Warna pink. Okey, Azlan, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Azlan. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersama di Konti Suri Aman FM hujung minggu tu. Cuaca di Suri K pagi tu dah panas. Panas cuacanya di Sibor tadi, panas dan mencerebu untuk di Serike. Asyik jauh juga lah ya. Okey, keadaan mudah-mudahan okey semua. Okey, terima kasih banyak yang menghantar ataupun mengirimkan message, pesanan, salam kita orang ya, kepada mereka yang ditujui. Ya, mudah-mudahan sampailah apa yang nak dibadah kita tu, Tik. Ya. Mana yang saya sempat disebut nama ya, yang mengenali, yang menunjukkan salamnya, tak orang fahamlah. Okey, bukti dituju sebenarnya ya untuk kita orang. Okey, 11.45 kelak kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari itu. Untuk edisi Sabtu 26 September 2026 ya, di Sri Aman FM. Baik, untuk hiburan selanjutnya saya dah sajikan, dah sediakan sebenarnya sebuah lagu nyanyian daripada Anang dan Chris Dayanti, Makin Aku Cinta, semuanya di Sri Aman FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Nyete amboi, bunga sekuntum diberi tanda apa hubungan persahabatan. Apa lagi? Ini ayat-ayat orang cinta tu. Cinta dah berflora, berbunga-bunga. Hati pun berbunga-bunga. Alhamdulillah lah, bahagia. Persembahan pada Min Malik. 11.37 minit pagi. Yang berkunjung ke bahagian Betong waktu tu sedang melangsung program Sarawak Ku Sayang untuk zon tengah bahagian Betong ya. Macam-macam acara dan difahamkan apa acara perasmian sedang melangsung waktu tu juga ya. Yang dihadiri oleh tetamu kehormat kita Yang Berhormat Premier Sarawak yang hari tu menjanjikan apa kata orang tu macam-macam acara menarik yang menjemput kita orang untuk sertai ya, sebab kita nangga yang pun apa nak dia oleh tu kelah hasilnya besar-besar belakang. Okay, program Sarawak Ku Sayang tu dijangkakan terus menjadi platform bagi memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan ya di bahagian Betong. Berlangsung 3 hari sampai hari Minggu adik kakak ya. Okey, rakan-rakan kita penyampai-penyampai RTM ya, duduk bersama di studio mini mengita orang nak nangga akan pelapor kita bertugas di sia berceloteh juga ya, berkongsi maklumat mengenai program Sarawak Ku Sayang tu. Kita orang boleh datang ke studio mini RTM ya. Nangga sidaknya macam ni, sidaknya mengendalikan tugas konti seperti yang Amy lakukan pada waktu tu ya. Timunya 3 jam lah, munya 4 jam lahnya ya. Jadi di studio mini RTM sidak ada maulah macam-macam lah, mungkin adalah sesuatu yang menarik kita orang untuk datang ke studio mini RTM. Kita orang kenal dengan penyampai-penyampainya ya, dan juga kru-kru yang bertugas ya. Jadi macam-macam pelbagai cara menarik yang akan menanti kita orang di bahagian Betong ya, untuk program Sarawak Ku Sayang. Okey, temu bual pun diadakan ya, bermesra dengan DJ-DJ yang bertugas ya, kita orang kenal dengan song aja, tapi muka wajah si dikenali taklah masanya kita orang datang ya. Bukan selalu nak bulan sikit lagi di Seri Aman, insyaAllah tarikh kelak kita kongsikan bersama lah ya. 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan

disiarkan dari YFM RTM Kuching siaran dalam bahasa Iban. Selamat lagi ya. Lebih kurang 20 minit ajak lagi kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM Exist Rahsia Pohon Cemara.

Dan Trisha dengan lagu kedua terakhir kita, Music Spectra 9.12, Warna Harimau di Sri Aman FM. Jangan lupa jaga dirimu. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang seterusnya esok. Ya, Amy akan bersama anda lagi. Kita nak bersantai pada hujung minggu. Nak rest minda kita. Healing-healing esok. Jangan lupa dengar siaran Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, untuk pilihan kita yang terakhir, ini dia Ifan 17, menutup tirai persembahan kita untuk hari itu, ya, untuk edisi Sabtu 26 September 2026, dengan Jangan Paksa Rindu Tok Bersi, yang berbeda, ya, dari Indonesia, ya, negara Indonesia, untuk hiburan yang selanjutnya. Jumpa lagi adik kakak. Sekian daripada Amy. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Okey. Bye-bye.

Jam kita ada tu pukul 12 tengah hari. Tengah hari peringat kami nak berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026. Perintah Sarawak dan luar ke belanja 1.35 juta ringgit dikena nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Anem Yemit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah pada katu nyerangkum belanja dikena nulung orang ke tasah ketegal ribut biar balai penusah angus tanah tumpur penusah bah Ngau Kemarau. Ia maksud ke jaku tu bak simbolik pengawak dan nyerah ke bantu ketegal penusah biau balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam tahun tu kes penusah ketegal biau balainya bisit 104 itik kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus, 12 bengkah penusah tanah tumpur, 14 penusah ampuh bahanggau, 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberitu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena nintiang hari, barang kena tinduk, bantu kena berjalai ke pengawat dagang mit serta barang kena berumah ti berpanggai berpenusah kenyadi serta bantu ke diguna sidak ke tasah. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawak berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada ke projeknya dipasuk 31 ikut orang tiba kebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia masuk ke jagu tu udah ia ke nguluk kos pengawak ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF bak upi Salkras Tenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Yang bergabisi mansut ke pengingin hati diri ke dekat medak sitak Kaunsel Negeri Opar jadi sebengah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari ti numbuh ke rantaian industri ti dekat disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Regata Batang Kayan 2026 endak seminang hidup kebaru budaya ngatur pengerami baai tang megat jadi ke pelasar endur mantai ke identiti pesakan ngau peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsen Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu regatan megat diasai ke oleh endur mantai ke pemanah budaya ngau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia maksud ke perkara terlebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak endur berjadi ke regatanya di lunduk. Penatai bala temuai megak udah meri peluang endur orang dagang mit ngau orang ti dagang kraf menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat itu ke atur dikena mutar ke tedah minyak hari kedai makan di perunding ke. Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng madah ke atur itu diperjalai ke kena nagang tedah minyak makainya hari tililih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang terbempu kedai makan megak patut nentu ke penyarap minyak sedaya di intu ngau manah serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau manah. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi. Menjunjung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari 6 sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026
Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsari, disalin Jonathan Giri, Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setia Raja di Mukah. Kompleksnya berenggah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setia Raja ianya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dipercalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaka ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal ngau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam ketubah, ngelah tengah hari.
4: Ya, segera ngelah tengah hari untuk biasa hari itu hari 6, bakal selama 4 jam ke terubah yang kau program kita Rondau Minggu tu ya. Okey, ditangkan kau carta nyalang 4 jam kedua. Terus ngagai menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dum kita ipan selamat megak ne.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey. Gari di Limbang dum.
5: Gari bakal selama agi sebuan tajapan munyi ke kita yang lama tu sebuan ya, sekejap ini kejap nurun ya pu IPO nya kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah tu ilap.
4: Iya, tu sah di pelabak kan dom.
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Halo Kucing.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana? Gayari mana? Sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pihak?
6: Bisa sebuan tena banget na bakal selama.
4: Aw ah.
6: Nyau gaduang dia tu.
4: Aw ah, banyak minyak.
6: Ya. Yang kong pengawak di betuang. Rami dia betul. Ya.
4: Betul, benar-benar rami sedang ni.
6: Oh.
4: Okey, kita terus dengan gai menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama berita?
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni ialah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan, Nana?
7: Sudah kurang.
4: Kurang memang, eh?
7: Sudah kurang. Kenapa terus kurang? Menyalakan di Sibu berapa hari itu hujan.
4: Oh, mana banyak, eh? Laban kita sudah buat Limbang, Sereman sudah, Bintulu sudah tentu. Kaban kita di Bintulu sudah bersedia. Tanganan gue yang ke Bintulu, kita ke Miri dulu. Hello Miri.
8: Halo yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat tengah hari. Ha, mana berita?
4: Awa.
8: Sebuah pen bisik kurang gak di bandara yang Miri tu yo.
4: Baik menyana yo.
8: Nama aku tu bisik nama tak macam bisa di kacau tekaran tebunyi. Tapi sini ngan ya.
4: Ndak yo, oke ditu dah.
7: Mana ada?
8: Kaba yo phone aku tu aja ke bisa penanggu kini.
4: Oh, tempat long ke di sini yo, ganti enggak terbuka.
8: Oh, ya oke lah udah mana ge.
4: Oh.
8: Oke, jadi selamat tinggal hari pengetua Dom Gau Ibin.
6: Selamat tinggal bos.
8: Ya.
4: Aku nemu orang betul lu sehingga nganu dah tu lagi. Ngadang aja lah. Abang aku muda ya nganjung randau minggu tu kemarin dah. Segi amai gawak kaku. Hello, Pak.
7: Nemu kediri kami gawak sana tu. Tang amat aku ke gawak sana tu. Okey. Selamat tengah hari semua.
8: Selamat tengah hari pulau.
7: Nama berita.
4: Nama berita.
7: Berita tau mana? Hari sebun bisa kurang gak di pintu lo di tau?
4: Oh, 3 tahun dah bertemu dengan Tuan Flo, baru baribut dengar tadi lo sekejap. Akai, bertampung baru tengah hidup Tuan Flo, baru baribut.
7: Sorry lah, narikkan ampungnya.
4: Okey. Oh, kira ke randau minggu tu kita pulang dengan Bintulu nah. Jadi pemata randau kita tu pulang dengan untuk Flo di Bintulu.
7: Oh, okey. Jadi sepedau nama berkongsi ke nama tai ke dekat di kerandau ke kita tengah hari tu nah. Kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tu.

0: Ianya Siti lagu hari Karen Libau Merwandi Kesayau. Laban kita hidup bak dunia tu ne. Sigit patut kita itu sayau tau ke di kesayau ke orang ke ngelingik kita ya. Nak pihak setuju kita berapa ikut ne? Kita lima.
1: Orang ke babin tu lunya ke bejakunya dah bisa rasa sayau ke ne.
2: Bak ko bedau yo laban.
0: Diris bili ada.
2: Laban nyonya ke kacucun tu.
1: Oh. Kelarah diri daun nyur pada awalnya yo si rasa saya
2: buah nyur lalu nadai bayo
0: nadai kau ngau nyurnya ni Chris nak nulung aku sama hidup 3 jam lagi ngebakar topik ke dekat dia baik kau tu lagi nyo bisik kat kia rundi yang tu lagi ana no mana ya. Okay.
1: Nada boring gede begitu flow. Nada ramadhan good morning sayang.
0: Nada makan ya. Mayu orang. Uli ngetiak kenya. Mayu orang kemana?
2: Uli milia.
0: Uli milia. Berangat mau ke Thomas.
1: Arab nyangkut me. Arab nyangkut me flow.
0: Tahu nada ini nyangkut tak? Nada meli penyangkut aku tahu.
1: Okay, pulang ke kan Wandi bin Tulunggau randau minggu tu.
0: Okay, bisa kau genya ngau lagu kita ke tadi nah. Laban to kita nyebut bekau ngau pengerai rundi yang to. Laban bulan 9 lebih agak bulan 10 ti dekat data itu ila enya. 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia nah. Kira ngameh topik ke sekali to. To pun bisa kau ngau pengerai rundi yang mega. Ianya nanti kita berarti ke kita itu agak bak bulan 9 bulan ti sinonim tau ke disebut di kelaik ngau pengawak ngangkat ke pemberhati tau ke merik penyedar ya bekawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya kudah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari itu peningah nyadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati ti madah ke pengawak munuh dirinya siti hari isu pengerai mensia mayuah ya ke uliah ditagang ya serta merangsang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi ati beranau ke perkaranya. Lalu berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke. Jadi berkeni kita boleh ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawal ngau perkara tau. Ngonya bak randau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawal ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okay. Kita ke Limbang udah bisik 2 masa iku.
1: Bisik pula. Baru datang.
0: Udah bisik.
1: Baru tama.
0: Okay, baru datang. Okay. Jadi minta Noan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau dom. Okay. Terus dengan Noan.
3: Okay, terima kasih Flora di Bintulu. Ti udah nama tu nyedi akan topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya. Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jako hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya hanya ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema atau ke Rambai Jako dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on society kenyak ke sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita medak serta berjakup berkawan dengan munuh diri. Jadi hari berdaya kita itu suah agi dekat diau diri ndak berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita dengan cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukung. Ini tadi tema atau ke ramai jako ini ubah tanggapan bina harapan. Oh, jadi berkenyak ya. Lalu pulai baru genuan di Bintulu tu, Flo.
0: Oh, terima kasih. Dom dah berkongsi ke Rambai Jako ya. Hari nagang munuh diri dunia tu. Pemuda kelimbang tentu ya kita ke Miri. Lepas Miri tu dekat nyebut berkawal ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus genuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti buguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madaka isu bunuh diri ukai semina penanggul diri puaja daya nyadi krisis pengerai Malaysia mayu ti oleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif bergulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah menegap ke serta ngirik pemerhati-hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu meransam perintah atau ke kerajaan di serata dunia ngengkah ke pengawak naga bunuh diri ba agenda pengerai Malaysia mayuah nasional atau ke agenda kesihatan awam.

0: Okey. Ha, boleh minta masang lagu dulu ke ni sebelum pulai ngagai bintu lo tu.
1: Masang lagu.
0: Betul ada lagu dia.
1: Mayu ada lagu di tau flow.
0: Lawa mayu, mak kami ngaso.
1: Sengaja nak detiknya dah.
2: Kita bunuh diri nak jadi mendingan nyawa flow yo.
1: Kamu diri nak jadi yo.
0: Ya, kita sini nagang pengawak bunuh diri.
1: Lagu nama kadingan the flow.
0: Nai penekak mana dia?
1: Penekak ni bala tim-tim yo lagu nama kayo.
2: Lagu penyerindu nada datai mayo. Gagal lagu kemakanya.
1: Okey lah nanti bukanya yo sabar dulu. Aku tu nada itu ngada yang kedaso orang iga lagu tetapi
0: engkau orang kami.
1: Engkau orang hai ngaso kita nubah lagunya nai buah kira. Okey mah nanti tau.
0: Dia suasale.
1: Ngamai. Dia suasale. Okey mah terima kasih. Laban percaya kami itu nubah lagu bablo. Kita nengah ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kenyu cundurnya mah tu.
0: Okey. Udah tebang kau.

0: Ya, lagu hari ni yang Jeffrey Molly nanti pengerindu dah berserangannya flow ah. Jadi bisa megakau kau topik dia pilih kita Bintulu FM tengah hari tu. Jadi nasik sekali mah ngambil pemutus munuh daerah ini yo.
1: Betul.
0: Laban kami lima tu nang tajak penuduh nunai dah tu meruan sayau tu ni yo.
1: Iya betul.
2: Eh, nak percaya aku ni ngaji aku sayau.
0: Kami tu meruan.
1: Aku yo enggak kira temu region dari hari pun pun juangnya yo.
0: Kami tu meruan di TC tu meri suku ni yo.
1: Amai.
2: Yo tak sungguh. Nah, dah aku kau muji kita tengah hari.
0: Labang ada cita-cita sebabnya di pakar counseling dan jadi counselor tanya nyaman rezeki tanya gawa di tahu ayo.
2: Lu nyari bayar dia tahu
1: nah. Nanti flow kan region dari hari palan ketingginya. Ini buah sudah bombang nanti lam flow aku ngali dari
3: pokok yang nanti lawan.
2: Ngasuh aku nanya di terjun apa medak nuan apa baru hanya deh.
0: Kita kemujuh sama friend ini yo.
1: Sebaya orang tak tulah rusuk aku dengan wadami flora.
2: Okey. Dan nuan dejok kaku nanti bisa bergulai dengan aku dia.
1: Okey, tampung baru.
0: Tampung baru.
2: Tampung baru matok nah. Kita ngagai sibo to kira kena di penyokong ko matok ngarap kena di penyokong mana. Nah dai gora nyukong ko na orang sibo to nah. Jadi sibo to diberi tanggung pengawak. Madah ngai kita ini siapa orang ke ngembuan risiko, lebih ngembuan risiko ke dekat muno direk to. Terus ngai nuan to Chris.
4: Terima kasih Flo, jadi sibuk tu tadi mutar ke isu apa orang ke ngembuan risiko dekat munuh diri ini.
1: Tidak nak kat region lah tu ibu. Kapok tu. Tidak orang bergabungnya nak. Tinggal dia nak.
2: Kelalu, kelalu.
1: Jangan nak kat region saya lagi kapok nak region ke aku. Nombok kemi dulu lagi baru nyelamat.
2: Ya nak, mau minta tolong dek.
4: Entah ke region, nanti baru, kemelantuan baru.
1: Ya, aku ngain dulu, segi temu selamat. Segi temu selamat.
4: Okay, cai dah.
1: Tampung baru.
4: Oh, sanggup ya, nombok kemih ya dong. Okay lah, ingat.
2: Tulis satu bulan, 26/2009.
4: 26/2009, pukul berapa itu pukul 12.04.
1: Segi temu dah ada pedih ya. Terjun dari tingkat 16 melantun barunya terengkah bak tingkat 6 dininya si petis.
4: Okey, jadi terus agak sibuk. Jadi kebenar ya, habis faktor atau ke faktor risiko ya, tiap rancang individu tadi ngeraja pengawak ngau cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak uliah seminar berarti ke situ faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu, ambil ke contoh individu tu tadi kalau ngasai ke di kalau ngasai ke penanggung pengerai rundiang maka ke selalu di baca kita hanya depresi irau tau ke kena kena buat tau
2: skizofrenia
4: bahasa by pro saya tak pedih amai
1: nyamai dari juan dari impu hari nyebut tak pedih-pedih
4: gaya nyukan ikan jadi ini video ke bisa sejarah nguji munuh diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munuh diri maka patut dia beri tahu ke patut diperhatikan kita yang enggak silih lagi lalu bahas tentang penerbak atau ke pengalaman pengelanyau ti besar atau ke ubah cara penghidup ambil ke contoh pemati orang te di kesayau ke ya sare besarara lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besar jadi kelimpah rinya mega salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup ai bisa bakal arek sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penatai pemisik mega tau jadi siti area factor ya ti nambah ke stres ngagai siko-siko orang lalu kedua yang tadi ba senentang kaul jadi orang ke ngasai diri di kelawang nadai sukun sosial ngasa ke konflik kawal tak kelenyau kawal tak tadi berguna dalam penghidup sida mega sitik dari risiko kebesar ya sida tertarik tau ka munuh diri. Lalu ketiga tadi komuniti ngau mensia mayoh nya diambil ke contoh penelebak trauma tau ka dipejal penusah ngenyiat konflik ngau diskriminasi. Jadi kita patut berarti ke ukai seminat sitik faktor ja kebuah atau kekebuah orang tengah suah ngemuan ulah ke dekat munuh diri. Lalu sedak tadi selalu perkara yang tadi nyadi hari gabungan ya hari beberapa perkara bakal stres penerbak ngau faktor risiko. Jadi hanya tadi kebuah hanya jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang ke beda orang tadi bisa kerja ke mana ruang bilik di meruan atau ke penghidup di mana di pada hari luar dan kita yang nemu nama utai ke di rundi yang sidak ya nama utai ke di tapik sidak ya dalam penghidup sidak jadi menyiko kita tadi kita nulis beda hari cara luaran aja deh lepas kita yang nemu hati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung ke di tapik ya nama penusah ke di tapik ya nya tadi antara faktor tak ke ngujuang sudah tadi tak nguji dekat munuh diri okey yeah. Boleh baru again one Flo.
2: Oh, terima kasih Chris. Ya ke pemadu berguna aneng jampat nyangka atau kenuduh sengapa ni maka si dak MA si dak mana ni. Oh okey.
1: Ya ngasih aku kat terjun dari berguna nanti.
2: Sini asuh kena.
1: Robin.
2: Ya ke tunai jana.
1: Ah. Hey Ben.
3: Oi, toko.
1: Dia nak tahu kena nabi dia ada bujonya. Babliat nedilah ni Ben lagi Ben. Aku dah masih ya.
2: Nah, dah. Ya, udah pretty saya nyebutnya tadi kan.
3: Se, cikgu cantik udah ngajar tadi. Hari okay. Bintulunya.
2: Nak aku tu gagal ni ngan nyebut. Okey. Ngan guys Riaman tu ne. Nama tanggung pengawal kelebih lagi diri sebilik ngau komuniti tu. Leban nuan kemadah dari orang kementas ne. Okey, minta nuan berkunci kenyak meh. Okey.
3: Terima kasih. Terima kasih cikgu cantik Flora di Bintulu. Jadi Suriaman ke sekali itu senentang topik kita itu hari nagang munuh diri sedunia. Nama tengok pengawak diri sebilik pihak megak community. Jadi diri sebilik nya orang yang kepaduk semak lalu suah nyadi orang keterubah. Berarti ke nanti bisa utai kena mana nyadi pihak megak nyelai nyadi bak diri sebilik. Lalu ngonya nyalai diri sebilik keterubah ya. Tentu ke rumah kita nya tadinya di Palan ia kelikun nur mantai ka sai atinuan. Jadi seliah ke pengawa ndak tati ke penanggol bala anak pia mega diri sebilia lalu anang nyebut jako ia ke tau ngasuh ngelusah kati. Semak ke bandiang nte ia dekat madah ke penanggol ge kita kita lalu nyebut igak banget nakal urang putih saya nyak meh ko ya. Apu koyak sensitif mai nyak utai kena tahu sebut sekedar hari jako ya ke tahu ngusah kati kita dari sebilia kelebih agak bala anak nangkan kenya kita dari sebilia mega dari sebilia patut ya sensitif ngagai ubah ya ke ngenyet nyadi bala dari sebilia patut semampai berjaga nanti semak bisik dari sebilia ngenyet ngurung dari bak bilia pihak mega ngenyet ngai makai suah tindu wak tau kena oleh tindu wak berjaga semalam-malam okay kita gal main game tang berai tu sehati tau ke berengkah mere utai ti di kerindu ke sidang ngegau orang bukai yang kaum sulu tu flo ndak nah
2: ndak mau mere sulu ke orang kan yang main ngigaknya
3: okay cun
2: okay
3: nyah ke sekedak hari kelai sidak ya kenapa penanggol bak penghidup. Lalu tu nangkan kena tanggung pengawal komuniti tu. Jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuah individu nya tadi, individu ya ke berpenanggol ruang bilik atau ke penanggol ruang pundiang. Nya ba luar rumah, ba ndur gawa, pihak mega baskula sekali kena ba ndur diri serumah atau ke gunturong pendiau. Ya ke tusuk rundiang nya tadi, ngajar tau ke ngawam ngau cara ia kebetul. Lalu punas kemeh tau ke munas ke budaya membawang. Take note you all. dan menghakimi atau kengakiam. Lebuah orang bisa napi penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemek semangat tau kenadai pengarap. Stigma to ya ke patut tau ke to meh ya ke ngasuh mayuh orang milih diau dire lalu ngujuang ke sidak enggai berkunsi ke penanggol sidak laban enggai di akim. Lalu ke penudi ya, community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos kula. Kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelandi asas psychological first aid, bantuan awal psikologi. Semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang, ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah hagi ngintu diri bakal selama. Lalu kena lalu bantu temega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh. Lalu ngasuh pendiau diri likun serta ndak ngasai ke diri sunyi hidup bak dunia. Ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya. Nyajak.
2: Ya, sama-sama mega. Au ya, mana?
0: Maka jago aku tak ada yang ngamet ada ni Ben.
3: Betul betul.
1: Tanduk baru yo.
2: Kok kengam.
0: Tanduk baru yo.
1: Iya.
0: Atau nanti tujuh nge flow tanduk yo.
1: Iya.
0: Oh, ini tuh sate flow kami tu bisa ngonuan semampai beti sinuan kok kita ini yo.
1: Semampai standby.
2: Nak percaya amat kok.
1: Dia hulu hulu masalah kedatangan pengidup yo.
0: Dah dia yo. Kita ngebuat stigma ke mana dan yang memilih topik munah dere tu.
1: Iya.
0: Aku jaga ini ruwet ba tenyar syaran ba bintulu dia.
1: Jadi dia intunya yo.
0: Lain dah tanda-tanda.
2: Aku patut nyaga sih dah ya.
0: Baham.
1: Nanti masalahnya kada tiba flow pukul 10-nya. Lepas setengah kita ada habatisi yung.
0: Iya aman.
2: So masalah kau nya bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 nanti kita medak mua kita kau kau. Okey, terima kasih mentar dengan Gibin.
3: Boleh nak tupi yang aja flow tu. Medak mua.
2: Oh, nak tupi yang pun nak ngai ya. Asal aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Dengan nama pun bulat punya aku, korang punya kelagu.
1: Aku nemu kena mantuk ayo. Laban aku puji-puji ke talian tu lagi dah. Ungkup orang ke nyamah. Bakal flow nyamah.
2: Pengerai rundi yang bakal MA.
0: Aku irau ke bapa tu. Tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi. Kada ada taiba dan flow tu lagi. Ninga jako suara kita ni.
2: Kurang kaget kita berjakok deh. Okay.
1: Oh,
2: terus ngagai nuan to MA alaban nama nuan pendukun cinta tentu nuan nemu dini ngulih ke bantok nanti semua bisik penanggu abah pengerai rundiang. Ya, terima kasih Chris ada nyukung yeah.
1: Okay. Ninggal ketawa nananya nama mereka munuh diri nih. Munuh diri kena pengerindu tahu. Okey, bala manyu angka kita nyapsi kabar belayan bala yang kini tak ke orang ke dikerala bala kita nyangka nyapsi tapi enggak penanggul pengerai rundi yang ngujung ke sidak yang nyau kusut rundi yang ngujung ke sidak yang nyau ke ngambil pemutus ke ndak ayat patut di ambil kita bakal bunuh diri jadi itu bisa bantuan krisis di Malaysia atau telefon yang lumur tu yang heal kena lumur 15555 bantu krisis pengerai rundi yang tu ianya talian rasmi baru jaga hari upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dibuka ni tiang hari hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam Siti Agi ianya Befrienders Malaysia Siti Mega ianya servis dan nyukung meri sukung emosi 24 jam secara percuma kita ke talian lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nanti dipengungsi ke kita tahu berendau enggak si datu operator Befrienders Malaysia kena lumur 03 762 72 929 nanti kita hanya kira ke agi kering bah fizikal kita rundiang kita agi uliah di baik berundiang kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala ba hospital atau ke klinik kesemak untuk kita nak nguliah ke bantu psikologi counseling nanti asal saya nak boleh berandau engkau mensia kita enggak boleh berandau engkau menyau dikena kita ngelepa minta deh
2: tidak takut kemayau deh. Ni kan jadi.
0: Makanya bisik orang pulai kerja ni yo jago jelu tupai semua deh.
1: Betul.
0: Kau nanya kue ke sebelah tanya nanya ikan dalam ukur yo.
2: Nanya dia mensia mengawai beranawan he.
0: Ya, laban kaki solo nya deh.
1: Laban flow takut kemayau yo. Nya gak nanggul.
2: nya kami ngi kami siang ngobranau ngicak kan munyawat mayau ni munyawat
1: nanti nuan dating lah flow tanya nuan boyfriend nuan dan bisa mayau kan tak nanti mana ada mayau tahu
3: terus
1: nanti mana bisa mayau ya
2: reject terus ko Ibian. Okay, terima kasih Ibian ke tanya.
1: Okay, okay. Sikit mailah ha. Kita tahu berendau engkau bala khabar nurang ke dipercaya ke kita nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah hari kita ke mendam ujung-ujung yang meletup yang di volcano nyak ke ujung kita yang ngambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah saya pun nyawa kita pun lah.
2: Yeah. Betul, sebenarnya kita sayau ke orang bukai ni. Apa patut sayau ke diri empu dulu.
1: Betul.
2: Aku kiranya meh topik kita atau kerandau kita minggu tu. Tentu yang harap kau boleh ngirik pemerhati hati mengagai semua kebisik mendiang ke radio ne. Aku nak ada penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar kena. Tiga aja orang ke dipercaya ke kita. Ni ni kebisik.
1: Penangguh ni ada duit lah.
2: Nak kerja sama kita. Benar kita gawa.
0: Sampai boleh kerja dia.
1: Oh, dia ni ke boleh duit dah.
4: Sikit kawinan
1: noh. Ya. Kena konsulin
0: kira akun
1: aja. Dah minta kerja, nanti gak boleh kerjanya dan orang. Mana boleh kerja sini kurang anaknya. Kata dah.
2: Minta, ana putus asa aja, ana putus pengharap. Ya sekali minta, nak boleh halu tanya aja. Betul lu kan bunuh diri nah ya, seliah kenya. Ana ni ngajak kok sidak ya ke berpikok tu sidak empat ya.
1: Sebenarnya untuk orang dah minggu tu flow agi bisi 1 2 3 4 5 baris seginya tai berujung baca habis hari penutup sampai RTM dulu ni. Saya aku dah saya.
2: No dai no patutnya belum dibaca.
1: Saya aku dah retire baca. Agi bisi 5 baris sudah baca habis.
2: No dai. Nada gay, dah mula.
0: Sapanya dia katopik kaunselor Erika ke?
1: Allah.
2: Ukai, udah nada gay ya, udah tanya ya. Mana udah jadi, udah jadi pengajar dia tu.
1: Ya kene ya.
2: Nada gay mendingan Erika nih. Kami aja menemu.
1: Allah, anak kalau belalai.
2: Nah, nada itu kelalai kini apa mudah dengar radio tau. Aku sikap pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah teh bako lu namu putus-putus kita tau je kau.
0: Tutup ya ni yo.
1: Okay. Kita sebuah ya standby engkau cerita kenyalang juri engkau dah di konti itu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindu nyaya. Okay.

0: Çarta.
1: Kınya lan.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 39. Sari tu ya, lelaki kirim petara udah bak konti di tu. Jadi juri jemputan kita. Okey, Ricky. Ribut berantau ngau juri kita dulu, nah.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih.
4: Selamat tengah hari, Madai. Nama berita.
3: Mana, Madai? Oh. Kucing tu nak dengar salah pintu baru lah. Bakas dengan anaknya.
4: Kumai ku agit demi hari dia tu. Cuma mere location kayak kaban ni yo.
2: Iya.
3: Setahun lebih dah ditok.
4: Setahun lebih dah. Selamat berjalan ke pengawal bandu baru ga made yo.
2: Pia nyu kesal meda na ayan yo.
4: No, kesal ti meda na data juri dah.
2: Nemu nyu dah kucing.
4: Nemu di kucing dah. Terima kasih maga made laban sanggup limpang mere awak dere ngau cata kenyalang minggu tu. Ya. Ni orang buka namanya ini yo.
2: Ya.
5: Nanti
6: bertemu bertemu baru nih Madik. Madik
3: Limbang ah.
6: Ya.
3: Berita
6: Madik. Berita. Bagaimana mana gayari kita nya.
3: Agi sebun lah, Din.
6: Agi sebun tajak pen ya dan Limbang tit. Tini tiak ke IPO sehari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
3: Dah kurang nama dek. Buah lagi mayuh lah.
6: Buah lagi mayuh buah rian lagi bisa di to Limbang to.
3: Lagi benar kita kamera kucing tu nadai to.
2: Ya.
6: Tahu benda musim ya.
2: Semanggang juri.
7: Kuala Semanggang juri. Mayuh
2: buah Limbang.
3: Oh ya. Kuala Semanggang bisa na Iben.
7: Bisa.
3: Ada Iben.
7: Bungai baru rian. Anci.
3: Ya.
2: Iben.
7: Oh.
2: Di Limbang banyak buah semanggang seriaman berbungai baru buah ya kena berbuahnya saya tak pintu lu jalah
8: ni mayu buah apa itu
2: buah ti aku
8: mesti mai kan
2: oi buah ti
8: siko ni
2: bungai pengerindu pada berbungai ni pun juarnya nyulu larah diri
7: dah berbuahnya
4: jangan ada berbuah yo kelapanya jangan ada membuah.
2: Nada etasal.
4: Nada ayam kelapa sarito.
7: Lelaik ya.
4: Daunnya aja ayam gitu
2: ya. Oh, terima kasih ya guys, juri jemputan kita hari keribut oleh ngau kita sarito ngerami ke cacar nyalam ke sarito minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggu yang kemarin dulu nih, boleh
7: ya? Boleh ya.
6: Boleh ya.
2: Okey, nyaya 1 2 3.
7: Lagi berenang sedua ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
7: Rugi yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awang. Itu kini. Ada yang
8: minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Itu kini awang.
8: Sama pagi
9: mes. Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa rempau mes.
8: Sirap noral.
10: Carta Kenyalang tahu dipada bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
0: Carta
1: Kenyalang
11: Sembilan

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin ke mari 38. Okey. Nya ya. Nana.
3: Nana nak nemu derek pengawal derek macam suruh kabar ni ya.
4: Nana ya, Nana ya.
2: Ngaga dirin gau tai babisi tadi yo. Nombor 9.
5: Beri ya suruh kabarnya apa awai macam.
2: Kini.
5: Ah, nak suruh kabar barek ambil.
4: Papa, ku tu nak suruh kabar. Papa, kabar ku tu
5: dia tahu. Aku bisa suruh kabar apa ya?
3: Sambut-sambut dulu.
4: Ngai. Ngai. School. Nak bala. Okey, kita yang macam pemutus meh. Okey, kau jadi pendiam macam mana flow?
6: Iya, ni cakap lancar gitu macam mana?
2: Saya bingung baru flow.
4: Okey, nombor 9 ikut pengaruh yang banyak kemarin ya. Okey, nombor 9 Kristi hari sibuk hari kesibuk ngau lagu ya sanggup aku. Nombor 8 Elias hari sibuk hari kelimbang ya nak sinau. Tu hari temu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu ngari ke bintulu begadik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betul ngari ke Suriaman dan di Sungai Lemanak. Nombor 5 Belina hari bau ngari ke Kuching bagi berkikir sebulu betis. Nombor 4 Christopher ngari ke hari Kuching ngari ke Kuching berbara api denam. Nombor 3 Mili hari sibu ngari ke sibu. Okey lah nantu tanya ikan macam surah khabar saya tu eh. Bapak Siti nombor 3 eh. Nombor 2 Lola hari bau ngari ke Kuching peminat nuan. Nomor 1 Grayson hari Suriaman ngari kemiri dia ajak nah. Konsep nya apa pemutu saya tak ada deh.
3: Taniah ngagai orang miri ngagai Grayson ya.
2: Orang Suriaman yo.
3: Ya.
4: Nah, pada
5: Grayson nak gawa di mirinya bos.
3: Udah limbah lagi miri ke miri bisa siko pengari tengah itu.
2: Okey, limbah apa iko dom?
5: Limbah siko.
2: Siko ni. Okey, Suriaman bian.
5: Ya.
2: Tiga.
5: Ui. Di. Mayu wah mai. Tiga.
2: Mayu betul tu.
5: I. Mayu lah.
2: Sama dia
5: biasa.
2: Nana, yang nombor 9 tu apa berapa Nana?
4: Dua.
2: Amboi.
5: Oh.
2: Bintulu.
5: Kasar lompat.
2: Bintulu. Pokok kelapa tu. Tak tumbuh-tumbuh lagi.
6: Saya punya mungkin janji.
2: Mungkin janji.
6: Mungkin janji. Tak nak datang sebetul.
3: Bakar ke kelapanya mana yo?
6: Ada yang kau.
2: Puntan belah mana yo?
7: Hari bian lagi ya.
2: Kucing ke sisiko on the way. Ngarap ke Mujo datang lagi. Hari menua Samarahan din. Student lagi nih.
3: Hari Jawah mangga kota hari pedawan yo.
2: Oh, hari pedawan ni. Apo? Depo budaya baru betul lagi ni. Ni Ribian.
5: Oi,
2: toko. Bisa kita kena diniri ke empon ba kunti aku ngelah padanya. Ngelah ngeflow.
5: Nada ingko. Dal nyau lebak flow.
2: Ya. Enggak kekumbai aja bisa. Aku bisa sengaja ngeso.
5: Tinggi kage ni.
2: Ah, uliah tu, uliah itu. Ya. Kata ba
5: padong. Sudah ada.
2: Kata ba padong
6: dia. Kana mau peket.
5: Ya. Ah, nak gua lah. Ala ngeso ke aja namanya. Ngai mat kepada.
2: Ya. Kata ba padong dia. Pad. Ni kali.
4: Enggak mau bisa mata nak pandai ala ba dah nok kamera. Kamera aku pembelat.
2: Okay, juri bagai sudah bersedia. Malam hanya kita akan mendapatkan live di FB ngaba YouTube channel kita Tahun Beri Markah. Okay, secara pukul rata ya, 20 bab media rama, 40 hari juri, 40 hari kita penyampai radio. Okay. Minggu ni lah aku main ketinggi lagi ke 2 meter je. Sambil aku di bangku.
6: Ada yang kami muji.
2: Limbang. Dem dah minta dulu. Dem.
5: Okey.
4: Udah limbang miri, udah miri sibuk lagi. Sri Aman kalau main.
5: Okey, terima kasih MA.
2: Patut suri baju, maka kuda belang. Dari jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, sepenanya Dom.
5: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu.
2: Awak.
5: Madah ke diri?
2: Bantuan alat pendengaran ya, beri dulu.
5: Sabar.
6: Wajib.
5: Tidak pandai.
2: Siapa namanya, Mang?
0: Okay, hello. Nama saya Mabel Tizi.
5: Hai, Mabel Tizi.
6: Mabel kota
2: ini. Kini ejaan M.
0: M A Y L L T I Z Z Y.
2: Apa panjai minyak Tizi. Lagi nama aku lagi aku dom. M A Y ya temu kau itu.
6: M A Y. Siapa kau orang tua?
5: Dengan legal tengah apa?
2: Okay, lagu nama me?
0: Bujang Bereminani.
2: Okay.
5: Oh. Nama bangsa. Jadi itu M A. Bansa nama?
0: Bansa saya.
5: Bansa saya.
2: Bansa saya. Okey. Nemu jaku Iban lah. Main lah.
0: Paham sikit lah.
2: Paham sikit lah. Okey.
3: Patut dom ni kesal tadi.
2: Ya.
5: Jadi kesal tu. Utai orang tu. Utai orang. Tahu.
2: Biri yang baju.
5: Biri yang baju.
4: Lawan apa tak ayas dan nyedek.
5: Dekap diri kan.
2: Manyo-manyo.
5: Ini petayama.
2: Manyo-manyo konti
6: bahasa Jawa. Nama ada dalamnya, Dom.
2: Tidak, Dom macam seperti ayah.
4: Ya, kok.
5: Encik, dek. Sekarang, Dom.
6: Jadi, jangan. Kamu tidak pemisik lah.
2: Betul. Si gaya, ya.
7: Harimau dalam petayas.
2: Orang limbang, hef-hef. Pada adik kamera. Namun ini tiap orang kita berjalan ke TC.
4: Terian dah Siti. Kemana ya 360 ini memiliki ya.
5: Betul. Detek
2: ke dan aduh dia lagu dong.
5: Okey. Kita terus ningak ke pengarih hari Limbang.
3: Kata tinggi kameranya do kayak ko mikrofonnya dom.
2: Oh
4: my god.
2: Nyu ketua nyawari doang tetangkan lagi.

0: Aduh, masa 2 menit konsert pelakar jakok tadi.
1: Iya. Ini dia dua muka dom.
2: Okey.
3: Okey. Kita juri tu begini.
1: Lepas bos aku ni. Komen dari juri kita ni. Ricky Ribot.
4: Baik. Okey. Hello me.
5: Hello.
4: Jadi komedanuan bisa cara ngalun ke lagu ke mana? Bisa belinggu vibrato pun cun enggak? Picing pun okey. Tang. Bisa sebutan bisa kodinga kebisayaan tadi engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka mano ti dengan munyi ti baka mano dengan orang pulai biti yang pun nyebunuan nyebut orang ta orang bisa tidak bisa bekenya lah bisa masalah ba sebutan mimet tapi ndak ngawaknya mimet dia halmetnya oleh hatur baru lah leban nyukai leban kau kai ban dak biasanya kau ban kene
1: melentang
4: tapi tapi overall mana ngam
1: nina dom
4: roy engkau ndak puas ke
0: nak mun ni
3: agak special lah saya kau ke
4: bisa itu deh bahasa dia tahu panjai
6: kene yang kai tanya ha karier itu nya
1: oh ya muka gelanggang kita terima kasih me
5: ya terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya.
4: Bapak lagi. Udah
1: mantah minah nyawa hari-hari sukut sebutan yang lebih ke Bisaya nih. Okey lah, lebih dia ulih main lagu Iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady, saya suka.
6: Hashtag saya suka.
3: Jadi nak lawan anak.
1: Okey.
6: Nanti kita main lagu Bisaya kada ulih ni yo.
1: Betul.
0: Tidak paham sekali itu saya. Saya suka.
6: Tanya-tanya trademark NK yang kain yang ni ngam ada itu nama bisa trademark di rempong ada nada.
1: Lagi yang iga yo.
6: Lagi yang iga ni.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa limbang nada sih kau ya.
6: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ga engkau orangnya minat catak rindu ke catak nyalang yo. Yeah. Kasih dah bisa ninga ba radio ni ke itu lagi. Lah ke adu dia ge mengente dah nyen dia ke dire dah. Dan dia tu dah bisa
1: siko ne.
6: Siko pengari. Halo selamat tengari. Nego. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
5: Nama ku Jimilia. Aku dari Padawan.
6: Oh, dari Padawan. Oh. Kira Dayong Sangon dari Padawan.
5: Dayong Sangon.
6: Gawa di ni Jimilia.
5: Aku gawa ba hospital bagian petapiran lah.
6: Okay, gemisi na.
5: Okay, itu ku gemisi. Manyo lah kau ngontek ku asalku.
1: Nanti ya gawat bawa tadi yuk, kagak nyop patung gua terbedia yuk. Kata bawa.
5: Patung kejai.
3: Mudah-mudah.
6: Lama dah kerja dia.
5: Aku start buat gawat bermiri tu hari bulan 2 sanya.
6: Bulan 2 tahun tu. Baru habis school.
5: Aku habis school, aku alumna Unimas bulan 11 graduate. Dan ya boleh kerja bermiri tu lah.
6: Nama bidang dia ambil nanti.
5: Bayu sebab aku komunikasi strategik bagi Unimas lah. 4 tahun kembali ya.
6: Bagian komunikasi nyogawa ba hospital.
5: Gawa ba hospital. Beda laki ba hospital. Tak meh.
6: Jodoh pada udah tai ba tinya. Laban bidang yang majornya ba communication di unti nunak ke gawa ba RTM ba station private kabukai mana oh. Tang rezeki tau din sebarang nur mana.
1: Betul. Bisa campur Iban Jamilia apa indai?
5: Nada sigi pure bedayo. Apa ikut bedayo bau indai ikut bedayo hari puncak Borneo Padawan lah. Tapi kau mayo kaban kau mayo Iban so ali ya aku belajar.
6: Pandai aja kau Iban.
5: Slow leh.
1: Bagai kami itulah nih.
6: Uni abar.
5: Uni abar.
6: Betulnya.
1: Uni abar bau yo.
5: Pagu.
1: Ani haga. Serian ni.
6: Ani haga. Baru Padawan.
1: Padawan tapi aku pemu.
5: Padawan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
5: Jalan Puncak Borneo.
6: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini bisa saya belajar aja ke Bedayu.
6: Belajar aja ke Bedayu. Dengar itu.
5: Biasa. Sayangku.
3: Bagi cat.
6: Nama lagu baik.
5: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu belakang ketika pemula Aris Nanala lah.
6: Okay. Nama nak tanya ngaga aise tadi yo.
1: Jemelia tangkap tadi betul.
6: Kami ke spellnya.
5: G E E M I L I A.
6: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh.
6: Boleh yo. I'll stay there ya bahawa. Jadi nah, Jemelia.
5: Ah,
6: nggak ngawal
5: aku duduk.
6: Ah, duduk aja. Mesti di spotting gak Jemelia tangkap beranal ni yo.
1: Zoom gaya yo. Okay, ngecak ke patung gue tuh nak pedih gayo.
6: Okay, itu ya. Okay, 3, 2, 1.

0: Ayo, bala rabu jam amiri tempat jari itu, Jimil ya.
1: Sika mada, sigat-sigat pujang miri.
0: Ya, sigat-sigat mada.
2: Nah, dia pedih batuang gue, yuk, yuk.
0: Ya, ya, sebelah ke kedega pemula.
1: Kepala sigat ke baju suri mansaunya.
0: Sebelah main lah, eh, nama Torino main lagu itu. Bisa orang dan dah nama tu bisa kau nggak penghidup diri tu Jamil ya.
1: Nada ega.
0: Nada ya.
1: Tapi memang sige isna nala tu sige ko rindu lah macam memang memang peminat,
0: peminat
1: lah.
0: Peminat setia isna nala tu. Okey, kita ingat ke komen juri kita ada dulu Jamil ya.
1: Alright.
0: Lagi nama ada.
3: Hello Jamil ya.
1: Hello.
3: Tania, boleh datai belagu ngau cata kenyalang. Nda sempat bertemu Suwana.
1: Nda sempat.
3: Tapi bisi ninga medak bekau dia lah.
1: Bisi.
2: Bekau. Tadi juri.
1: Oh.
3: Nda sempat bertemu bua tengah kemudian airnya. Berselisih.
0: Okay. Apa ya? Baru bulan dua tahun. Ya. Setahun lebih ada pilihan ni.
1: Belas tahun.
3: Kau lagi dia suka sama Mbak Upias dia kami suka.
1: Ya.
3: Okey, ngarai.
2: Oh, jawab.
1: Ya, meh.
3: Terus ngarai kumen lah.
0: No, kumen.
3: Okey, Gemilia. Pada aku nuan untuk bisik ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga. Terang didinga. Diksi suara nuan pemanah. Cuma tempo bisik tergelincir mimit mah. Bas ke penudi tadi. Mungkin kadang-kadang bisik tak perasan kedua atau tapi bisik lah.
0: Ya kesa muda abang bapak muat tadi.
3: Ya maknya. Lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino ni di inti uliah tambah ke feel bak lagu.

0: ngambil ke peninga sino serta ngasai kediri bisik dalam lagunya. Oke, secara keseluruhan dan mana? Thank you ha.
1: Thank you.
2: Hashtag aku suka.
3: Iya. Terima kasih ngagai ya Gemilia nih.
2: Maya bisa lah nikah baru gak belagu kita nih Gemilia.
3: Oke, terima kasih. Dipindah ngagai spital bakuci yang gimana Gemilia?
1: Oke on.
3: Kangen jong, kangennya bekal.
1: Oke on.
4: Bekal.
3: Macam. Okay, terima kasih Gemilia Ripadawan ngari Kamiri. Okay, bisa yo Gemiri.
2: Nya biaya tanya dulu yo laban lagunya aku ngecek dulu dalam
3: biasa kan. Okay, kita terbaik ngagai Nana dulu gak di Sibu Nana.
1: Okay, guys Sibu kita ngajib kelala ngop ngari kami ke sekali itu bujang sigat kami tau. Nih ya salah. Penama enak konten. Yeah. Yakini kita.
0: Udah salah udah narnya nah nana
1: udah
0: mereka salah rumah kan ingat kau.
3: Okay, siapa nama nama bujang?
5: Nama aku Muhammad Adi Hilmi.
3: Muhammad
5: Adi Hilmi
3: Adi
4: Sarinya.
3: Udah
4: Sarinya.
3: Okay,
1: nama lagu kita Sarito Adi.
5: Sarito aku ke main lagu Tunggat Semangat Ari Mawat.
3: Okay, steady.
1: Udah sama sebut.

0: One Scene. Terima kasih.
1: Ya, nya tadi Muhammad Helmi. Ngau lagu ya tungkat sebenarnya ni kita.
2: Tu kami.
3: Nama Pak Isi Muhammad Adi dan.
1: Oh,
3: Adi Helmi. Okay, betul.
2: Oh, tekan dia saya dah buat unit pendaftaran.
3: Ya.
2: Enggak salah. Betul ya. Jadi nyawa Muhammad Adi, aku nyawa terkenang atau teringat ke tiun nyawa hijau, ke dan dengan nyawa hijau sekejap awak punya ya.
1: Ya.
2: Enggak salah. Betul ya. Jadi nyawa Muhammad kira bunyinya ya.
4: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang agak juri merekomen.
5: Okey, Muhammad Adi Helmi.
4: Ya, saya.
5: Ya, tahniah ha. Mai lagu Tungkat Semangat dari Mawat. Ya. Jadi kumedak nuan bisi teknik belagu tik mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi ba nyebut buluh tadi bisi. Buluh. Ha, begitu bisi. Nah, tenang awak ni, mimet aja. Biasalah, biar laban engkak
3: ya menda ibo banyak ba betupi ba muai dia ada yo
5: mayoh gi biar ku iban lah manah gi tengah ya lontaran suara okey tapi cuma kak perlu kesuah ke mimiat dak magi ti uliah okey tapi secara keseluruhan Muhammad Adi mana
4: terima kasih
3: ya stek aku suka
2: ya selalu main lagu iban wan Muhammad Adi.
4: Selalu main lagu Iban.
3: Lagu ini nak berlagu.
1: Dia tahu dulu lagu kat TikTok
4: tau.
5: TikTokers tau.
4: Ya betul. Ya TikTokers.
3: Jadi form berapa dia tau?
4: Form 5 tau untuk SPM.
2: SPM.
3: Harap kamu jawab apa persam sama Adi.
2: Dini sekolah Adi.
4: SMK Sibujaya.
3: Sibujaya Adi.
2: Selalu bercampur dengan sedia Iban lah.
4: Ya. Majoriti kawan Mayo Iban lah. Jadi belajar
2: Okay.
6: Kayak bisa mengulangi mibal bantunya nyoba buloh tadi.
3: Aman ya. Tungak. Tungak kaya nasi gena yang tinya ya.
6: Tenda ora kapit.
3: Terang bunyi sebutan ada.
6: Tenda ora kapit bunyi nyak.
2: Okay, nuan lagu buat TikTok ialah abang nuan baku cinta request lagu tekin semimit hari hijau. Maxwell boleh lah.
3: Abang.
2: TikTok nuan account.
1: Account TikTok namanya.
2: Boleh boleh dia pada
1: nama TikTok.
4: Nama TikTok Adi Born to Sing.
2: Wow. Okay.
3: Adi Born to Sing.
5: Born
2: to Sing.
5: Born.
2: Ya. Di non juga Adi Born to Sing nya Cina ba Hong Kong dia.
6: Betul.
2: Nada ya lagu Memi.
5: Okay. Ada untuk lagu Adi tu.
2: Ya, steady Adi. Agi jauh perjalanan tangga puja ke dulu perkara sekolah nan eh.
4: Okay.
2: All the best by SPM non.
4: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
3: Boleh minta laluan lagi Miri yo.
2: Boleh yo.
1: Agi Miri dulu laban pengarik kami sih kota. Tak baru datang lagi.
3: Baru datang.
2: Miri dulu yo.
3: Okay, ngelalu ke penatai wakil wife Miri itu siapa nama tu?
7: Selamat ngalih hari. Nama aku Boniface Iga. Asal aku dari Lubuk Antu, Seriaman, Sarawak.
3: Oh, dari Lubuk Antu. Gawak di Miri dia tahu ni, Boniface.
7: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakung.
3: Oh, selalu ningat carta kenyalang lah, mantap ya?
7: Ya, suah aku ningat setiap minggu lah.
3: Dan nak kempah nikik di studio.
7: Ya.
3: Oh, sehari itu nama aku boleh tahu nyau bisa artikan nikik.
7: Jadi, sehari itu aku, nama tu nyawut cabaran dari balakaban aku. jadi, sidak ya suah nak dengan suah aku datang dari konti, belagu. Kelimpah dari dengar aku berlagu luar-luar lah.
3: Selalu berlagu ba.
7: Ya, baru masak. Baru meh. Okay.
2: Lagu nama baik nuan sarito Boniface.
3: Nama lagu baik nuan Boniface.
7: Jadi lagu di baik aku sarito ingat lagu Ati Rugang.
3: Ati Rugang. Ya. Hari Heli. Ya. Okay. Berdiri duduk nama.
7: Berdiri.
3: Okay. Tak berdiri dulu lah. Tarik nanti nyanya. Okay, nama apa? Okay, kesuah ke mama neh malah. Aku ngejas dulu lah yo. Okay, tahu surat mimin dan tanya boleh biasa make cukup tanya. Okay,
7: kamera
3: dia make kameranya cukup meh. Okay, surat mimin. Alright, okay, 3, 4.

0: Terima kasih Boniface, Maya Tirugang. Bisa memang sak di rempo lagunya gini?
1: Nadai.
0: Ya.
1: Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, kita ingat ke komen juri dulu Boniface ya.
1: Oke.
2: Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Kita taniah mega udah ngau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi ko komen non lagu dari Pak Patah nyawa non nang mana yang kamu nyi heli ini agak patah suara tadi dengar aku. Okay, sebutan terang nyemetak di dinga pendeng cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi dengar aku.
1: Ya, berarti kekesah.
2: Iya, nah, ingat wak, biasanya. Oke, secara keseluruhannya mana? Kayak taniah, gaya nuan Boniface.
0: Ya, taniah gaya Boniface. Laban nikit bukit hati yang tertinggi.
2: Kesal.
1: Ya, DJ. Tadi dia ditukar dengan GS.
2: Benar cukup. Benar bela dulu tadi.
0: Oke. Bintu lo bisa wakil, bisa pengaruhi nuan flow.
3: Nadai kok tadi, mungkin janji pengaruhi kok.
0: Ini namun kak bisa orang ini nadai bakal Boniface tau.
4: Iya.
0: Okay, laban sila bintulo nadai to Boniface ha. Jadi minggu to kira ngari ke bintulo ha. Laban miri udah bisa bisa ngari ya. Tadai boleh ha. Okay, nama Jako, Jako nuan ngage Boniface lo.
3: Oh, terima kasih ya. Laban udah ngari ke bintulo nai Jako bukai. Jako Iban ya, meto.
4: Terima kasih bujang ngati kok kita.
3: Tahu orang kini.
4: Udah mayung kami di Bintulu kok kini.
0: Tahu orang.
3: Bukan hujan, payung.
1: Agak hujan, hujan.
4: Ya.
3: Jadi Boniface. Sama lah kita kan.
5: Tapi tak dapat telefon ke?
3: Mohon yang kelaluan.
0: Lagi kau minta nombor telefon ni apa lah?
3: PM tepi kau.
4: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
4: Jadi dah lubuk.
3: Naik kelas man.
0: Okay, terima kasih Boniface.
4: Okay. Terima kasih mega ngagai juri kita ya Giba Konti. Okay, ungkap ya sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya, ke boleh limpang kita sama berami ungkap ya minggu tu. Minggu 39. Ya. Okey. Lagi nana, Pak Nuan lagi bisa sikau ya?
5: Lagi bisa sikau. Okey. Nengguan ni ya, tarik aku mutar. Mukar kamera. Ya. Ini darah bajik kami.
4: Okey, aku nge-zoom dulu nih. Sekejap.
3: Malu jumpa dia nge-zoom.
4: Ya. Nanda, segera tugas kami dah.
5: Okey, baik berkelala dulu.
4: Oh, ya. Siapa nama Nuan Do?
3: Ya, dulu.
4: Siapa nama?
6: Herita.
4: Oh, kalau lagu kita coba nih.
5: Herita.
4: Okey.
5: Okey, nama lagu kita Sarato na.
6: Air Mata Lelengau.
5: Air Mata Lelengau. Ya, tu bisa flow ya, tu saya kok. Okey, nanti nama diri Nyan Mac nak mana? Okay,
4: nanti yang dia sedereng ambil mic dulu nah. Sudah miri tadi, maka koreografer ke sekolah yang asal surut ke belakang mimin.
5: Okay, anak gue, ada taling kutuk kan alih dia pansut. Nak pansut lah. Okay, pisik.

0: Okay, steady. Aku suka kan.
1: Ya, yeah. Terima kasih Henrietta. Betul tak spell yang nama ya ni?
2: Harrietta.
3: Harrietta.
0: Harrietta.
2: H-A-R-R-I-E-T-T-A. Harrietta.
1: Okey.
4: Sabunyi betul.
1: Ya, sabunyi betul ya punya.
0: Okey, Henrietta.
3: Saya tahu.
2: Pengertiannya Henrietta.
1: Saya okey Henry, okey lah.
0: Dini aku.
2: Pasan Elizabeth.
0: Pasan Elizabeth. Form berapa ada tak?
5: Tiga.
0: Form tiga.
2: Okey, jadi tanya ke penemu rama ungkup juri itu. Ternyata tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
1: Oh, 6 nih.
2: Ngom kesareto 6. Oke, 2 kali boleh nomor 3, 2 kali boleh nomor 2, adanya boleh nomor 1, tunan mula boleh nomor berapa? Baik 2 kali. Kabren mo
0: satu. Minggu tu mana-mana make kuda tadi ngaku.
5: Iya.
0: Pedes pala tema de.
4: Kamilih tu.
1: Oh. Nasib empu bahagian sektor pengerai bisi ya ubat lem kereta.
4: Betul betul.
1: Okey, sebenarnya juri komen bisi agak peningkatan ba Henrietta tu lawan dia ke dah selalu ngau kita bunyi kesal lah bisi lenyau lah dia berlagu. Okey, gagal juri dulu.
4: Okey, ni Henrietta. Okey, selamat lamai.
5: Lamai.
4: Namanya kesal kamu ni ya. Lagu tadi dah.
1: Yang ada penyegat juri kita.
4: Okey, thank you. Henrietta nuan ngembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik belagu nuan pun bisa, vokal teknik pun bisa, vokal power kak tambah mimik lah tik uliah. Udahnya tahu alun, tahu kelinggo kagi cara belagu tadi ngam gitu. Udahnya bisa sengau mimik dah dengar gitu. Dengar
2: flow.
4: Kamai bisa flow. Lebih gitu. Maya ke kak ujung-ujung tadi nang berupai yang tadi. Tapi secara keseluruhan mana Henrietta Rita rindu ninga belagu. Okay, tanya.
2: Kesaya ninga Henry.
1: Tiba rumah kangau ke Rita nih.
4: Oh. Heri.
1: Oh.
2: Kelalu Pak Heri.
1: Okay, terima kasih Henrietta.
4: Henrietta.
1: Okay.
0: Aku suka.
3: Tadi mana Rita?
6: Oh, Dina long, Dina long.
4: Dina agak salah.
3: Ayah. Mati. Kita lapat itu macam.
2: Buka ke sensor.
1: Nasib nanya baru tanya ke sitinya deh, antum mati kita.
0: Siapa ambo penyakit ada yo?
1: Nya sudah sibuk ah.
0: Nya sibuk ah.
2: Tanya
1: mak. Mikrofon
0: lah. Sengaja mana yo?
1: Sengaja punya. Kalau kan itu tak flow punya lagi.
2: Ya udah.
7: Kami nanti nak orang.
0: Dah ada yo. Pemandu kita yang nggak flow ni yo.
1: Oh,
0: ya nada biar mak bagi dan yo.
1: Nada biar nyebut terima kasih baru yo.
7: Nanti yang nyebut ni, nak ikhlas punya ni.
0: Terima kasih aja, nada yang madah nak ikhlas. Nanti terima kasih.
1: Okay Ben, aku kasih ke bala pemikiran lama duga-duga bab buket mu dua.
3: Ya, udah lah tadi tu. Okay, kita mendak sepak ini. Ya, Jang Fendrik datang baru.
1: Okay.
3: Sarito ia dekat mai lagu. Lagu nama Jang?
8: Katir mana tarik?
3: Nuan berga.
8: Nuan berga di mata.
3: Mataku.
8: Ada nah. Jali.
0: Tujuh ngegay flownya Hendrik ah.
8: Kuliah kini.
0: Kuliah kini.
3: Mana? Tanya deh Jang. Okay, berdiri Jang.
8: Okay, diri.
3: Okay. Okay, diri dulu. Sudah aku. Soal nama tak monitor lagi ang. Okay, kena aja. Okay. Untuk peserta ya ke terubah sebab kita ngoyang ngagai duit kok dagek tai ya mendiang ke Fendrik dekat mai lagu nuan berga di mataku.

0: Okay, Fenwick. Ngeri ke Sri Aman, Fenwick?
1: Ngeri Sri Aman.
0: Oh, lebah kucing tanah dari pengari ini nemu kakak ngeri ke kucing.
2: Lagi bisa, dua ikut dah
3: pun. Mana punya terpintang.
2: Lagi bisa, lagi bisa. Okay, bersih lah kita, Jang. Ambil sama belak bampet ke
0: lagi baru jadi komen eh
2: tahu tahu
4: okey tahu kak
0: gue sekali lah
2: nah, lagi komentar sudah tiga terus lagi
0: tahu
2: okey itu lama udah nanggau kita eh? Hari Sri Aman berjangkap Robertson.
0: Oh, Robertson.
4: Robertson. Dia dah ingat
0: kan? Yes, one, two. Sebab dia dah ibadah mua, ya. Dia ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
2: Ke...
4: Ya, apa ya?
2: Sorot ke? Sorot ke?
5: Bukan itu, yo. Oi.
0: Nundi mata. Dum.
5: Sikor gaya ke kumainan bakai yo, ni ada.
0: Ya. Siapa namanya sebab ni?
2: Jangan error dong,
0: Megawak.
2: Ya. Oh, Jasper.
0: Oh, Jasper.
2: Sibuk SKS, ya. Jasper. Oh, yang ngomong kita tadi bisi buka ke nama tu studio Dian, Dian kak aku belagu aku ya, laban naulah limpang SKS.
0: Oh, tidak nunda ya bisi kita iba bini konti hingga cerita tamu si penanggol ba bimix neh.
2: Ya ya betul.
0: Naulah betul ni enggak sedak di mini konti. Okey, Robertson lagu nuan sorry tu.
1: Aku kamai lagu hari tanah berjang Arisa.
2: Tadi. Okey, terus kita ngau ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Mungkin kedua nih, Ben.
0: Mungkin kedua. Kita terus ke gaya ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita.
0: Oh,
1: saya ke mikrofon yang mesti kerayat kaki sudah gerinang tadi nih. Okey.
0: Untuk kira ya pengari ya kebaru tu. Datang hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tony, betul nah?
2: Ya.
0: Okey.
1: Gawak di Suraman, Melissa?
2: Ya, gawak apa betul?
0: Gawak betul.
2: Ya.
1: Oh, asal hari ini?
2: Asal hari betul.
1: Okey.
0: Jalai ke suah tengah kita semua.
3: Ini gawak hospital betul.
2: Okey, gawak ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, ba betul dia ni.
2: Ya.
1: Bisik ke betul mengembara lah dengan bekal.
0: Nanti jawab hari nak tanya sedap ya bos. Upiah sedap. Maya
3: SSJ lah mengajar bekal ni yo.
1: Oh ya, nanti agak salah.
0: Nanti lama aja. Itu mudah lah. Ya, bisik sedap ya. Bisik kau SKS sedap ya. Boleh limpang. Lagu ya. Dekat main lagu nama?
2: Main lagu Sunyi.
0: Sunyi. Sunyi hari.
2: Andra Band.
1: Oh, Andra Band.
3: Okay. Lagi pujian Melissa.
2: Udah habis ya rompo.
1: Oh, setengah aja lah bekal aja.
2: Nanti kalau kami ngain
0: bahai kita. Terus kita mendiang.
1: Dari Niven.
0: Udah.
1: Oke.
0: Okay.

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Akhaya.
2: Terima kasih tadi Ben padam dia mikrofon.
3: Anu aku kesal menda.
4: Nama. Ibiat madam.
3: Aku nak kesal menda mua ya.
5: Ben merenya mua orang.
4: Bisa tahu ya.
3: Wah, aku nggak jari, aku kenyal tadi buas.
5: Nanya di batu api kita.
2: Oke, kira ke guhit sekali lah engkau. Kita tiga ikut pemukir dari Seriaman tadi. Oke, Fenrik, Robertson, engkau, Melissa. Oke, okay, kita
6: ya, selamat lemah ngegai kita tiga. Ini Fenrik, Robertson, engkau, Melissa.
2: Ini maka nganti ubat berkelindian.
6: Oke, okay, dulu aku merekomen Pak Fenrik lagu yang Nuan Berga di Mataku dari Richard Lee tadi.
5: Tujuh ngeflownya.
6: Ya. Di Pak vocal ngeo music segi sejalai lah, sebutan terang. Ion suara pun mana. Cuma Kak build up lagi bagian high note nanti ngeo Fenrik lah. Ria bukainya oke okay, megang. Udahnya Robertson. Ya main lagu Arisa dari Tanah Bernyang. Sikit lagu ke masuk final CSJ ke-9 tu.
5: Iya. Yeah.
6: Ko medak vokal Nuan Robertson, vokal Nuan mantap.
5: Wow.
6: Sebutan kau diksi terang mega. Tau ke diksi tak terang ah? Sebutan tau ke diksi terang. Membuat ton suara tinggi ah. Aku rasa lagu tu pun ngam kau Nuan. Lagu tu versi pop rock tu sesuai kau suara Nuan. Okay, tanya ngagai Robertson kau dah main lagu tu tadi kau mana ha? Okay, pemikir ke penudi Riz Rahman ini Melissa main lagu sunyi ya. Tidak ada yang bunyi lagu tak sunyi.
3: Betul.
5: Hati aja sunyinya.
3: Kesal dengan juri.
6: Nunde aja.
5: Makasih dah flownya mah. Ya. Sunyi.
0: Aku berjaja. Tidak ada sunyi aku tahu.
5: Semua pakai sunyi.
6: Tujuan ada lekap lagu pada sunyi. Okey. Melissa. Nuan bisa teknik berlagu tang pada aku agak kurang lah. Terus terang ada ha?
5: Malu ya baru ya ada.
3: Oh ya
6: baru ya. Tanya sudah nguji ya.
3: Kekesal tanya orang single tanya tadi bu.
5: Ya. Apa pernah yang iben lagi kayaknya nggak sah.
6: Kak jaga mimit bak penuduk pitching ngambil ke nak flat lah. Kayaknya megak bak tempo kak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music. So overall Nuan perlu blend lagi suara Nuan.
0: Okay.
6: Yang bukai okey ya mana uliah. Cuma kak dia alus-alus ke mimet nah. Bisa. Yeah.
5: Yeah. Tiga-tiga aku suka.
6: Tiga-tiga suka megang. Semua. Semua ke 88 tu suka megang. Mana
5: suka megang. Ya. Tu saya pilih nama dai asal itu ah.
2: Oh, Melissa leban dia terubah ke kita yang kaya agak kesal deh Melissa ni.
5: Agak pan yang merenung ibiannya.
3: Mana orang bujang wikonya, ya tu.
5: Ya.
3: Uncle itu nak awak. Nada pernah pihak aja.
2: Okay, komen dari juri kita. Terima kasih.
5: Bisa senangnya no yo, nada.
2: Nada yo. Kau nak datai leban ke baru datai ba college lagi sibuk ke kan? Minggu baru datai.
5: Nanti nemu nada itu galau kau kenuan ga boni pesa deh. Tangannya dega tarik.
0: Tak ikhlas mah.
5: Flora. Tak minta bayi bian. Minta bayi bian.
2: Oh, minta bayi bian. Lagi ibian PM tepi lah.
0: Mana mereka ibian?
3: Betul teki ya.
2: Awak. Ni tempuh nyawa.
3: Bora.
2: Kang Lala dulu. Oh nya ya.
0: Sibuk mak mantai kore. Ane zoom ramai tu jam.
5: Siapa nak dah minya ke kelapa cundong ini yo.
2: Au.
5: Sobat cundong. Dia tanya daun aja dia tu ayana.
0: Nah, kamera nanti bisa tanya baru ya ki anu sengaja. Lindo
5: kita ngopis dia nya. Nya nah pada.
2: Sengaja di lindo ngayo yo.
0: Mun ada racun ko nya.
2: Oh, 2 tahun lagi cundong main-main pun kelapaknya.
3: Kuat.
0: Berbuah 2 tahun lagi lah.
3: Amin.
0: Amin kutai.
2: Okey, mungkin bisa mengajar kita ini, Dai?
5: Nadai.
2: Oh, kira kelengkap nih, oh, nanti Ibian PM tepi juga.
5: Ya, oh, okay. Nanti berubah nanti kan orang kebisai tadi ini.
2: Baru dah chat ya, lagi kira ba college. Minggu okay, baru
5: yang juga. Mada kita berlagu lagi ke ujung ya. Ya,
2: betul. Mada ya? Uli ya.
6: Kak pendak. Semudah ada orang uli ya lagi.
2: Ya.
6: Tapi kan, hingga sidak DJ kak berlagu lagi mayuh.
2: Oh, Flora sih menyanyi
5: tentang sikit. Ini udah rasa sama Mada.
3: Mesti.
0: Oh, baju belengnya penyanyi. Belah penyanyi maka. Aku kan.
3: Apa nyanyi? Indah nyanyi.
0: Ya darah nyanyi.
5: Darah nyanyi. Bah nama lagu nan darah nyanyi. Sebentar kita nih ngaji orang belagu.
0: Nah ngenyet mat suara belagu.
5: Nah yaudah juri impodan nyebut ada.
6: Ya? Oh, masa lagi panjang.
5: Ya. Masa lagi panjang. Ya nutup lagi.
2: Kena merindang hati juri mif lo.
6: Juri seminit sebentar habis lagi baru.
3: Seminit deh.
6: Rangkap pertama aja.
3: Yeah. Baru music dah habis seminit.
0: Baru kamu kau ngeluar.
2: Lagu nama flow.
3: Ganti ya.
0: Ini gak dulu.
3: Lagu. Ya sikit kak lagu.
0: Bakal dedumnya
2: mak. Iya.
3: Gak dedum. Dah jauhnya mak.
2: Nama bos saya minta lagu berimba kampung Kerapa Mali.
5: Kerapa Mali ke.
3: Istri lagu jok. Juri.
5: Ane nge-nguji berimba dia.
6: Ada lagi.
5: Nanti kurang kata now. Berapa lama ini darang ini gak lagu?
2: Ya nanya menijai dulu yuk.
5: Ya berapa persen?
3: WhatsApp dulu.
5: Berapa bayar?
2: Ulian aku lagu liang.
0: Berapa bayar?
3: Lep aku lagu lep.
0: Nah standard nah nama ling. Oke. Amat tok ini?
5: Amat.
3: Ini bukan main-main.
5: Oke, nanti udah ada kami gitu ane yo.
2: Iya, aku gak beri komen lagi.
5: Main lagu Goen nam pelo. Orang nggak sana main lagunya ada.
3: Nah, ngamnya pelo.
5: No. Amat yang bisa siapa Shana Livia mina nggak sana main lagunya. Lagu Goen.
3: Lagu lain deh. Dah standby dia psycho.
5: Batuk.
0: Nama lagu nama?
5: Lagu Ari Goen. Sanggup aku.
3: Sanggup aku. Ya, mayo minat
0: kok.

0: kasi oh, tigo ko na black key.
1: Bala cigo na dai madajay la yo.
2: Ya.
1: Na dai na miya da.
2: Amai.
0: Oh mai. Oh mai bos.
1: Spita, spita aja ke penuh ni merubah atau wai sakit.
0: Ada renguan. Ada anak, ada renguan ne.
1: Ya. Ne madainya spita nyung mana rasa sakit aja harus tu wai.
3: Ya. Harus tu wai aja ka.
1: Ne ada buat
3: da.
1: Ya, ada gi. Ne biha na dan tem se berani bae gi ka.
2: Juri kita ya dia tu gawa bae dini, ba. Spital besar.
3: Ba Spital Sentosa.
2: Sentosa dan ne. Okey. Oh, cikgu orang dalam sektor perubat gitu ni.
0: Ya.
2: Sudah flow?
0: Nasib ku. Nasib ku kena tu dah. Ni sakit tu dah.
2: Ya. Nanti juri kita Indo pada patrum ku.
4: Sabar.
1: Padahal temau.
4: No lah lah pada patrum.
0: Ada tak tadi pada patrum?
2: Kat skin yang patrum.
0: Sampai ubatnya nak.
2: Oh ngami me kerupuan tu me aku dekat lagu jo mai ke kerupuan.
0: Apa mai wa?
1: Tahu dua.
4: Selesa ge nama kerupuan tu.
1: Apa ya mas?
4: Nang selesa ge ngena.
1: Dia dia nas te dei flo.
2: Okey.
4: Lagu
1: lagu. Ku arisa soba ku nyukuan flo tu.
2: Lagu slow flo laju.
0: Aku flow ya.
4: Nah, dia minta lagu Ingin ke Bulan di Langit ya,
2: Meh. Okey lah.
0: Apa? Malam lagi, baru mesti bulan.
1: Lah, jure-jure awam, teh suka lagi beri poin berapa? 10 atau 5, Meh. Okey, 3, 4.

0: Da, thank you.
1: Terima kasih Flo Gwen.
0: Nguyen kota jauh sekali.
1: Nya terlinci ini ke pun kayu yo ninga sada nyawa ya.
2: Ini ke kelapa terlinci licau ni yo.
1: Iya licau. Oke hati terlinci kaki terlinci. Oh, nginjau juri lo beri komen mimit juri gagai flow.
0: Kelalu kelalu.
2: Aku suka kau yo.
1: Aw oh, ah.
3: Oke. Okay. Aku suka me yo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya.
3: Tapi segi manah lah. Penyanyi kendam ni adalah Allah leban pian antara
1: tapi ya. Oh, tanya segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi.
3: Ngam-ngam yeah. Flora rindu dengan
2: resident artist YFM ini yo.
1: Ya, betul. Mau pocket show segi ya dulu lagu lah.
2: Ya. Yeah. Yeah. Buat ton boka mana lunai ni yo.
1: Oh, mesti mati kalau. Saya ipar ku dah habis belaki magang bini mana.
3: Dan jurang dari belagu dah tujuh Mekah dah.
1: Oh. Okey, dikenal kita ya, mantup ke serah bala peninggal kita, kemudian kita live. Tidak, ya, bisa request tu juri kita belagu berimba Kampung Kerapa Mali tanah.
2: Okey. Itu saya labannya.
3: Ya, mah.
4: Sedih lah belagu tau.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaiknya, Madai?
3: Tu lagu tu digagak Yesley Jabu ngau Matthews Membang, nah, komposer terbilang kita Iban. Nah, tu lagu yeah. Lagu ku terubah ku tu.
2: Oh, hari asuh nuan ideanya yo, mana mungkin ni ko?
3: Tu ndak tu beri
2: oh, sedang. Oh, lagu sedo ayamnya. Oh.
3: Laban maya tu suba sedak ngaga Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu. Makanya bara baka uraka
1: ya
3: numbuh baka kita uraka mungkal pawamnya breenya aku mas keterubah artis Akadambai Production nah ngau lagu betul ah
1: okey pendengarnya kita terus ngau juri jebutan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimbak Kampung Kerapa Mali.

Sampai ketemu belagu aram belagu ngau aku. Nemu lagu tu, tau kan? Nemu lagu tu lagi tau pelajar ke lagu tu.

0: Oh, ya, ya.
1: Dalam reti ya, leka lagunya nama
2: ada ya? Leka lagu tuh ada
1: ya, ya, ya nuan po idean yuk kananya nuan nama bisa memansa dari rempute yang labannya Matthias ngau yes lake ngempunya ngajadi ya. Ga nyede nyede nya dalam lagi nau
2: labaku semua lagu bisa mansa penghidup kita ndak mayu mimet mah.
1: Oh bisa ikan nama deh. Nyau ngaku gue mau jauh-jauh cerita. Oke cerita tamia ya.
0: Mimet jalah. Mimet mayu. Ini sama juri itu deh.
2: Tidak. Sebenarnya lagu itu segi mansa-mansa.
1: Bola kan main nama.
0: Bola betul. Maka lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
1: Sanggup aku. Ya. Dan bulannya pada wayangnya.
3: Malam lagi bulan ayan. Ya, siang tu matahari.
0: Ya. Nanti sebut majak tebal naik nayaan bulan.
1: Ya, sanggup
3: mereka bulan kena
0: melikuh bulan.
3: Ini kanya di nuka lirik lagu orang.
0: Oke, okay, terima kasih gagai juri juri ke pedangga kita. Bisa awak buka ya, tahu ke Limpang Baru ni.
1: Limpang Baru.
2: Kena wajar lebih bisa hari datang. Ya. Nanti hari nanti munggau mah.
0: Ya, laban kebisi tugas dari impun eh. Ya. Oh, terima kasih ya kuliah Limpang Baru kita. Minggu tu, minggu 39. Oke. Okay. Tu gagai nuan dulu tu Roma Irama kita dom di Limpang.
1: Lalu bisa serika rekaman melamar penyanyi ayo.
4: Sama kami dua itu deh. Kami dua mana? Sama dia lamar serika rekaman ayo.
1: Serika rekaman ayo. Taniah mah ngagai nama pengarah cetaknya lami ngotona do.
4: Iya.
0: Oh, bisa ditangkap orang ni.
1: Oh, bisa ditangkap. Nya mesti teri platform do ngansah bakat baru mah to.
0: Iya betul.
1: Mesti dah serika rekaman mayuh ninga buat cetaknya lah. Teh cucun lalu tangkap orang no.
4: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot di udah jadi juri kita ke minggu tu. Jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemarin kumai tapi bisi penanggul. Jadi kira rezeki ya me lalu di lama orang. Jadi pihak megak anda ingat lemai udah tu lagi kita dengar ke program 34 seranya wan neman ba adan ari Limbang. Okey, jadi pulai baru gai nuan di Kuching tu ya me.
0: Okey, gai nuan tu yo di Mirio.
1: Oh, terima kasih ngagai juri jemputan kita Lupia Mega. Terima kasih ngagai ya tiga iko mana sabuang bre yang ngagai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Mega. Kebenarnya Jimilianya ya introduce ngagai wife Miri. Lalu selamat belalak bau jam minggu tu di Bandaraya Miri. Di semua nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandaraya Studium Bandaraya Miri ngam mega regata Nia at Suvis at Nia 2026 bisa diatur di Sepupua Nia. Okey, selamat hujung minggu semua.
0: Okey, ngagai penyanyi sike kita Flo Gwen.
1: Nike setengah.
3: Wisin nama yang nama ni lagi aku mana hingga apa ikut lah mungkin nama aku wisin nama ya.
0: Ok,
3: terima kasih. Nidi kutai. Okay, terima kasih. Mayu hanggai walaupun ingat aku dah bergulang kita tapi yang megak Bunifest tadi nah, ke ngari ke bintu lo. Okay, sama hujung minggu semua. Bye-bye.
0: Okay, ngagano nana di Sibu.
5: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Ya, terima kasih mengagai Muhammad Adi ngau harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang ngenyata dengan aku dah terperindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu. Tunggu baru kita pilih dalam awak ninja surat ngau lagu minta antara stesen.
0: Ya, Ibin di Seraman Ben.
6: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dah pengetua. Sikit nanda kena cuma tahu pengetua.
5: Bisa. Ya.
1: Yang kena konten lain sari tau.
6: Oh, konten lain. Oke.
0: Orang have bah.
6: Oh.
5: Apa kalau nak lihat mata aku nanti aku kena konteks lain berai lama mata.
6: dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi menu betong sangkai kita ngagai ya. Bagi menu betong medak SKS Sarawak ku sayang bagi menu betong lagi di pejalan yang tu kesari pergila 27 hari bulan 9 2026. Okey. Ngajak.
0: Okey, gagal peringamannya ya kedah juan kita ba FB secara live ba YouTube kita CK minggu tu. Terima kasih banyak, terima kasih agak juri kita bisi awak kita baru baru untuk pihak carta kenyalang kita sebuat bye bye dulu ngau peninggal kita ngelengkak ke program CK kita ngau lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu ya Takin Siap Mimir. Udah tu lagi 34 seranyawan nemban ba adan. Bye bye semua.
4: Bye bye.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Surajawa. Nitiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nembat ba'adat.
1: Lagu tadi,
2: Mengenai
1: royalty kita.
2: Royalty tau? Aku nak gantung nemu nanti dari segi pembagian kata tu. Aku register ngau Tanjung register gay MCP. Royalty ko MCP lah kira. Berapa diberi sila ya? Nyak menerima aku. Nanti hari company yang lewat nadai. Laban aku ngadu lagu tau. Syarat aku kena jauh, sila membeli mayar kolam sam, sekian-sekian rega lah, rega tu nitiah kena nak sama, nanti standar rega nulis tau nyebut tanya.
1: Apa lagi? Baru kan tanya kan?
2: Nah, nah, laban, okay, aku mula dulu ya, laban ngai jadi gak?
1: Nak sebaka tanya?
2: Nak sebaka lagi. Nitiah kan, tiap orang tu value tinggi-tinggi, ya, rega yang lain. Tu akan ada harga baru lagi, bukan ke mutong harga orang. Tiap ada harga tinggi lagi, kumair langkung.
1: Bisa package kan?
2: Bisa. Nya nitiah ke penyanggup orang kembali lagu dan harga
1: berapa? Boleh bicara lagi tu.
2: Boleh bicara. Dan nya ngau tiap sanggup beli harga nya, mantai nak sanggup itu. Boleh beli yang baru.
3: Boleh baru.
2: Tapi yang nanti fix harga. Bila ringkas keluar baru, wah baru harga itu kemudian selanjung apa? Nak boleh mandi yang tu. Nuan siapa? Aku siapa? Aku tenggelam mid cap break harga. Nyuwal orang berbu sapar percaya aku kenyataan tanya ni aku ngai nyebut harga royalty tu ni mah titu sekat aku ngawi MCP lah ni kembali ni lah mayuh gila gue dua hari nanti ya mayuh lah tak tu ada dibayaran ke nitiahnya ni terima tu dulu
3: kini ke dari segi pembayarannya tadi kita ke komposer tu tadi nang tiap-tiap bulan terima kini kenyataan cara sedai merik.
2: Tak, ya setahun sekali.
3: Setahun sekali.
2: Tahu tu. MCB setahun sekali. Aku pun baru bisi terima mimin. Lebanku baru kena. Ya nanti ya beringgit-ringgit. Enggak ya mayar tua ya mesti limpas sekian rega ke dibayar. Aku mula berapa bulan aku ngadu nyuka setahun lah aku ngadu. Ukai kan ya lah, lepas tu orang kita orang mint, RM5 aja, aku pernah dalam akaunnya.
3: Sitelah go.
2: Semua lagu kiranya. Ya kan, tidak besar. Tang, dalam atau ada lagu, nada royalty pun kado makku.
3: Kado, segi minat.
2: Ya bila bisa royalty nya bonus, ya bonus. Dia bisa keperluan sang tua lah, makin mayuh, makin kau tu kado lah, kato mengejar quality. Bukannya sampah.
1: Bukan kuantiti, tapi quality. Jadi nanti baru dia nuan, bandian nuan music dia tau, ngau music semua. Ngau terjemah semua. Kini.
2: Music ke penyanyi?
1: Music, penyanyi semua.
2: Nanti nundak ya lah.
3: Industri lah ya.
1: Industri music.
2: Nanti nundak ya, zaman dia tau, tentu jauh lebih mana music. Ada segi bunyi, ada segi jenis, utai kena. Dunia kepelbagaian genre musik lah,
1: ngau
2: tu macam lah. Zaman kliar, nari itu mayuh jenis musik tu, dangdut, mayuh dangdut lah. Bisik Siti dua ke Belanda, tang dangdut mayuh. Cuma, dari segi kualiti, pedis kat laban semua orang kliar. Laban dia kena minimum mutai suara silap dan mana.
3: Ya.
2: Nanti sedaknya, umur sedaknya, zaman kemuncak ya, belagu kena mutai kita dia tahu, oh nak nombor aku madah lagi. Sobat dah mana, dia tahu mana. Dia tahu kena mana. Dia tahu kena mana. Laban dia tahu, kena ke mana ni. Senang rekap lagu dia.
3: Maya teknologi
2: dia kena. Maya teknologi kena. Senang rekap lagu itu. Senang jazz. Maka aku, suara aku nak menahuri jazz aku. Saya malah lagi.
1: Auto-tune.
2: Macam mana. Aku lihat ni mesti lah. Cuma ni jam ya. Zaman itu nari company ke sponsor. Nuan-nuan. Benoni Kelala. Nama company sanggup sponsor nuan, nuan tu bersih package. Oh. Sama ada nuan tu viral, satu lah. Sama ada nyawa nuan amat.
3: Mana?
2: Package ngau gamal sekali. Boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh lah. Boleh terbeling gamal. Baru company sanggup melabur kak sponsor untuk lagu nuan. Sikit lagu. Boleh tu yang nak sikit buat single. Laban, ia ketemu aku lah. Ngadu single pun harga yang nanti non kak ia ke standard yang bakal ke minimum lah kualiti ya. Nak kurang dari 2,000 untuk sikit lagu.
3: Sikit lagu.
2: Nama dekat mana kamu ni? Margi. Mana kamu ni? Margi. Pada video klip. Nanti non kak ngau video klip mamat di Nikit ke kos ya. Nanti dah 10 lagu buka keluar. Nanti ya 2,000 lah cincai 2,000. 10 lagu dah 20,000 untuk sikit album. Siapa aku berani bayar nanti itu? Yang aku buat dengan dua single. Sebabnya main mesti CD jual. Company boleh. Kalau aku jual tu boleh pula 20,000 nya.
1: Kata sebab aku buka itu. Asal mesti single. Boleh rilis. Dah boleh main kurang. Dah boleh diputar. Jadi nanti bakal sebab. Nanti nak mesti album dulu. Baru boleh.
2: Lepas sebab nang album aja ke material. Kita ngai menerima MP3, aku kena pen drive kayak lah. Ya mesti CD
3: CD.
2: Tahun di Semenanjung udah start sila yang ngadu single, baru putih datang. Semenanjung nunda dudi kita itu. Ya baru kita ngadu. Asa aku mai ada CD nya pun udah bisi single. Tangkap perinnya kos utanya mar. Ruak mari ngadu sikit lagu aja. Perin
1: nanti saleh lagi.
2: Nya
1: kos kalau
2: kita nentu kak ngadu single sumpah mesti pro kontra kau tahu itu lah. Mana gak ngadu single kena ngecek market makanya ada. Tinggal ngadu 10 lagi saya belanja single mid lagi tak kekadang nanti ya di print tanya tegal segitnya bisa gak pengeluar dia. Dia tu nyamai. Dia tu nadai
1: limos nanti 10 itu lah.
2: Dari fizikal tu. Ya. Katanya digital magang. Katanya boleh kirim di atas angin. Ya kolah. Ini online ni. Gara-gara email dulu kirim MP3 before ke apa konsepnya. Ya. Katanya yang mana sampai ngadu single, ngadu yang penting belum si duit. Dan syarat tahan maki.
1: Syarat pertama.
2: Apa non produce saya sendiri. Nara orang nafis. Nara company ke anak tu malu kena mau company lagi. Tidak kena company. Nanti dia kena dreampo. Okey, dah malu kena mau company. Non pola pun nama. Nama asal tahan maki. Nak ngeriasnya. Nanti orang berjait non lagi nama lagu. Aduh jangan lagu. Nara ngawak ni. Yang penting non nakal.
1: Nakal.
2: Okey, mencau ya nakal.
1: Nakal iban
2: tu. Nakal pupu.
1: Nanti bukan lah, jadi sikap komposer tu kan? Jadi juga nama kini reti nembang bang dan benan pun serta signature ngasuh hang lala non dalam tiap hasil lagu Frankie Mac.
2: Kini kan ada. Aku pun lagi berdau untuk namanya tetap nar. Aku pun ciri-ciri berkeni lagu ikut kakak aku lepas lagi banyak jenis-jenis nanti aku ngadu ke lagu ke ukai dipinta orang lah untuk lagu rimpu aku sigi ia nak munyi lagu rakyat kita aku ke lagu yang isi modern ala pop belanda Indo di tu banyak kita ibarat ngadukannya aku sih kena adanya kadang mesti ke jazz mimit lah funky aku minat lagu kena R&B boleh ngadu kena tapi pedis ngiga penyanyi lepas kita indah terlebak main lagu ya ke bakal style sida orang negro kena lepas sida arimit lepas gereja R&B siap sih soul ngadu lagu kena uliah tapi aku belagu benar uliah kan ngiga orang belagu kena pun pedis jadi aku nak pun nama signature lagu cuma aku mesti nekan balik lirik nanti nuan pemuas macam dengar nama lekal lagu kena aku kak nama-nama lah nuan dulu lirik tu sanuk nulis so, lepas aku nak aku madang aku mana nak aku madang aku keluar nyelai tak hari rima hari munyi hari jalai cerita lepas dan tu mayu leka lagu leka jakok ke ketemu ni ke habis ke leka jakok kita iban tu eka untuk
1: dikenal
2: untuk lagu dah jakok kenyalai ke kau tu ukai jakok ke Asulu, Nuan, nya jakuk kena terarin, nya cerita jakuk menyelai, leka jakuk
3: ke bisi, jarang ditinggal.
2: Kini kerana tarikan, leka jakuk ke bisi karisma, bisi oral leka jakuk. Nyuka semua dah kena tua, abak lagu. Jadi nama dah bisi tinggal kata nyelai. Jika berulang kan?
3: Nya tadinya juga.
2: Juga. Nama dah pernah senuk. Nyuka engkau nya.
3: Ya dah panjai.
2: Dah panjai.
1: Suka.
2: Tapi arti ya. Seluruh lagunya boleh jadi arti ya.
3: Oh, dalam lan ke gaduh lagunya tadi. Lagu ni ke waduk pedis gagak.
2: Ya ke pedis pi aku. Terabai. Lepasnya lagu dipinta. Leban dia dudi baru melodi retai. Leka dulu. Bila orang gaduh leka tu orang nyimbal ke pemayuh. Leka suku kata, nanti cakap lagi suku kata. Nanti ya melodi dulu, nuan mesti kak ngira suku kata tu cun melodi. Nanti ya leka dulu, nuan kak ngadu melodi tu cun kau nya agak pedih segi. Jadi lama lah tuci tuci buai tambah buai tambah. Temu aku melodi segi. Aduh kudanya sengaja aku lah nguji wak roh. Kau yang nguji, lepas aku nemu ya boleh boleh dia. Nah, lagu terbaik agak kedua chorus. Chorus ke Siti belakang ya. Tinggi gay. Kak habis lagunya. Bisa chorus baru ya. Tinggi lawan. Ya, gimana lah. Bisa dikit lah ke. Tak semua orang main lagunya. Kenapa ya? Bila yang tak semua orang main lagunya. Lagunya sebagai benchmark. Tanda aras. Nambil ke orang. Alah, aku boleh main lagunya.
1: Okay.
2: You try lah. Ya, lagunya bisa. Mesti padek ke tinggi kena ngemedias kurang kroke lah ngemedias kurang kroke tawat boleh ngemai nyapa lagi baru apa ya nanti nunda takut ngai ke soya kurang tinggi nar lepas dudi hari dia kemai nyapa dia saya kutuk makin tuai
1: aman
2: oke makin tinggi sama tua sempat tua ya perlu stamina katanya
1: ya mesti kan
2: jogian
1: katanya
2: betul jogian anaknya peti
1: jadi buat Frankie Man tu nih Bo Frankie Man, namun tadi kalau suah lagu lihatan, sudah terus dikingat aja apa nunda tahun-tahun. Kadang-kadang kita ikat ngetan ke situ lagu tarik ngomik korang tiap berari ingat.
3: Begrit lah.
2: Ya. Lagu tu ah, kadang-kadang nak disangka ya Begrit, ya boleh jadi Begrit. Nak sangka tu laku, ya jadi laku. Tang lagu ke, ya segi akan Evergreen tu. Melodi ya. Nombor satu dengar melodi ya.
1: Ini pun jumlah tuan jumlah tadi ke lagu kebangsaan kita ya meh.
2: Ya betul.
1: Lagu nombor dua, lagu Sarawak. Betis belum betis.
2: Betis belum betis. Ya salah satu lagu ikonik lah. Untuk dia. Ya catchy. Tam, bisa gak lagu slow? Boleh dikingat sampai itu bertahan. Mayuah, mayuah gak lagu slow. Quality dari segi nyawa penyanyi kita yang lama. Apa ya? Punya lama. Music yang mana tusun. Ngau leka lagu ya. Munyi kerana relevan sampai dia tahu, ia tidak tahu orang yang kenanya, orang yang percaya ke lekanya, jujur, okey tak digagak-gagak lekanya amat luahan, nanti orang apa nyanyi yang ngemak yang ngau mana, musiknya mana, tang dulu orang dengar musik lah intro, ia kan lama lagunya, nanti tu lagu tu nitih ke market semasa, tapi saya kalah lama, nasib aku, contohlah kemarin aku sempat ngadu lagu COVID.
1: Kemarin
2: lah lebuhnya zaman COVID. Itu udah ngelebus COVID lah. Tinggal aku ya nak kan Evergreen.
1: Apa musim
2: dah? Hanya di kemarin lagu musim lagu ke Evergreen tu. Cerita lagunya tetap lekat ngait berkait ngau penghidup kita sampai ke lah. Nyak lagunya kalama. Tambah bonus di nyawa mana lumayannya.
1: Mau singkat, mau bajingan.
2: Lain ceritanya, suaranya, jadi nggak ada radio lah. Nggak singkat loh, mau ketua tuh. Nggak suara
3: kabar radio
2: sampai lah di nggak orang.
1: Legacy lah.
2: Legacy. Hanya nggak suah lagunya. Evergreen, maka soalnya sudah pengulu. Sampai di tuh. Karena mandi yang tiap lagu itu, segini lagi lagu, ngelang ke nyawa semua. Sampai itu. Bakal suara klasik, bakal sila Joni Mata. Aku personal keminat Jeffrey Moli. Jeffrey Moli suaranya
1: enak. Minum
2: serangan. Iban, ibannya pekat. Tau, tak alun yang enaknya. dan lagu yang sampai itu agi minat lepas lekau satu melodi lagu kenyak agak boleh tahan
1: tak pedis agi
2: main lagunya tak pedis tu agak nitiah kenyak lepas nak gato madah semua melodi dah kena nak keliau dah kena megang mina tua tu nyo bila dia gaduh pekaku lah dia eh saya kau bunyi lagu sana nak jadi bila lepas pengaruh tu ada
1: ni kopi right
2: ni kopi lagi tu aja pengaruh asai kebaru melodi itu tentu pengaruh ngau lagu ku dah kalah di dengar tu dia bila eh juga bunyi lagu nak jadi pedes kan melodi itu abak ku lah lekanya mai lagi lekas kat itu musim melodi itu kot nak mai ngau
1: aman
2: berpusing dia aja
1: lepas
2: nak latai z lepas cara tua ngemai musim ke cara tua lagu dia ngasal lagunya berubah walaupun kod yang sama jadi kod yang tak mahu nanti tu anda pandai musim ke lagunya akan jadi sama lagu orang bunyinya lagu tua bunyinya lagu orang pergilah pun bunyinya hanya malam kod tu tak mahu hanya pedih melodi tu pedih kak ngadu mana nanti orang sumpah nyu jadi lagu orang sumpah untung orang sumpah dah dulu ngadu lagu orang kita kita itu nyu kak tahap jam dia nyu kak habis tak ada apa bisik dia pula nyu putaran dulu dalam taruh dulu, bisik dia idea baru ya, baik melodi lah, ikan asal lagu tu lekat
1: jadi kenapa hari music dalam dunia wei kalau kita itu bisik kini music buka itu mengagak lagu ketuhanan, konsep ketuhanan
2: ya lagu rohani
3: lagu semaya
2: ya bisik abak aku tau, aku nak muari segi istilah hebat music lah lama aku dah ada sekolah muzik aku baik tak ada sekolah bila aku
1: lupa kan boleh belajar lah
2: tak so, apa apa hati kumpul lagu rohani tu sama dan wan direct menyembah memuja tu
1: memuji dan
2: menyembah memuji menyembah kena nama Tuhan tu tu lagu gereja lalu baik ke gereja lalu kena gereja yang siti lagu rohani ya muzik yang anda boleh balas kita itu yang light nanti Indonesia din music ya nyepok nyonya lah nanti Iba Benua Putih lagu sila ya semayang banyak nyok R&B soul lah jadi aku pun kandung lagu rohani jujurnya tang kena aku mengkomersial ya lagu tu tentang penghidup tentang Nuan Gau Petara tanpa nyebut nama Petara
1: berarti tadi orang semua orang kenal semua bangsa
2: kenal
1: semua agama
2: aku bisa ngaruh sikit lagu lagunya nara jemput petara tapi ia nanya petara nanti tua macam ripun leka lagu baru tua nemu ya nanya petara
1: baru berarti
2: ya baru berarti ya okay, lagu cinta tapi ia bunyi lagu cinta tapi tak salah kan tua cinta petara kan? Lagu kumpulan dewa di nian pun sidak ia bisa lagu nuju dengan kaya Tuhan tanpa nyebut Tuhan lagu satu jika ingat lagu satu satunya Tuhan yang Esa lah tapi satunya situ juga Petara lagunya tayang nak nyebut Petara bekerja agak lagu artinya nanti dia macam konsep lirik ya lagu rohani punya minat muzik ya lagu rohani itu ya nak mati sikit jenis muzik ya nanti kebatangan lah minat bagi gereja kita itu lagi tak tahu ketuk kerja buka yang kau tahu. Jadi kita itu nanti salah paham. Kumbai kita bunyi keyboard banyaknya lagu rohani. Sebenarnya lagu rohani leka ya. Lagu rohani. Musiknya itu salah. Barang-barang jalan musiknya.
1: Jadi kita itu bisa orang yang nuan bisa dah ngegak lagu rohani. Siapa kini main lagu rohani?
2: Aku bisa ngedo sitit lagu. Lagunya nanti netiah kaya berdaun kami doain ke announce nanti tembok sekali kaya tang lagunya udah tembok benung nanti fasa kedua enggak video lepas dia kaya kasut videonya tembok nanti kita lah aku sikit nginjau orang ke percaya aku main lagunya jawab mana lepas soalannya spontan lah aku kan jadi nyebut ya lepas aku dah janji kaya nanti aku elak lah enam sudah tu tu ya. Nanti tu cerita belakang okey lah cerita kaki orang mayuh tu
3: ngai lah
2: elak lah nanti yang pun enam nyamai kan ngai kaku tu buka ke bulak semaya
3: dah berjanji
2: dah berjanji bulak semaya nanti tu aku jakut belakang nak ke salah ke mana
1: boleh cerita
2: nak perlu ngai orang
3: belau
2: lagi yang berdak lagi oh balak sana dah berjanji aku tiba-tiba
3: ada sepan
2: tapi memang bisik lagu rohani ya unsur rohani lah. Ya, tentang penghidup. Tentang berkini tokak berhidup.
1: Tapi lebih nggak kayak pengalaman dari Rimpo
2: kan? Ya, kebanyakan ya pengalaman dari Rimpo.
1: Jadi semua lagu gak kan nanti?
2: Nyamai di Rimpo. Nyamai di tersuai lah.
1: Pedak mata.
2: Pengalaman Rimpo. Tahu kan orang kesemak nggak tua? Nampaknya di pedak mata tua. Habis itu sekedar gak hari tua macam, hari tua bedak TV, kadang bedak cerita. Bagaimana ya, cerita tu lagu? Ah, kerja kayak kadang habis itu si maksudnya lah. Tang, aku semua tahu ni jadi lagu. Tang lagu yang kenyentuh, yang kedatai itu adalah Haji Melayu tau. Ti nusui cerita ti nyadi amat-amat abak derimpu datai ya. Dan cerita ti nyadi abak orang kesemak ngetua. Ya namun nusui, tuang hari kenusui. Datai ya, dalam ya, lebatnya amat nyadi, amat telih, amat pedis. Emosi itu datai bila tuang ngadu lagu bekerja. Ika nyadi abak derimpu. Tua mendak utai ke imajinasi itu. Dan tu boleh ke tu kasih datai? Nanti orang nemung lagu ke? Contoh lah.
1: Merti kutanya.
2: Merti. Contoh lah. Aku ngadu tu konon dia begitu tanpa aku nemu orang siapa. Tiba-tiba orang merik lagu kemana? Ngam kisah lagunya bising jadi bising jadi orang emosi orang datai. Ah lagunya boleh jadi berantau ke? Ya nanti boleh jadi tu. Kadang-kadang aku main tu mana, terima orang. Kadang aku main tu mana, tak ada agaknya.
1: Mana aku tu,
2: nak mana korangnya. Nulis sangka tu, lagu tu kritik mana, no. Lapan lagu tu, baku terlempak. Mana aku tu, pandiang reningan
1: nak. Mana, manis kok.
2: Baku terlempak lah, yang main waktu. Bisa orang main yang main.
1: Bisa nak tahu
2: kaya. Nyak-nyak baku tu, subjektif saja. Abstrak. Nyak-nyak tu, lagu ku paling mana. Lagu dah, ya nanti paling tu, tak tahu. Nama mana, mana, tak tahu kaya bisik tu mana lagi. Abad dengan mana lah. Di kak ngunsi ke semua dunia atau selera sama enggak kan.
1: Bukan dua kan, minat dan dua. Bukan kalau minat pokrong, minat balada, kenyak, kenyak sebaka. Bukan, tahu. Bukan leka lagu tadi. Udah dia gagak tu bukannya, udah dia jinjir cakap tu.
2: Ya, tapi jenis musik lain lah, yalah.
3: Ya, nanya ke pasal Nuan kengadu lagu tu, ne. Sebetulnya Nuan, nama tu, ngeluar ke lagu, bisa nak di nanya orang ketua dulu ataupun dimpu aja hari dia dimpu magang ya begini.
2: Tik ku ngadu lagu segi ringko ya. Tahu leka lagu tu tadi kadang-kadang benar ku pernah orang tua ya. Pansut leka jaku ke klasik tu. Kayaknya bekas orang tua aku lah saya orang-orang lama dari seri satu ke seindai set penggung orang-orang. Ah, ku nak kalau dengan Martin ya, tanya aku. Ia mana unik ya, kan lagunya anda kalau dengar tu, wah, leka jaku nya. Tanya aku, begitu arti ya. Okey aku, ngadu lagu. Ngadu aku, tanya aku, ya baru. Sesuai ke ayat tu, ngau leka jaku tu. Sesuai, cerita aku ngadu lah, leka jaku ya. Kadang hari sidak ya lah, hari tu aku beranau tu, boleh aku leka jaku segi. Kalau kena aku, takut mesti tanya saya, sadi nama arti jaku. Jaku kenyuka pupus lah kalau dengar kita. Hanya, saya awak nanti dinda simpan tu bak leka lagu ngambil kerembia baru dia tu nengok leka lagu leka aku kita nyak baru lalu belajar ke nyak lah habis ni kita ibar nyebut tau tak mesti betul lah ya tu
1: mesti
2: betul lah anak ke Tegal tu ke Minat nengok leka aku je tepuk tu dia cerita dari kita
1: mulai
2: kari jalan-jalan ya.
1: Oh, jadi engkau bisik ini dulu arti nuan menjadi buzzer itu deh. Arti engkau nak ke itu pedang ke di boleh di realisasi ke luar.
3: Boleh dicapai.
1: Boleh dicapai.
2: Bisik sebenarnya. Lepas okay, Tegal kita jadi buzzer aja lah. Apa pun hidup tu. Sikit banyak dulu arti tu. Ni kuda saya tu nulis dicapai kira tinggal ketuanya di kenangan aja lah. Bakal contoh lah rumah.
1: Jadi pengajar lah, jadi pengajar.
2: Bakal rumah lah. Sebuah rumah impian. Bila umur tu begitu, dah kan ada rumah yang rumah kenangan aja.
1: Kalau beli kan.
3: Bisa rumah kenangan lah.
2: Rumah kenangan.
3: Rumah impian.
2: Lepas tu anda kan tergagal kayak
3: gitu. Okey.
2: Kapak dengan impi rumah kenangan aja.
1: Maka kau
3: masa amat biar rumah.
2: Amat biar rumah. Maka tu benda rumah mana-mana abang Brunei contoh tu.
3: Abang Brunei ya. Cuba jawab.
2: Nyok rumah impianku. Kena ada kuih lah.
3: Lepas selalu ke Brunei.
2: So bila udah umur dia tahu, alu kata benda kan ada rumah makanya. Bila bangsa, ni apa? Rumah kenangan aja. Bakanya agak sama hati aku ngadu lagu tau.
1: Oh.
2: Mayuh jula ti. Mhm. Eka jula ti ko mara penyanyi kerja legend.
3: Oh.
2: Eka diminat aku kerja, eka idola aku. Aku kan ngadu sitik lagu Cina ya.
3: Siapa? Siapa
2: Cikok? Mayuh, mayuh, ama mayuh.
3: Cikok, sebab Cikok.
1: Ana. Sebab Cikok. Lepas tu nolak.
2: Ayolah,
1: bakal bisa cerita itu
2: benar. Ya, mayuh.
1: Aku ni mana ya? Aku bisa bisa aku record itu. Aku kan empu nyebut ah.
2: Nah. Ayo. Kamala, aku sebab aku minat Stevenson.
1: Stevenson.
2: Aku minat Stevenson.
1: Selena biru.
2: Nyuka semua lagu ya lah minat aku. Selena biru lah. Capek. Okey, lawan aku.
1: Oh, dia belum nak capeknya. Kita pernah nyanggak lagu
2: ini. Kau minat Stevenson. Ya, salah satu idola aku lah. Aku berniat kak ngadu ke lagu. Ngadu ke lagu.
3: Tapi dia tolong berdawa lah.
2: Lalu, berdawa capai. Adanya, Stevenson game lagu lagi. Stevenson tu fokus ke gay yang menggitar. Tapi aku nak nyalah dia. Minat dia berubah ke gay. Tetaplah muzik. Tetaplah muzik. Tapi ya mungkin gay jadi lead singer. Gaynya. Ya kau main gitar lagi. Lepas dia main gitar pun kau cincai lo. Mana kau main gitar? Ya dua bakat lah. Jadi dia tu ikut fokus ke gay main gitar. Main gitar. Main gitar.
3: Kira ke kenangan tu? Tapi nyanyi kenangan.
2: Ya, kau punya kenangan aku lah.
3: Jadi yang kedua lah siapa?
2: Kedua.
3: Punya pilihan.
2: Nanti punya ni otai lah. Oh. Kaki aku. Aku harap Ricky Anderson sudi ngemai lagu aku dulu hari.
1: Jadi dia tahu, sikit dah bisa lekal lagu ke ni?
2: Bisa aku mampu ke untuk yang main lagu.
3: Harap kini ngal.
2: Harap kini ngal lah. Nanti yang maka.
3: Tautek ya Ricky Anderson.
2: Nanti yang maka.
3: Asintek ya.
2: Nanti yang maka lah main lagu aku.
1: Pedot kemana
2: itu? Eh, nanti. Keh.
3: Nanti yang maka. Tau ke dik. Nanti
2: yang maka lah. Keh, mari salam. Tapi dari Ricky. Keh, terima kasih. Bangga tuan udah masuk ke berapa lagi lagu kemarau.

0: Sama tau maya aku kayak sebelah kawan. Sama tau maya aku.
1: Sama pincin.
0: Sama aku pincin.
2: Aku tak ada bisik target.
1: Sama
0: tau aku pincin. Masuk lagu dah. Nak sama aku pincin kawan.
1: Okey.
2: Okey lama aja.
0: Nak raya lama. Nak
2: lama.
0: Lepas tu kenyak. Dah nyat.
2: Aku lihat dia tamat tak. Sama tau kawan. Aku kena gitu.
0: Aku takut. Okey takut aku pincin. Takut ke pergilah rosak. Dari minat lagu gigi. Sampai tak sempat lagu ke lagu.
2: Pakai Stevenson tadi.
0: Pakai Stevenson tiba. Nampak lagu. Nampak punya. Apa sayang lagu kena sit. Gesek orang mewarisi lagunya. Okey ke? Baka lagu Ricky tu. Nanti ya maka lagu lah. Lagunya dah.
2: Okey ke? Maaf lagu. Kap lagu.
0: Kap lagu. Lagu
1: lagunya.
0: Lagu dia gitu soon. Nanti bisa buka. Nanti enak sanggup lah nanti. Parah aku tak ada suara lagu lagunya. Aku tengah emat. Langsung main lagunya.
2: Mesti kau bisa plan B lah deh.
0: Mesti plan B.
2: Plan B itu. Kan ada Mayu penyanyi.
0: Mayu.
2: Tapi iyalah.
0: Tapi jiwanya.
2: Jiwa.
0: Lama aku sayang lagunya. Ya, aku betang ya. Okey, reti itu.
1: Tapi lagu tadi sikit gagal. Nuan ungkup iya.
0: Ya. Lama okey itu amat dah. Kau penyanyi buka itu. Nanti kalau lagu break itu lagu senapa. Nah, ya nak pokoknya. Tapi lagu khas untuk di sikit di mana. Lagu khas untuk situ mana. Nanti ya nak. Pilihan B lah. Ngai ke pilihan B itu jauh.
2: Jauh ke buka.
0: Merosot hari. Ari ke pilihan A dan ya aku sayang lagunya.
1: Pilihan A ternyata the best ya ternyata.
0: Aku sayang ke lekal lagu.
2: Jadi ke dia tu nya tadi Siti dari Prambu Nuan sebetul pincian. Prambu Nuan tahun baru 2007 engkau bisik lagu bukai kini.
0: Aku kedekat bisik.
2: Sikit bisik ya bagi mah.
0: Selalu ni rumah mai tanya ambil pecah rasa ya.
2: Bang.
1: Ya sikit cara kami tanya.
2: Sikit. Kami tu sikit tanya soalan.
0: Aku dia tu mayu benung Veronica ke tak layak masuk final lah. Aku non dia. Nah awak, ialah angkel ngadu kena lagu.
1: Angkel kan?
2: Angkel hot.
0: Of course lah, Fachi hot.
1: Fachi hot.
0: Ialah ngadu kena lagu baru je. Malamnya aku sempat ngadu.
2: Malam semifinal.
0: Udah kami dah berandau je, udah ikan dah boleh.
2: Lu bisa lagu lah kira.
0: Aku sempat ngadu lagu. Sempat ngadu
2: lagu. Lagu apa? Lagu kempu?
0: Contoh yang untuk ialah. Tapi nanti saya yang tak sesuai untuk ya, abak kembali. Orang bukan orang
1: kaya. Mana uji? Mana?
0: Nenang ke? Aku sempat ngeluh lagunya. Tuk lagu berapa bisik? Tuk berapa bisik? Tuk.
2: Lagu kawal nama ya, banyak. Gagal dengan.
0: Biasa untuk induk bagai silanya, ia berdau sesuai kemek lagu hal penghidup. Lapan sila lagi baru.
1: Berdau nama penghidup.
0: Okey, mana berdau nama? Lapan sila baru.
1: Baru nikah.
0: Baru
1: nemu.
0: Kau hidup diri.
2: Baru up.
0: Baru pasut jalan yang penghidup.
1: Bibi new lah.
0: Bibi new. Bedau berasa yang hidup diri.
1: Oh.
0: Jadi nanti lagu tu bunsur ngajar orang buat penghidup. Tahu boleh sebut tu bedau layak ngajar orang sih lah ya. Jadi ngajar orang mama tu engkau layak lah. Ada menjadi tang ngajar seluruh warga. Mensia atau nengah lagu pasal penghidup silap dah boleh ya ilah boleh ya nanti sudah lama hidup tu hidup tu baru ke kurang separuh jagung setahun jagung dika ngajar balas silap leka jagung ikut dar
1: sudah
0: jadi benih ni jadi jangan nantung ngam jadi silap tu ikhbia sesuai main cinta sama dah. Kak kurang ke, ngai kurang ke, lebuai orang ke, muai orang, silam ya, okey. Sila ketua aja kan, buat. Nah tu. Okey, mudah lah tahu. Tang. Nantu ngakun lah. Ya ke cinta sesama, cinta jiwang aku. Cinta ke penghidup, sila ketua aja. Baru tahu berandau ke hal penghidup dengan lagu.
1: Hal penghidup, hal kerohanian.
0: Hal kerohanian. Sila tua lagi lah. Si dah elis ya umur ya 35 ke atas lah.
1: Untuk apa munyinya?
0: Gak kira dia. Nama dia 35, artinya Nuan dah sedar apa hal dunia. Dah 25 tahun, 10 tahun kira dia. Umur 10 tahun baru sedar otak lah. Artinya 25 tahun, 35 baru. Dah mayuh tet. Singkang, dah pansa, dah tujah tu lah. Nanti umur baru 10
2: kan.
1: Baru banyak.
2: Ya bisa kategori ya udah. Ya bisa kategori siapa boleh main lagu tu, siapa boleh main lagu.
0: Ya betul.
2: Ya mau siapa orang ke. Boleh main lagu ya. Yang pun.
1: Oh, cuma tanya betul katanya, senantang main nasib musik tu.

0: penemuan wan takabur undian wan ni bos sebab 10 tahun ya 10 tahun jangan pergi ni lah nah 5 tahun saya kat tai bukan ni urun dia nak buat industri muzik kita ibarat
1: ya kelimpah hari lepas dia tanya AI semua baru dia nak buat ni
2: macam susah tu ke nyangka nama tak jadi lah tangan ikan pedak-pedak boleh tu nanti kita ke baru tu lah. Orang ke rebak kita ngau orang ke lembiak lagi nanti sida hendak ngemeran ke leka je ke Iban dan Mamat kira ke kat tenggelam muzik Iban tu abak ketulinan lagu Iban lagu kita ingat laban leka lagu mah ika ngasuh tua bisik bida ngau lagu Rabukai lagu Melayu Bukai itu bisik tu kak sama-sama laban tua ngai ketua lagu rakyat megang ngai ketua lagu dangdut megang bisik lagu Bukai leka ya mah ngasuh nak tu lagu Iban okey muzik ya nanti sebab muzik Iban mesti ada titik diri. Oh. Tak tum tum tum lagu Iban ya. Oh. Orang. Itu ada tu Iban kan dah mayuh ngadu macam jenis lagu. Oh. Band pansut, muzik munyi muzik putih, band tu pansut munyi muzik Indon band atau penyanyi pun kena. Oh. Jadi nama bekeni dengan kamu dah beda yang kau lagu kai, Ariel kai. Ya. So nanti kita dudi hari nanti nemu ngadu lagu nak lekau Iban betul nak minat. Nurun industri kita. Oh. Ya, siapa keminat lagi dah? Nanti kita ini ada identiti. Oh. Ya, tidak jadi muzik Iban lagi. Ya, muzik kita kan sudah bertukar. Tidak ditiakkan muzik Iban semua.
0: Ini ada lagi muzik tabuah.
2: Ada muzik tabuah. Dan yang lekaya pun tu tidak berat kena. Ini lekaya sengapa. Oh. Siapa keminat lagi? Hari aku dengar yang memekam. Yang aku dengar lagu Melayu. Oh. Yang aku dengar lagu putih. Kan? Dia tahu, lagi okey. Lepas ini mayuh. Orang itu, ini music new macam-macamnya lah.
0: Teknologi itu.
2: Teknologi macam. Cuma nyalah nanti amat AI itu boleh diterima lah. Enggak tetapi seorang tahu diterima. Excuse me. Boleh diterima bakal ATM pun nak kisah lagi melodi dari AI. MCP nak kisah lagi dunia dari itu kan pun.
0: Boleh diterima. Kuno.
2: Boleh cuma. Lima boleh. Oh. Semua boleh ngadu lagu. Ya. Apa ini saya belaban? Abang lekal lagu. Enggak suara sih lah.
0: Jadi rutin mana tadi? Kira nuan tadi, yukung ke pengawal SESD itu tadi,
2: meh? Aku yukung.
0: Lepas pengkit itu tadi.
2: Nanti tidak banyak.
0: Tujuh tadi.
2: Tujuh ya tadi, bakal ke seolah. Okey ke kita mada, kita kak ke pengkit. Okey mana pengkit yang penting, okey mana pengkit yang mesti. Tang, ini salah satu nunjuk ke muzik kita Iban, orang ngadu lagu Iban, bisi niat ke mengiktiraf sila ya. Dari segi bila tu bersungguh-sungguh kak kena juri ngeluar ke belanja ngeriven okay mimiat belanjanya tak senang tu bangun artinya tu habis hati dekat ngangkat ke bila orang kena dulu lagu lipat orang ke belagu punya kong nanti nadain gurah pun dari sebab pun orang tetap lagu pun tapi sih nak kira ke mana lagi lah ya habis sih peket tu tadi bisi motivasi orang bukai kan ngadu mana lagi baik iraunya lepas orang yang kira itu ke serius hal itu semua dah makin berumur di belakang
1: ya
2: jadi aku tu gagal aku tak malas sudah artis baru itu nemu arrange sendiri nemu mixing sendiri okey sih kok banyak lah jadi satu pelapis lah untuk dulu hari tanya mak AI okey kepada AI mana mana kena lu tanya mak yang di Kemendar mak dia naik guna lagi orang ke Musa bagi kami orang ke ada melodi ke kau tadi semena bertapat pemanah abah leka lagu lah abang setakat dia tu AI nak bu nak bu nak mana temu dia tu sana AI idea yang nak nak nyak tak melodi tu amat boleh ya. Lapan melodi kita isi dan tak jauh. AI itu pun nundak melodi ku dah kalah bisi. Ya bila lagu untuk pansut kadang lagi itu kena lagu bekas saya ni. Ya, memang kau mempunyai AI. Lapan AI dan nundak ke lagu lepas lepasnya. Nyemak ilahnya diberi orang Nah, kamu sempat ngadu, ngadu jak kena AI kau lah.
0: Tim si pemendang.
2: Tim si pemendang. Berbuat apa ngadu nak? Kapok kaki roh ngaji tema mar. AI bisi.
0: Kalau
2: lagu jak tinggal. Nanti dia pandai ke AI lah jago iban.
0: Penjajahan yang
2: punya kau. Ya, penjajahan kira kira baik baik lah.
1: Jangan cara baru.
2: Ya, amat cara baru tapi bisi utai ke dik saya waktu aja jadi nyau. Utai nya keaslian runding cara untuk berpikir, lawan AI itu nitiak arahan. Aku ngadu lagu, nak nitiak arahan. Barang ku aku mah, imajinasi ku
0: kena. Lawan lawan kompos,
2: aku kompos. Hanya nyak biasa yang nanti pakai AI itu tua ke arah ya. Ya, ya, kami kan mengambil itu pakai kenyanya. Maka tua-tua abstrak gerund yang kita itu, kadang ketuk, kadang kenyak. AI itu jadi disiplinnya, disiplinnya nitiak ke.
0: Lebih yang bot
2: ya? Iya, bot lah. Hanya ajak saya, tangku harap lah. Mayuh gi company label. Mari peluang ngagai artis ke ndang amat bakat lah ke bakku. Mukai ku mantah kan marahnya. Ya ke amat label go live. Okay, setakat lima. Nanti ngawak kan wan lawan tolong ngi kamakai wan. Tang anang ga fokus ngai urang ke lima magang. Tapi lo lagu ndak nyoba kena enjoy dah awak lah. Saya ke maya bakat kita berluar ke amat lagu. Delak di tempayak ke tempat. Sedang ke topsi modal, topsi cara. Lainlah nanti orang kenal modal, maka kita dari company, dari itu. Dari aku daya nolong lah.
0: Berdiri-diri.
2: Aku kadang ulih nolong, merik lagu. Ulih datang ke produce ya sampai yang jadi lagu. Utanya perlu kos megang. Enggak aku ulih nolong sampai dia. Ada ke sih company ke mana-mana lah, ngeluar ke artis ke mana-mana. Okay, dari segi gamal. Okay, dari segi glamour. Dari segi amat pure bakat. Tanti sih penyanyi baru itu nemu ngadu lagu kediri, nemu nulis leka lagu kediri, nya gimana? Nemu mixing punya baka seram les, sida donilang, semua ngadu kediri. Nya bonus untuk sida, sida ialah kan meneruskan utai itu ialah. Saya ketuk lagu saya boleh ngadu kurang. Boleh hanya orang nya. Aku dah naik tu nya utai itu, tengah cung acok utai itu. Nyo ngai ke belajar, lawan dah teknologi. Zaman kuliah, mayuh lagu kan aduh, tapi itu ada di terkenal coding. Dia tu telepon ujung jari itu, oh bisik melodi, lalu rekod terus kalanya. Sebab, oh main, malam tu ketuk ni ya. Pergilah, ada ingat baru? Pergilah, kini lagu kemarin ya, nak ada ingat.
0: Ingat tiba-tiba.
2: Ada itu, nyak kebuah. Kita nak tergagak ke lagu nyari sebab. Tiga gagak, ngigak kisit.
0: Ada tak mayuh?
2: Ada mayuh. Ngigak kisit kusuangnya.
0: Benar.
2: Kisit, sila ini kebernuangnya, paksa dia dabing baru. Dabing. Lepas, ini dia kegigak. Tapi kusuang ya, mainnya. Minyak dia kena keingat ke melodi. Ngigak rejo, melibit rigi. Tu agak berdaun lah kerja ke banyak dia. Nyak, kita ingat. Kebuah aku ngadu lagu tu nyulawun. Lepas dia tak kenal. Dia tu. Dia tu dia ngadu lagu boleh mah bisa dia. Buka pun voice note.
1: Maka kita tiga.
2: Dia tu ada sepatu boleh ngadu lagu. Papa pula lo rekod tu pergi lo nuci baru ni balik gitar ketuk kod ya.
0: Ini kena mana buai.
2: Ini kena mana buai. Sebab ni pergi lo ni kan. Gini kau minta. Unan mau. Ini lagu kemarin dah malam
0: lah. Lalu kamu ikut merek kok. Kemarin, contoh, nyari ke bandian lah. Merek kok tadi si, nyari tuan nyuruh mau nyari tadi. Akhirnya kan tadi.
2: Ya kenyang tadi. Anak ganti tanya dia main ke sambil main tibukai ya. So dan lain lagi lah. Dia ibu hawa-hawa tu tanya. Pergi lah, apa kemarin? Cerita kemarin ya, pernah ingat?
0: Ya lain ke cerita, dia udah main lho kok. Ya. Bisa kabar ya, peneman tu tadi. Kabar, kabar ke
2: tengah sesuatu pancak yang cerita bandian kengau nanti kapan kita pancak macam ni pelincir pancar ya agak sebenarnya aku ingat pasal ada lagu yang tadi nuju balas silap band di luar sana. aku ingat kita ada sal satu lah
0: sal udah
2: sal udah lama itu dah cukup barang cukup utai nguji ngadu lagu kita rempo. Anak ngapa lagu orang, tahu ngapa lagu orang. Tang anak semata mati-mati ngapa orang. Makin tumbuh ngadu. Makin jampak tumbuh ngadu. Lagu kedua tu nuci mana lagi. Lagu tiga tu nuci mana lagi. Belajar lagu ke mula. Belajar ngadu lagu rimpo. Ngambil kita bisik lagu rimpo dia main. maka kami nyesal lawan dengan dua lagu rempo sudah malas berpindah berpentas baru mengadu lagu baru kau kedua lagu
0: langai
2: langai toy langai kapain ya kita kayak gini ya belajar dari ke mimit ya belajar belajar belajar ngadu makin lama makin nemu ngor bengkel maka aku pernah sudah jadi buku sih ngadu bengkel nulis lirik tak belajar sudah meri tips kini kan ngadu lagunya otaknya ya kulihai belajar ngorannya ngambil kepikiran lu sok tu bisi material rempo tu anda terikat ngau nanti orang ngadu baru tu bisi lagu nanti lagu kalau kita gim ya kami sudah tua itu kayak enggak
0: kok tenggelak
2: tenggelak
0: Oh ini lama gimana kita nyebut baru nabi. Jadi kan nyama bisa rebek baru tadi dekat jadi komposer tadi. Jadi nama kita patut sidak ya belajar tu kerana masih kaya patut. Si perlu dulu nabi sidak ya.
2: Dulu nabi macam
0: macam.
2: Paling penting macam nengah cerita lama cerita ingat wai tingkatkan penguasaan bahasa Iban. Jakub, Jakub lain enggak? Penulisan lain penulisan.
1: Non pun ada yang ngadu, kang ngadu.
0: Ngadu kelas ngadu
2: bengkel, kayak di mana ada? Laban aku pun bedau datai, Pak.
0: Bedau pinjian.
1: Ya, bedau kerja.
2: Aku dari sekolah Iban satu, dari subjek Iban satu. Aku tiba-tiba tu laban nasib serendah lagi Jakub Iban. Ya, aku bila bila nulis maca, aku minat maca tayka tu. Seni Iban tu lah sastra. Bila dah ngadu lagu, mula benda aku tu minat lah. Bila ngadu lagu, sorry, ngadu lagu baru.
1: Untuk lindurin tau
2: lah. Ada makin improve lah. Bila nyok, ninga, cerita orang, ninga tu, benda video tu, tu. Oh, tu kesenian lah, tu nya. Baru aku belum dia ngkak disiplin lagi. Bisik prinsip ngadu leka lagu Iban. Ngemeran kerja ku Iban. Baru aku nyok maca, baru. Anak-anak kayak maca lah kita. Laban, nanti bisik kamus. Kamu sejak dibaca mana lagi? Ya salah satu dan ya pendi-pendian ke lagu Eka ni saya kita berkualiti ngambil dari study berkini yang ada berapa lagi verse berapa lagi, lagu kemana lah lagu Kimber Green nama kemah lagu di mana nama kemah tu minat lagunya harinya inspirasi itu ngadu lagu berapa kali yang foto berapa kali ya chorus harinya tu ngadu lah. Nama kubah minatnya, tentu lah pada mana lah. Maka tu minat, tu akan ada lagu, makanya empo pattern lagu terubah tu. Sebentar tu ke ada lagu bukai ke complicated lagi. Tu ada dari sekolah musik, aku tu untuk orang dari sekolah musik. Orang kebisik sekolah musik.
0: Yang lain cerita,
2: cerita lah. Jujur jadi sekati dah kini belu okey magar. Leka lagu ya, step pertama ya, ya belajar. Macam yang kurang mending cerita Iban lapan bila tu mending bisik lekan jakut dah kalau dengar tu ya boleh jadi idea ih mana kalau baru tu ada mula amat indah bahasa Iban nanti dia kena di proper bahasa ke kelihatan
0: sehingga bahasa Iban berbari-bari
2: dari pembacaan nanti jakut bakal tua tu dari jakut tua tu boleh jadi lagu jakut tua tu
1: lagunya boleh lah lagu kena kena bertunggal
2: lagu
0: lagu tu
1: tapi kan kadang lagu ke bertunggak tu boleh jadi hit punya korang.
2: Ya betul betul. Lepas lagunya fun ngasuh rata terperinang
1: punya kedua tadi cuci kena cuci baru lah.
2: Ya betul. Ya ya kan kita itu lah ikan mudah merik semutan lagu ke lepas kita itu berami sikap joget udah berami.
0: Lagu slow,
2: lagu slow dengar radio, dengar tindo. Kita rame itu, ya memang lagu rakyat dari mana? Lagu pak pum, kok kami gelar semua.
0: Lagu pak pum,
2: pak pak pum pum. Nanti nyawa mana main lagu kena? Anang ngengai ke main lagu kena? Nang awak mana nuan tu, nuan nyawa nuan tinggal tu. Tapi nuan power pak lagu kena. Nggak semua orang power
0: lagu kena.
2: Lagu rakyat. Itu dengar aku kaki akhirnya tolak Ricky lah ya otai lah apa yang kira kalau Ricky tulisan mana main lagu kenyal itu tentang power main lagu kenyal ngau bisik sekolah anak jenis aman tu lagi ke bisik sekolah tapi tidak main orang boleh main lagu kenyal lepas dilenggok dan dua tau nanti aku saya main tabar lagunya
0: enggak break gula
2: baik lepas aku nanti main gula vibrato selesai mana nyala nuan power apa lagu dia bukan tulisan bisa yang coba-coba lagu bukailah oke okay, namanya tak yang po level yang main lagu raya tu udah kelu tinggi. Aku ni ngapa aku malah, gimana lagu tu dah lah. Artinya, di tu mekuasa ni. Anak ngai tu, lepas tak main orang main lagu bukannya. Walaupun dia lagu kita clear, tak muzik itu lah, bukan clear lah. Ya mana gaya muzik tu lah. Ya tak mati drama ke tu, ya macam-macam. Lepas nuan lah, ngari kita, ngari kita yang main lagu raya. Lepas nuan power lagu raya. Dia kasi aku main sikit lah. Pandai pukul lagu dunia hari, tak aku terbaik lagu depan. Sikit aku kan bekerja
0: macam mana. Kau dah dipanggung ke situ? Ngai menyatai pukul
1: aku? Enggak, situ ngai.
2: Enggak, enggak. Sikit
1: ngai. Sikit ngai.
2: Nuan dah bidang tu.
1: Bukai, itu beri putara.
2: Mesti orang bukai. Bak lagu bukai kan bidang. Jadi, bagi-bagi bidang kita.
1: Bagi-bagi.
2: Anang sikit je mesti. Ngambil ke peninggal tenda rejo. Dia tu okey lah, macam muzik kita yang itu. Muzik orang putih ya, leka iban. Ya, ya, pemanah lah. Sampai bila itu tidak berubah lah. Nenek, orang kan dengar-dengar, tang bakal aku kan dengar macam muzik. Dengar kemakannya. Tukar-tukar mood tu lah. Apa aku bekerja lah?
0: Jadi hari semua lagu ke dah dihasil ke nanti dah. Jadi nama utai tip madu kasuan yang berterima kasih dalam perjalanan penghidup.
2: Berjalan penghidup.
0: Berjalan penghidup nampun. Dan ini hasil tapi pun cuma sekitar ngagak lagu, ngagak leka lagu, saling ngau. Dan dah nanti ngagak tahap ini kita ngagak rendah komposer tu.
2: Aduh. Aku nyanyi. Mayo teka sebut hal berterima kasih tu dan kepala penting bisi penyanyi udah harap ketua berani sudi ngemek lagu tua sebab dia aku ingat orang kak ngemek lagu aku nasib warok kak ya, paling saya terima kasih bagi warok laban dia ya, aku tu sekirang kira kesemut kira lainnya tak patut orang ke mending ke tiba-tiba aku kangen dulu lagu kira apa aku dah tawat ya laban dia ya, kabar aku lah ya sudi janggup ke diri mai risiko ngelagu ke lagu digagak aku. Hari lagu ya kan di lagu kayaknya aku mesti di kelala orang. Dia lagu Siti yang lagu makin kelala orang aku. Jadi bila aku enggak cuma kasih kagai Cikgu Gibson lah. KMP laban setengah lagu Veronica lah khususnya Veronica Simpak dan Tampung. Yo bila aku kagak ngadu lagu selain aku kak ngadu lagu kurang bisik ke orang minta aku ngadu lagu kurang ini salah satu terima kasih aku kebanggaan aku
0: masa termegah hati
2: wanda yang kak orang nemu ke benua tua jauh lah tua nadai dikelingi bala artis ya ke level bakal orang bukai lah bisik penyanyi kita rumah tenang mayuh kita jadi sedak jen mah dekarap ko nanti lagunya tidak sesuai dengan baik kita itu. Sedak penyanyi di bandar bukai belum bukai lah. Ika sudi ngemai lagu kegagal kita lah, gagal kita di limbang tu. Aku sebab nanti. Jadi nak aku bersyukur sebab saya berkawan waktu. Gara-gara ya, boleh terima anak ginti bakal itu lah lagu terbaik juga. Ngegai final kira ke Arab gig orang ketua kandung lagu nak. Okay, minat siok sendiri.
1: Sekejap dah tahu, mayang fa dah tahu.
2: Amin. Nak dengar mak, ya fa dengar mak. Ni kena kak boleh gagak tu, gagak. Lepas nak semua boleh gagak tu. Ni teh kena, nama bisik dah. Tak, aku mana terus ramai, ya stop lagu kau. Nanti bisik tuan punya yang bersesuaian. Dah jatuh tadi.
0: Tahu kunci kita tak ke
2: gagal aku, okay gagal segal gelima, gagal segal aku dia kelala, jadi utek kegagal tadi tidak sia-sia, jadi lepas lagu tu, nama disimpan di, ini jadi nama, ia mesti direkod di, diperdengarkan, ditebah dengan gaya pendiri orang Mayor, baru ia jadi lagu. Nanti ia semina kesimpan tu, ia mina lagu ya. Tapi siapa kan mau lagunya?
0: Tidak,
2: kalau lagu sudah ditebah tu, apun tidak semua orang kalau ninggal. Anak lagu nanti disimpan tu. Jadi nari guna aku simpan tanya. Ya sikit kemesti kapan zat lagunya? Nanti mana bagi orangnya yang memain? Nah. Nyak lah pengagal aku itu. Aku boleh mansut ke lagu. Bisi orang kak.
0: Kak
2: ninggal. Lo bisi orang kak ngelagu ke lagu.
0: Kak ngelagu.
2: Nari sangkak tu anak.
0: Tapi Siti, buat aku tadi, ni kena tak ada nak Siti achievement tadi.
2: Ya.
0: Achievement ti besar.
2: Besar.
0: Dia maka lagu terbaik tadi. Meniki.
2: Ya. Rengat
0: tinggi.
2: Abah aku juga besarnya. Datang ke semi pun besar ya, besar. Lepas dia kata ke semi, juri nilai ya. Oh. Nanti bila juri pro dan menilai lagu tu ada ke semi, kira bisik level kediri ke lagu tuanya boleh boleh namanya berdiri beberapa orang dah ndak gentu tembangat tak dindik rendah ya dan tumit lah
0: tinggal
2: ah kalau ke juri ngakiam ya boleh di KG semi jadi bisi bisi pengiktirafan buat lagu tu iya ke final tu dia buat cerita lagi siapa dah gagal lagu diri ke final tajak pentujuh kan sebab kainya tanya kena meri semangat mari motivasi gitu. Kena dulu lagu. Ngeri lah. Kemana lagi dunia hari? Oke, kalau lek lagi harinya. Kemana lagi harinya? Kalau lek senang kan tuh nya.
0: Tinggal lek lagi. Oh, kalau bang kita ini nyekap bah pun jual kan? Jadi banyak ke penulis nuan tadi, bah penemuan nuan tadi. Nama roti SSJ itu teringat gaya pemansian dalam musik Iban. Lalu pun bukan nama pengharap nuan ngaget terbaik bah pangkal final tu.
2: Oke, okay, ngagai semua bala ke bedak SSJ. Buat aku SSJ itu meh salah siti hari medium. Ya ke uleh ngasuh semua bangsa kelimpah riban lah. Bangsa-bangsa bukai ke kalak ninggal riban. Kena kalak pun nyut pedak kena setegal ke pentas yang besar. Tapi kemudian saya nyoba ke juara lagu. Jadi prestij kita impu lagu riban.
0: Basarawak
2: tu. Niki ya, Niki nyulut lagi hari kuda ke Tegal ke bisi program saya dianjur ke sila RTM luar FM lah, terutama ya enggak program tu. Jadi kita pun meda katanya dari segi pakaian, pentas, lampu nyo kak standing ngau gaya benar bukai jadi kira ke bisi diberi orang ruang untuk industri kita Iban berkembang, bisi dipandang gerembai, dipandang kita yang agak menunggu bukai, lepas itu ya, itu makanya, kalau sudah di Indon, boleh meda, dia itu sampai ke Indon, kita orang minat lagi Iban enggak. Jadi, bila bisi tandingan begitu besar, orang mau ke meda. Ya kan dikik ke nama industri kita orang ke minat som-som kuku belagu sebab kak belagu orang ke medak minat sebab pun kak nyukur lagi kanya ikan negatif yang ni berkira bensial sikit kanya aku sebenarnya berharap ke lagu terbaik tu nanti kita lepas tu dijurikan nanti ia menang bonus nanti ialah pun udah menang bakul by final
1: the final
2: tang ke pesan aku, ya ke pesan ke Mamat tu. Dengar kita leka ya. Nama arti leka lagunya, nama message ke dalam lagunya, ni pemandu penting. Abah kita, khasnya kita Iban lah. Tadi pun aku nyebut Iban, bukan resis lah. Kita sekaban lah, kita semula kita semua. Lagunya, mana tu kita semua kena ngingat ke kita, ngau suku juru, kaul, pemanah cukup paliri hanya-hanya mesej buat lagunya okay sebenarnya tuan dengar muzik ya dengar ke lagunya lepas kak dulu ke lagunya pernah hentak kami baru dia nak kita mendengar ke lagunya ti jangan mana dengar lagu Eminem hanya aja pesan aku ke dan tu seberapa
0: lepas itu cerita kepada tadi dong biasa kita minat ke Eminem lekat lagu itu lebih agak metafor buka Eminem
2: metafora ya lepas itu lagu nama yang nak metafora ya kan lagu cerita kedai kopi bila abak aku dekat Nusri Utai bakal aku lah ke Nusri Utai rupu kaya aku nak aku nyangkau aku minat bakal si Jeffrey Nyaloy ni yang Jeffrey Nyaloy nang the legendary lah penulis ke aku minat tajak nak semua lagu yang ketemu aku nang ke bahasa-bahasa sila ya bakal si Jeffrey Boli aku nak ingat aku nak sadi siapa ngadu lekal lagu kia lagu tu nanti kan usui cerita, nanti aku kan usui cerita. Aku enggak ya, aku bergedik. Ngai, aku enggak.
1: Enggak.
2: Aku kan gedik.
1: Enggak, bermuah mata.
2: Enggak. Dia kena kupikin tu. Ngirup, anda yang nak kena. GHPN tu kawin. Aku kan ngiga. Aku ngiga. Kini kan ngirup, kya. Kini kan nyelingkut. Kini kan ngelawong, kya. Tang ceritanya nuju, kya.
0: Mesti bisa esok. Kena sumpama.
2: Kena sumpama.
1: Tapi, ya, mesti kan mau ngerti.
2: Ya, bila tu ngemain ke sumpama tu tadi. Semada sumpamanya, sumpama keliak. Tang kan di tengkebang tu baru. Kena utai kenyandi. Tang leka-leka tu. Nang leka-leka keliak.
1: Kasalah.
2: Ya, kan jadi. Seni yang akan dia lebih indah.
1: Lebih mana?
2: Ya puitis, nanti cakap Melayu, ya puitis. Tapi lagi boleh difahami lah. Tak cerita ya, ndak lu tuk lu kia, ndak ya ya biru, bimbing. Tanya cerita suai ya. Nanti ya straight, ya jadi lagu ya, lu habis ya.
0: Tapi aku
1: kak
0: kenuan.
1: Aku
0: sayang kenuan. Nanti tadi bukan. Aku kan ngamai seperti hubungan.
2: Betul. Ya, ya mayuh cara bukai. Kena tua madah ketua kak kurangnya. Contohlah kita sebut. Boleh aku nginjau hati nuan.
1: Cia.
2: Contoh. Hati nuan hati aku. Kenyal lah hati bukanya. Tak.
0: Jadi tanya pernah nemu hati tu,
2: maka saya sudah betul. Oh tanya sepama tu, maka anuan baka bungai tumbuh bak rimpak tungkul hati. Contoh. Artinya baka hati aku tu udah rimpak tu, udah terlihat subak rasa orang. Bila si bungai tumbuh nuan lah bungainya. Artinya bisa tanda-tanda ke gerai hati ya tadi. Hanya salah satu contoh tu pada bisa pengganti.
0: Contoh.
2: Cara ya. Nah, sudah. Enggak lagi ke kuno. Bisa ganti baru.
0: Ya, derek. Terus. Kalau ni.
2: Ya, mayu-mayu cara kena tanya. Ya, di tiap imajinasi itu lah. Makin di kak berimajinasi, makin nuan kak berundian ke kesenian level. Nuan kak boleh tidak? Petara kan dulu. Petara ada keluar. Aku ngai aku jago langkom ya kurang. Semua tak kegagak aku. Aku siap saya. Hari petara mana? Lepas bisa mayu tua. Nanti kosong, tak bakal tua nanam tay dia. Dia nanti mesti pun yang main. Kalau tak, ini lagi daun. Kau habis dah nanam baru. Daun idealnya kan kau. Tua nak nemu kemaya dia tu bisa kemaya nanti. Kemaya bisa yang syukur tua. Nanti yang mana mana? Ya selesai bisa tapi nas mesti mana kan lah. Diterima
0: atau tak?
2: Atau kan tu mana? Tak kena pendiam orang. Ketua tak di
0: terkesan.
2: Nggak saya mana? Hanya mah tu minta sokong, minta. Banyak tara, mesti main lain langsung dia. Tidak. Cuma jam ya. Ya, tanya. Sagi betul nak bisi aduh lah. Aduh, mai bisi aduh. Anak menolak pemberian tara kan. Aman.
0: Agar dong, hari ini kita sebelum kita tutup penjara kita.
1: Okey, jadi kebenaran Mayu cerita kita itu.
2: Oh Mayu, jam pernah ni.
1: Mayu cerita kayak bisip pernah ni buat tok pedau cerita atau bab ngadu lagu aja. Jadi terima kasih hagai Frankie te udah limpang ke
2: program.
1: Jadi ngarap ke lagu nuan tu tadi mujur ba final te lah. Te udah mujur betul kebenaran tapi nya lebih mujur lagi. Jadi ngarap ke Mayu lagi lagu-lagu nuan tu tadi ditebah kami ba radio ame.
2: Oh, terima kasih betul kagak DJ. Nek ning ngamuk. Terima kasih dan bang lagu. Banyak DJ ini di sini lah DJ khasnya kagak DJ Bali Mang FM. DJ Dom. Ya nah tunggal kudu dua tu. Tapi ukai tegalnya kudu masang lagu yang kurang salah sangka kayak gitu.
1: Bocor sih udah.
2: Tunggal imbang kan me.
0: Lagi bak kanan
2: tu. Ya terus kan Dom.
1: Nyamuk tadi ingka tahun tu day lah. Lagu siapa kini ke digagak ke nuan harap kenyok terus-terus muncul meh lagu ke digagak nuan
2: betul-betul aku pernah
1: hanya ajak tadi nah amin.
0: Jadi sekali lagi boleh terima kasih kepada Kiman tadi nah lah penulis kita kita boleh kita ngau kita ini sari tahu kayak nyamai ngiga ya mau tanya buku bosan benar jadi pesanan ini
1: aman tanya bapak kenyokat tanah ya
0: kenyokat tanah harap ke nuan mujur amin kedua mujur dalam lagu tergagak nuan lebih lagi mujur
2: terima kasih terima kasih
0: mujur kita semili semua kenai magang
2: amin.
0: Jadi sebagai kita yang bisa support di dalam sebagai nyatakan ikut kita terus ngelangkar cerita penghidup kita. Jadi ngarap ke randau kami sebab tadi UKS mana endur ngelempai berpendian aja lah. dan bisa negau hati sidak tadi. Negau hati kami, negau hati bala peningat lebih hake. Jadi aku di jahna boleh di jidom boleh terima kasih hake bala peningat sampai ningat karena tau bahwa 34 selanya mohon teman badan hari pun jam datai ke datuk. Jadi betul bro kita bawa ke Bukai, engau nama ke Bukai, Siti Dagi Jalan Penghidup serta cerita ke Bukai. Jadi bye.

0: Galih Ari.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks tukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, Bisik Peluang Boleh Grand Prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat Boleh Prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Day by Alessandro Lemai Tu Meninggal Rajai. Lagu kenak ku merendah bala kita ke agi terus sabuk lain kau kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 6 peninggal 26 bulan 9 2026. Jalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih agi kita kendang udah segulai secara kau kami berentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari itu tadi. Jadi kita baru dah meninggal lalu meda program 34 Seranyawa hari YFM di Limbang ya bergula engkau tu minit inau piam kang Hana Maria engkau seduai engkau temui seduai ya halamai tu tadi ianya Franky Man. Jadi pergi lapan lagi bisik 34 Seranyawa ke ditabur ke kami berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi temui kita pergi lah Ika piam megak engkau Jesli Jabu kita berandau ke berkawal engkau ACSJ pergi lah nyalai sama-sama meh nganti program 34 Seranyawa kita pergi lah 3 ngagai 4 lemai nyak setiap program ia ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif bab nuah kita lebih lagi di Sarawak dito ya. Ya, jadi ya sama lemai ya ngaji kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik lemai itu terima kasih pegak laban agi terus segulai sejalan ngau kami bak rentak ngali hari saritup gulai ngaku melati badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi jadi bakal selama megak bak pukul 4 ngagai pukul 5 lemai untuk berkongsi ke berita tu pengawak ya ke bisa nyadi di menua kita jadi 5 lemai kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah berita lagi kita rekap gulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bansa ha, untuk bila kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut jam ke penudi lagi Nur aku dikena bah ke lagu-lagu ke Berentak Dandut lemai tu jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu hari Fred Lewis ke sekali tu ngau lagu Asal Nuan Ulih Nerima gulai ngau kami berentak ngali hari ini.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilon Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payah karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilon Lama, Bintulu.

Ya, lagu hari Jerry kami ke lemai tu peninggal gau lagu sampai sayau lagu kena perindang kita ke agak terus gulai gau kami buat rentak ngali hari kita ungkup sari tu jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari diungkup ke lemai tu peninggal lemai 26 bulan 9 2026 jadi muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribut kudik gau hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan di Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Inggau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Megak Bisik Hujan Bak Sekedar Nur di Sri Aman di Sibu Kapit Bin Tulu Miri Inggau di Limbang lalu hari Mekang Bersebun Bak Kuching Serian Semarahan Betung Serikai Pian Megak Inggau di Mukah ya. Ya, jadi terima kasih dengan guys Siti Awa binti Ismail kepada kongsi ke info gayari hari UPS Meteorologi Malaysia lemah itu. Jadi untuk bila kita ke benua berantau jalai, nyangka bisik pemindah kita lemah itu kini sama berjimat Arab Kelikun. Datai bak palan ke dekat di tuju kita lemah itu. Nanti ramah nama pejalai kita lemah itu. Sama bersampi ke kitanya tadi sama mujur mah datai bak endur ke dekat di lawak kita lemah itu. Ya, jadi itu lagu ke dipilih aku merenang kita bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur hujung minggu baru toila. Lagu hari tanah berenyang ngau lagu Arisa.

Ule munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Ya, Pinang Siti lagu kia di baik Ricky Anderson nak lemah itu meninggal di pintai li di tujuh kia ngaki-aki ngundi aku ya barantau kumayau manis. Selama lemai ngaki kita ke dia barantau kumayau manis lemah itu nama nak pengawak ne habu kedugau kini sebelah kaki lima lalu malah peninggal kita ke bukai selama lemai mengak harap ke semua tu pengawak ke bisik di penjalai ke kita sehari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur sebelah kita ke gulai dalam program rentak dandut pupu bangsa kita nyentuk gagai pukul 6 lemai itu lagi.

0: cita dia tu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Agenda Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Ji memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraihkan dengan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara. Bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksamy Siang Chan berkata Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah 4.8 bilion dolar susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

pilih lagu ke di balik Zuita. Alamai tu peningan kau. Lagu milih laki ngepun ke rentak dandut pupu bangsa kita. Alamai hari 6 hari tu 26 bulan 9 2026, lalu ke balah peminat-peminat lagu-lagu ke berentak dandut lemai tu. Harap ke terus sebegulai kau kita nyentuk ngagai ujung program kita pukul 6 lemai tu lagi. Lama bagi lagu dandut kadinga kita nah, lagu ke disediakan aku lemai tu. Aku harap ke lagu-lagunya tadi tau berindan ya bala peninga kita lebih agak kita kentang ke udah ngantik lagu-lagu buat segmen rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu ya. Inilah tu lagu kedua di pilih aku buat rentak dandut pupu bangsa kita ke sekali tu. Arifita Alvia anggau lagu si Malakama merindang kita buat rentak dandut pupu bangsa.

0: Oh Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eh Bang,
0: ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta.
1: Oh
0: Edo, oh sayang.
2: Iya. Steady ya mana?
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Arimas Kara Detik Cinta, lagu Rentak Dandut Pupu Bangsa kena merindang kita agak-agak terus. Sambung lain gau kami Bok YFM. Jadi aku harap ke lagu-lagu ke dipilihnya tadi tau merindang hati bala kita agak-agak. Sambung lain gau kami lemah itu tenggira nama nak pengawak ke di kerja kita jam ke dia tau duduk dedungak kini sambil ke ngirup kupi kini lemah itu. Ya, harap ke lagu-lagunya tadi tau merindang kita ke lemah itu. Jadi tu lagu ke dibayas nanala ke sekali itu dibagi pilih hati.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, Hastings ngau lagu kelepak-kelepak ke halaman itu peninggal Siti lagu ke dia pinta peninggal kita ya ke benua mendiang ke rentak dandut pupu bangsa lemai itu. Ya, harap ke terperindang. Jadi, tinggal 18 minit lagi jam kita dekat pukul 6 lemai. Do kita yang tadi berserarak buat rentak ngalih hari kita sebedau ke ngalih ngagai. Sada lemai kita buat YFM lemai hari 6 26.9 2026. Nyalai, terima kasih ya. Untuk balik kita ke udah segulai sejalan yang waku kenyari pukul 3 nyentuk dengan kaya pukul 6 lemai tu ya. Jadi kena kita berserarak buat segmen rentak ngalih hari kita buat rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Aku merindang kita ngau tiga lagu dandut, lagu Aria Melina Rindu Lagi, Aida Jebat Pencuri Hati. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai Hadijay Kapa Akunya bertemu baru buat awak kebukai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: kenyang ini lagu dangdut. Malah anakku ngeraro aku duit mana deh kebuka ya om, aku minat ke YSN telepon loh
1: kemarin. Ambil kredit sudah ya.
0: Aku
2: pesan
0: lagi
2: enggak uga. Aku pesan
0: lagi
2: enggak.
0: Aku gerem pedandut enggak uga. Semua minat. Ma batu, gigi batu.
1: Rumah batu.
2: Rumah batu ku ya. Nah, si uke ati batu na.
0: Ati batu.
1: Semua batu
2: mak. Batu mak ya.
3: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Duo Pagi Rewind
2: Badok Bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: penuan terima kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah kebukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
5: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
7: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak.

ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri ada ngena telefon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dibai Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengah pun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagi melati badi ya kudah bergulai dengan kita bak awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi. Nah kan ketua peningah bak awak sadar lemai kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi peningah ya. Jadi beri selamat lemai serta selamat hujung minggu ngagi semua bela peningah ke lemai tu ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu peningah, ngarap ke semua belak gerai belak lantang magang ke lemai tu sari tu peningah out nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke muju magang di pejalai ke ok ngagi kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bisi nguluk sekedar pengawak ke bisi dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebilik ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama bala nemu ba ujung minggu ketuk tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama bala bersabar sama bala berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey, jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching muak ke lemai tu peningah gaya hari kami manah di luar din piambaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU megak manah di Kuching ditu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian gi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita tu tadi makin nurun meh au ngami nyamai ndo kita jalan ke pengawak di luar ne. Okey, jadi ada lepas tu lagi peningah mai kita mendeng ke berita hari kapit ba hello wai kapit begulai ngau pengelola program kami menti sigih lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia no kami maca pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai dia no kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min haba tanduk program Nembiak Min bakal ke malam tu peningah bakal nyak meh tusun program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sedar lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita peningah tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dibai Urai ngarap ke bisi tedai pengerinduk YFM segulai sejalai.

0: lagu ke Dibai Urai Peninga ya. Ikan jadi dia tu Peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri.
1: Ya, berita dari pun mana. Tu, gaya kami di Kapit pun cukup mana. Nama ke buah alaban kita Meda IPU berbagi menu kami di Kapit. Ya. Nuh, dah nurun lah kepada aku ni. Gaya hari sikit mana hari kami di Kapit tajapan malam bisa hujan nama kau boleh kunjung berkenyan eh laban tiketai sebentar tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung eh jadi hari itu ngau kemari pengawalnya udah muncul di atunya medan eh aku nak dengau
0: nak dengau
1: tahun tu engkau nak nemu aku namanya tahun kemari mana kau ngau tahun tu nak ke ngau nak nemu kemari apa ngau ni
0: tahun baru lah nanti bisa
1: ya nyak meh tiap tahun mana aku bukannya ni awalnya aku deh pengerahan si hati hau kita yang mana bisa hujan tu ngak kian ni tengok ke pagi mana nak Nur sedaya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk lelaki. Laban bisik dua itu kategori ya medan eh. Kemarin ianya kategori komite tunuk empu retinya sedaya peranai hari menua tunuk nyempu. Lalu sehari itu diungkup ke terbuka untuk induk lelaki. Nyak pan udah muncul di atas sedaya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung 20 Kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya mau mak Tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tun in 64 balik pagi tadi nyak meh Siti Ari program ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Capit Emendon utai bukai udah nyak nanti kita berhati ke berkawal dengan pengawal ke bisa mereka suruhan dia tu sedari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit kalau ya pergilah duit tek dua tu ianya program Jalan Ramah Medani bergerak di bisa dekat dia tu bak rumah medan nang sepadi suung bak suung ngau muka bak rumah benar anak abun nang sama Sungai Yuang Kapit jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak Kapit itu ngau muka rumah medan bak suung dia ngenapai ke empu bambil uliah bak sentang pengawal Jalan Ramah Medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita awal hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban Tik Maya Jalan Ramah Medani ya ke udah sepik komputer medan eh nada yang pestiak dia setia ke sedaya ya
0: aku kalau beli Maya tapi, si program amat ada pestiak
1: beringku nah ngai kudu beringku nala labannya ne jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ni habis ya kan mereka kutak kadang-kadang yang ngai merai bayar pulai nah lah tu lah banyak aku dah nu kekalap ikut kutak ngikut plastik ya kan aku baik plastik kita nyak berkawal dengan Jalan Ramah Medani bagi menua kita di Kapit tak ajak pendempai ngasih aku nungsi cerita aku tu majik akan nuatat kira kan tadi nak
0: ngalah tu saja
1: ya lepas nanti kita berhati ke main program ke udah di peramu nu ditangguh ke dulu ok nak jadi minat ditangguh ke dulu ni benda lepas gayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ketau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program ini dipercalai ke lapan kita meda hari penuh namanya majak mana ya tang anang jok ya napi baru napi ya
0: ngarap ke gayari mana
1: iya ngarap ke selan mana ya makin urun ngamik ke ok seminar kita berjalan ke pengawal hari upupis perintah dan mereka angkanya kita bisa dekat ngatu pengawal ke bak luar lebih baik kita ke berjalan kaki berisuk ke kita ya. Ambil ke uliah pihak kan kau ni mai ane dia sebilik berjalan belah taman pihak kan kau ambil nyanyi main eh ya ya ambil pagi tadi tahu ke kemaya nah aku bisik ke market nah meda di bagi menua kami di Kapit bagi mengkam bisik buah rian buah dapai bisik mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah sibau tu juara bisik buah nyekek bisiknya nanti dia rajin kemaki tunggu pagi bisa itu betul ya
0: benung ya jam kedia tu menti
1: iya benung ya aku lagi bisa ikut mendak ni lebih ke berjalan ngajai makin terabai kami dia tu lama aku dah aku kata dia tu ni meda bisa duit makin makin terabai ngau mega makin tersang nanti bagi aku ngerayau dulu aku kata makin terabai ke pastor deh lalu kebarukin baru aku ngajai makin tersang tahu tak tak ya nanti kita bisa tertengok ke makin berabai kini aku dah aku nyampe berabai ni borian bedau
0: Berapa bisa?
1: Dah ke? Okay, aku kumpai melimpah makai borian. Bisa, borian dah bisa. Mina kumpu jauh kumpai buat nyekel deh.
0: Kena ke rega ya, dan menti. Agi payet tau ke berkena? Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi boleh hanya medan. Laban hari ya baru. Nyentuk ke kedia tau. Agi makan sikat 30, 35. Utai ke bekerja. Agi. Tunitis ke pemidik. Ketua kadang-kadang. Laban. Utai nak pedawa deh. Utai yang mana kena utang. Utai reka. Ya mana ya. Utai aku dah cukup. Mungkin ada buat. Kunti nak buat pestiaknya deh. Aku kita. Sepi ngai ke nyadi. Ya medan ngai.
0: Bisa orang ke.
1: Udah sepi.
0: Bisa orang ke berjual berian. Kekalat temu ku deh. Ke mana tu. Mana tu. Ngasuh hanya pe. Kau deh.
1: Maksudnya nyepe. Kadang-kadang udah nyepe sepe. Kalau aku ninggal itu, aku pun nak kalau kena medan. Tiba aku tu isau. Mak aku deh. Nang kalau berkeningga mau bulu buah harian kemana? Hutai ke berkenya deh. Sepe deh nyamai. Deh nyak. Nupu lagi dia nggak bangsa kebukainya kau kau.
0: Amat.
1: Ya. Jadi ukai kan ada semua pihak kau. Ngarap tu kita sama jujur mana kau deh dia jual dia berjual pesanan hati. Tapi kemunyinya kau kita. Okay. Nya yang meda tapi kuliah di kunci kau bawa hello wai kapit kita ikas sekali tu pergi lah hari minggu ngarap ke pengawal kerja lagi kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergi lah mereka muncul. Kau kita. Nyak jarak aku ke kereta meda boleh baru dengan Wandi
0: terima kasih Menti sampai jumpa sama lepai bye-bye Iki nya tadi Menti Sigi udah berkongsi dengan kita Mimit meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawa makit sidaya ba kapit din Iki jadi dia lepas tu lagi peninggal dia akun de maca pesan berat ngau mega pesan berbatang ngagi kita kedekan nganyom pesan berat ngau pesan berbatang oleh terus email ngagi email kami yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 sebab aku maca pesan berat kita ibu perintah dulu untuk peningan ngau lagu ke Dubai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: berbincang dengan email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, jadi pesan ke terubah tu peningat, pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin ngau Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari 1, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 bak pendam Kristian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah ke semakai maya penusih rabat, ianya rumah tama nangga melupa, rumah muluk keluar, rumah majid Tenggalat Baru, rumah August Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Keranggo, rumah pada rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawa Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemaga rumah Kambing, rumah Uce, rumah Bansa, rumah Baka Mendas, Mendas Tiga Buah Rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggung Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Antri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kepembelian yang kebuka ya, nak uliah di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda anak dugat, bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari unda Nedugat Angela Bandai Aneradin Anderson Gung Aneradin madah ke donor Sabang anak Radin, donor Sabang anak Radin tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 bak Hospital Pakar Serikai. Jadi donor Sabang anak Radin tu dekat diintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari 1, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 bak pendam Kristian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai unda anak dugat bernumur 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Lalu pesan ke tenangkan ketua peninggal, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari Mai Cagat anak Adam ngari ke sida ubam ngau layam anak medang sebilik ya madah ke pemati apai sida ya, ianya medang anak gupek, medang anak gupek Udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 ba Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekadi Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar belayan kedia ba Kampung Maweng Karak, Kampung Giam, Kampung Nyeliteh, Pembaga Kampung Gaweng, Kampung Mungguk Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kampung Belayan ya ke Bukai, ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Kunando baru pesan tu peninga isi pesan, jadi pesan pemati tu datai hari Mai Cagat Anak Adam ngari ke Sida Ubam Ngau Layam Anak Medeng sebilik ya madah ke pemati ya Pai Sida ya Medeng Anak Gupe Medeng Anak Gupe udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 berkampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi semua kabar belayan ya kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan di ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang Anak John ngari ke sedar sebilik madah ke Inik Sidaya Mundi Anak Umpang Mundi Anak Umpang tau ke Inik Kiang tau ke Inik Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di sengai ber rumah Anak Yempu yang nyabar rumah John Anak Asun ber Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai dua malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kampung belayan ikedia Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mila, Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng, Nanga Stapeng, Nanga Steluak, Nanga Peraran, Nanga Senueng Rumah Tayeng, Nanga Bena Sud, Nanga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasau Kapit, Ngau Semua.

umpang. Benarang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernombor 011-933-9877 atau ke Vivian Eva bernombor 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1753-3467. Ya, aku nak tahu isi pesan tu peningat. Pesan pemati itu datang dari Alistair Kiang, anak John, ngari ke sidak sebilik, madah ke ini sidak ya, mundi anak umpang, tau ke ini Kiang, udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9, 2026, jadi itu dekat di sengai berbala mayu, barumah anak yampu, ianya barumah John anak asun, ianya di Taman Geluang, Jalai Selirik Kapit, lalu dekat di sengai 2 malam, ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuk ke 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernombor 011-933-9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1753-1753-3467.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampong baru pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri ya. Jadi pengawal nyengai tau ke merik basa ke penudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat di atur ba gereja Roh Kudus Permajaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal belayan ya, ke dia berumah kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iransung nangga selepung skim skuau sibu jaya bintulu tatau serta kapal belayan ya kebukai ya kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria ya. Ia kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026, nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010-700-7800 ya. 7877 hau. Aku nanduk baru nombornya 010-700-7877. Okey. Aku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba Spital Miri kena 26 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat di Sengai berbalamayuah ba Gereja Roh Kudus Permajaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagi Casey anak sanggin bernumor 010-700-7877. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tu peninga. Pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi iaitu dekat di Sengai Ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan ke dia Ba Sungai Insai, Rumah Star, Rasan, Engkasu, Kelabat, Sungai Sebungan, Rumah Muli, Tulai, Sepaduk, Seleju Upik, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyok, Batang Kelabat, Batang Genaan, Pemaga Sarau, Singa, Bintulu, Miri, Sibu, Ngau, Kapal Melayan ya kebuka ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal. Pesan pemati itu madah ke bidiah anamitan, bidiah anamitan tau ke bini layung, tau ke bini layung, tau ke Inai Kasai, tau ke Inai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai, lalu ia tu dekat di Sengai berbalamayuh ba Yuan Yuen Ang Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dekat di Anjong kena 27 hari bulan 9 2026 bah penam genaan ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bah nombor 016589 2551 tau ke Encangi 019-565-2280. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan pemati tu datang dari Jonathan Nair anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Nair Doni anak Jonathan Nair tau ke Ngong tau ke Ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu Bebala Mayuh berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu lalu pesan tu dituju ke ngarek kepemelayan dekat dia Babarit Ruban Kurubuang Rumah Jawa Kup Ibus kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan Pakan Nunggang Sida Atau Sebilik Pengajau Berangin Jingan di Kemidan Seratua Sudu anak landa di Skimbi, Jelemi anak landa di Senyawan Seratua, Usit anak Anyoy, Beti anak Anyoy, Rani anak Anyoy di Awek Seratua, Baki anak Anyan di Serudit Betung, Gau semua. Kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Duni anak Jonathan Naya, Tau Kengong, udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung ya lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 serta dekat di Anjung bah Pendam Anglican Panjang Ruban penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Nair bernumo 012-998-5718 tau ke tuya anak Jonathan 019-483-9564 tau ke Leninin 014-587-7971 tau ke Terrason bernumor 013-828-7602 ok aku nandu isi pesan tu baru peningat pesan pemati tu datai dari Jonathan Nair anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Nair Doni anak Jonathan Nair udah nadai tau ke ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji, Sungai Padi Plasu, Nyabu Kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Nair bernumur 012-998-5718 tau ketuya 019-483-9564 atau ke Leningin 014-587-7971 atau ke Teresen 013-828-7602 ya. Ikinya tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang hari Endo Anita Ngauci madah ke pengawal ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi ngena jalan semayang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumur 013-817-027 tau kepek tau ke apai iki 019-468-8616 ya. Nanduk baru pesan kata sulit tu datang hari nanduk Anita ngau ci madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedeka dia tu baru meh suli anak jantai ngkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumur 013-817-027 tau ke pihak tau ke apa iki 019-468-8616 ok ya, tadi pesan berat ya kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu peningah jadi pukul 7.30 terlebih mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di Tabuterus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Selamat lemai, dia tu kita bergulai dengan aku, Imerda Johnny. Bab berita lemai hari 6, 26 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas di Kenang Mansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak di nyaga rampak menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas di Kenang Mansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakar batang air balih ngau bakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakatu mega berguna benda dikena nentu ke pemansang bak danau nya uliah diperambu ngau silia nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danau nya mega dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier Mansut ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menu betung Sarito tadi. Penembuk Padan Bilun Padna tau ke Stopport Berbuling tiba ungkus RM296 juta. Boleh nyaup mengangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padang bilun yang megak dekatnya di pintu penama ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke penerbai bilun Ari Kuching ke betung di sadang bisi 15 minit enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padang bilun yang megak di sadang boleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market ti besai agi. Ia maksud ke Jakoto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Sarito tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di Betung Mega sama disukung mayu bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke Agropark palan ndo ngumpul mela ngemungkus asi utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayuah produk dagang temuai tinyang kaum Bukit Saduk, Batang Air, Rumah Panjai, Budaya Rakyat, ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawal lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Tang kelebih lagi pembersih sungai ti nyadi palan ando ngatur Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke Sungai Tibersi nyak ukai semina berguna ngagi pengawal lomba ngomain serta pengawal dagang temuai. Tang mega jadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakoto dalam video klip bak pengawal berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing Sungai Niah Sepupuak. Ia madah ke regatanya tau benda nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lomba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya dipenyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah Mega bisi merit tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya. 471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak di ujung kenya nyadi penyakit riman kedua pemadu mayuah nangkan ke penyakit riman tusu.
Perkara tu megak ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna, kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida, ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati Kediri. Sapit Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang, madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana, ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya, ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nyak alai sukung ke diberi udah nyak serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim maksud ke Jakutu bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kata mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami muzik wilayah utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik bak sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila ulih ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapil Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 Tumaga bisi diasuh diatur bak penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail maksud ke Jakutu bak pengerami malam pengasih ulang tahun ke 55 RTM Limbang ke diatur bak Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur bak kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Billy Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 km pemanjai. Berjakuk ngagai pengeram berita udah ia kengabas projek tu, Billy Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai ti mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tok berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir, kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturung pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor udah meri agih belanja RM400,000 dikena nyururi serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah semayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak Kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah semayangnya semampai mana likun serta nyamai dua orang bak menuanya bersemayang. John Ilus maksud ke Jakutu lebuh ia ke nguluk program Ketuai Begulai Ngau Rakyat ke diatur bak Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuru nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDogger perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai meri awak ne urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nyak sekadar jalai ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndo ngatur latih ba pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
Kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari. Nungatu pengerami baris ngau gempuru, serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam. Alamari awak, nungatu konsert rakyat. Polis mega ngelalau mensia mayuah, ngau jakau tendang ngasu sida ngengkah ke kereta bak tisi jalai, merambu pejalai sida ngau tumu serta berkena ke jalai bukai, ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stop pot berbuling

Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 26/9 dalam tahun 2003 Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenuguang ke-11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis D.O. Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngambuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cha kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk, Ari YFM. Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ketahunya di bak sumarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

menoah ke bendaya. Udah merenang kita, ba awak sudah lemai ke lemai tu peningah. Jadi nak berasai jam kita, nyaka pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi, mai kita bergulai ngau Aunty Min. Ba tanduk program nembiak miet, lalu ngujung ke awak sudah lemai kita ke Sarito peningah. Lemai hari 6 Sarito 26 hari bulan 9 2026. Sebelum kita bergulai ngau Aunty Min, udah terlegi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Josephine Dara Manis YFM Sada Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamedak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang Umay nya jauh nak ke jauh mana laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abalan Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Bak mang ke kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5. Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey. Jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bok Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bok Buding ni biar buat sekolah SK Pesang Begu tu daripada hari Aunty Min Diau Bok Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak dulu sebelum sidak ayat tu mantai ke Penglandiak Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mhm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
1: Ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas-malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawak baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawak nanya lah pengawak ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembi amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tau ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngonti mian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nyak otik kedekak kita ini. Ah, nebiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakato. Ah, landi belagu. Anemu bercerita. Anemu berjako. Anemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai. Bala nebiak kita ke ngembuan pengelandi. Ba main asal. Ah, bisi antimian percaya. Bala nebiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina. Landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi, bisi bakat ko kitai ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peninggal nabi amir kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul banyak pesan anti min ngagai bala nebiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okay reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia babu diang anti min rindu dengan nebiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, eh? Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni. Ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak deh. Gama sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih. Abak sekolah yang kaum di rumah. Laban nanti min medak deh. Nanti kita nanya sedak ya tu. Nadai diajar. Dan sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu. bekeni ngelindung diri ngau nama autai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Saya
0: beritahu
2: cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya. Kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ni. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya. Disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang. Yang kau nebiak ke sekolah di rumah megak ni. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia balan nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti si cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kan jadi pengajar. Ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne, ya bisi pengelandia. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landia bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya. Yeah.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya, memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jauh pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahunnya tadi biru.
1: Tahunnya belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak abalan biak kita ke dia uba budi yang dipatih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan biak kita ke dia bak budi yang anak takut nganjong balan nak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisi dia ba sekolah yang kaum bala waden bisi dia ba sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti miento bercakau kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakai ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngomai lagu ke zaman-zaman nyu bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: kita belalak, kita ningat ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang. Nanti kita ningat ni live lagi, live buat program. Dan biar ambil kita ke malam tu. Aunty Min penyenino ningat ya ni. Anangginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami ya, minat menyanyi. Minat nyanyi lagu. Ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye Aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab ya, sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemu ila

0: bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Anzaik Cukolandi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Tidak. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu, main lagu Orang Putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program Nembi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah yang di nak

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku minyau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munyai kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita ngajak jakuk kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling berkuasa. Kita ngai maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang no orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu dua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Sambil tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk malah nak minta beli ke buok, anak guni tak. Laban, awak sedap yang merancang, ngambil keminat tidak macam buat pun tak kurang.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Fokus kepada nama utai de gagah kita, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, eh, ante ba aku, ante orang uleh, aku pun uleh, dengar tadi agi bala kita baluadin sida usahawan, kita bepekit ngau cara sehat, eh, anang ukai berjaya ke pengadiri ukai, mesti kita rundang kita mesti kap positif, eh, dengar tadi. Untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh. Peluang tu memang mayo, eh, kita tahu berpun dulu, mimin aja lah, ani boh mayo, eh. Tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, nang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang, oke, anang jaku
2: bejak
1: tinggi, udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang,
2: sebab dari kawal kita nyak ke katigo kita uli yang buka jalai kita nyak,
1: ya betul ya, betul ya. Kawal kita yang orang orang luang lo kita sebili ya. Memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Eh, nyala pesan kau gebelah Indo Baluadin kita ante uli selalu kumesan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah PHN Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagaknya di rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks PHN Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang tidik jalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung keyau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngambuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anwai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu pening ya. Kalau kita pukul lain dengan awak, Sam, selama 3 jam tu lagi ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya, terus merenang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bekas selama 10.15 minit malam tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nada Minda. Pihak maka kita ke Benung Kawak jam ke dia tu. Sama berjalan ke Pengawak, lalu kita ke dalam kereta Benung Driba. Harap ke datang ngau likun ngakin nur ke dituju kita ke malam tu.

agi muda. Lebih lagi kita akan ke ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam agi tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, area polis Diraja Malaysia PTRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-enggan kena 10 hari bulan 10 tu ilah tu berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerumba hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexander Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 untuk ke tengah malam 10 bulan 10 andur meri awak anggerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tau. Berbaik punya sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka muka dekat ditutup berenggan-renggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10, jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari, ndur ngatur pengerami baris, ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam, alai meri awak, ndur ngatur konsert rakyat. Polis Mekak Melalau Mesia Mayuh ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak bar TC Jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke Jalai Bukai ngambil ke Jalai Alun anda berdedat mayanya ilah. Okeynya tadi berkongsi ke Jakob Gerah Area Polis Diraja Malaysia PTRM berkawal ngau pengawal nutup Jalai Alun andor meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Okey, hagi terus berperindang ke malam tu peninggal. Merindang kita ngelaku hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah terdiriba tindak nitiah ke atur jalan lun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan lun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau.

Okey, hari Bradley Hands ngetan menalan maka lagu dikena berindang kita ke malam tu peningat ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalamak mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi itu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menua betul. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk SKS bagi menua betul. Dekat diatur bahawa mua kompleks sukan betul bahawa senyawah 3.2 km. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergi lah ke berungkah pukul 7 pagi tahu ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang Mega ya, dekat di Golo Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas. Okey, hanya berkawal dengan Siti Ari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang dibagi menua betul ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merindang kita dengan lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Dekat ngerecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur oleh Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Timungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya ulih di pejalai ke. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Udah proses ke berkawal di kebenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkawam lusun baru sita ngau entara bagi sita, sebedau dibantai ngagai mensia mayu. Yang maksud ke jagonya ngakai media sepengudah nguluk program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betung sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sitak ke baru tu bahawa pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sitak tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau Silia sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penubuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak ba rengat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam kedia tu ngenati ke randau pekawal ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya akai media ba semengkah pengerami kedia tu rupa SMK Bako Kucing. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewa Raya nanti dibanding ngau penyampau ke dia tu setipat ngau perkara ke bisik bak Sempekat Malaysia 1963. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisik 56 hari 222 sita Dewan Raya. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continents ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madomanah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak di Macik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagai tikas ke tinggi aki dikenak nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkut peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandia dari menua luar ti majak nambah. Negap ke pengelandia serta kawal profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penlebak ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang maksud ke jakunya bahawa Simposium Stoma Ngau Continents Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continents Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikenak nambah ke penemu pengelandi ngau cara nyaga sidak ke ngenak stoma ngau penanggul continents. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 nyadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayu hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap di benua digagak ba Bukit Sadur. Yang maksud ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi benua betung 2026 ba kompleks Sukan Betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Si SJ ke 9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

ke terabai lagu ke dekat di Pekit ke bawah malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tela ya. Abah Dewan Tan Sri Steven Kalunikan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ialah peningah. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Sebenarnya tu merinang kita ngau siko hari penyanyi lama ke besik merinang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Stephen Kanang.

6 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin, tu sun tiga 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu ba tu sun ke sebedau tu kita dah dengar

FM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tika 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita kedekat dikunci ke kau kita berprogram carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk di ke 9 minggu nyian kemari. Lalu lagu tu lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di bai Richa Rosana lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyen kemari lagu tu bab penduduk di ke 9 nurun segigi nak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk di ke 10 nangkan ke Richa Rosana penduduk di ke 10 atau lagi kita teka terus ninga ke lagu bab penduduk di ke 10.

0: Cerita dia tu, Benong Ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat Begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9, ngelatih ke

100% diambil kami dari peminta penina sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar dari peminta kita abah radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagi lagu bab nuduk di kelapan. Lagu nuduk di kelapan ke sekali tu lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu leka ngotion digaga orang kesama ianya Jackson Boss. Dan ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga arif nuduk di ke 6 minggunya kemari. Agar nuduk di ke 8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu tik ke 8, penurut tik ke 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninggal ke lagu penurut tik ke 7 sebentar aku mai ke kita berita berkawal kau ACSJ tik ke 9 nangkan ketua lagi.

0: menang sampai juara. Nintin ngeri 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, kini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Tujuh.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu Bangnodot Tika Atujuah. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen ke mari. Lagu tu baru seminggu munyi ke depan.

Jadi lagu tu dibaik penyanyi Ego Anthony letak ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami Bak Radio di keluar ke Bak Radio lalu megak bisik di ayat.

9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka sitik dagi cara duar kita ngundi laban kategori finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SSJ di terbilang bisik duitik dor kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8.9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agak diambil hari undi Facebook kedik-klik kita au.

Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya. Baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah, setengah markah ada kategori panelis SSJ 39. Duit cara lalu Siti Dagi inya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megak di udah megak berengkah. Link tu dah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau megak Facebook YFM Iban page Duit page tu link udah di

sebakar megak link ya. Sebakar megak cara ngundi. Bisik sitik dagi cara ngundi. Ianya bak undi Facebook undi carta siapa juara. Ianya bak Facebook undi carta siapa juara. Tang semina merik 25% tau ke 25% ajak bak kita geri lagu ke pemaduk terbilang bak ACSJ. Jadi undinya dah dibuka bak page undi lagu carta siapa juara. Munyik daripada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita kegekak ngundi lagu ngau megak finalis SCJ 39 di Kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2010 atau ilang sari sebedau kita dekat ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 kira-kira diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu dah agak okay? Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk tiga enam, lagu bapak penduduk tiga enam ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban dua minggu dah dalam carta. Nikit segigi anak tangga Ari penduduk tiga lapan minggu yang kemarin ngagai penduduk tiga tujuh. Lagu kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu Tion digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigi anak tangga Ari penduduk tiga tujuh. Dua minggu dalam carta. Kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band. Sedau kita dengar ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 Nangkan.

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

keempat minggunya ni kemarin ngagai penduduk tiga lima nurun segiji anak tangga, nurun segiji anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku, Dayana Shini isi atiku, penduduk tiga lima dua minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak

kitanya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi, entik nyemak ke undi kita sama. Antik undi kita ndak sama, ia boleh dikira dua. Contoh maka jedun telefon nak telefon ia yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ia disuak dengan kaban dia jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kok seduai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk ke seduai ya tang nyak ndak dikira tang tinya mak ke jedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama ngau jegit. Jadi undi ya ngau jegit tu ndak sebaka undi jegit tu lain undi jedun nyak lain jadi nyak boleh diambil jadi ke undi tinya mak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya okey nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliaknya ngundi sidak ya nama cidak sebiliak tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dengan sebakar ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orangnya tadi. Sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bakan ni. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba carta serta juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai.

Okay. Kita terus dengan lagu PNU 34. Jadi lagu PNU 34 ke sekali itu. Lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. 4 minggu dalam carta tau ke sebulan, 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka gotion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilannya. Lagu ke dia beri nama Di Tundik Nuan. Jadi yang lagu penduduk 34 Di Tundik Nuan jenabilannya lagu tu Nikit Sigi Anak Tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi. Kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu Bak Penduduk 33. Nangkan ke tu lagi 4.

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire
1: Fest. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit ahli bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
2: Hai, aku Esther Mitchell. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara. Ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

Puan milih pergi hari ini McLean bergadai-gadai itu dah nikik jaraknya. Jadi kita terus ngagai berita berkawal dengan ACSJ. Okay, bila kita kereka datai, anang kita irau hati. Laban kami sigi nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu Dewan si pengadilan.

bertemu dengan Bala Penanyi. Kita boleh datai sebelum pukul 6. Laban pukul 6 sudah berengkah acara Red Carpet. Pukul 6 untuk ke pukul 7 malam, 7 lalu lebih. Sebelum penatai VIP tahu ke temuai Tik di Pabasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas akan jadi penawang utama ACSJ. Jadinya berkawan dengan ACSJ kena diatur kena 3 hari bulan 10 atau ilak. Kita boleh baru ngagai catat siapa juara tusun Tik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu Tik kedua ngau satu. Kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak meri heli. Lagi yang kita ningau kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut. Kita terus ningau ke lagu penurut Tik kedua. Lalu nanti kita ningau ni bagi lagu kedua. Tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu. Terus ningau ke lumur dua.

Benong ninga carta sapajuara. Carta sapajuara.

tu Heli agi ngenan ke penuduk ya bak lumur dua laban isna nala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas ya git kak juara ke minggu tu tiga minggu jadi juara jadi lagu Heli nya tadi baduk kiruah lumur dua leka ngau tiun lagu di gagak Lucy M di lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu isna nala ngau lagu terpejuah lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara minggu tu mega agi lumur 1 lalu leka ngotion lagu tu di gaga Esna Nala Empu au jadinya lagu bak penuduk tik ke 1 tok ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor cata sepa juara ngagai bala ke bisik menang ba undi cata sepa juara at tiang minggu kita kedekat bertemu ngau.

10 Lejuk, Richard Rosana, Lekak Gagak di Gagak Richard Rosana, Tiun di Gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak catat sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak catat sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawa.

Sekali lagi kami dekat beri peluang agar bala kita kedekang undi. Lo terus berkelengah kami buat program Carta Sapa Juara. Bertemu baru kita ya, Bak. Carta Sapa Juara tusun ke 38. Bak, udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih agar bala kita tu.

sekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang naju kejari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tak kena ulim balas manah kita. Anang kita kelebih betukut ngga orang. Ngga orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nolong orang. Nadai ngga orang. Dari buah kita yang bergendang ke pengawal kita yang Tuhan lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana yang ada tidak letak taruh ke kita yang misya. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita yang kerja pemanah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajap ya anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tangkap jaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasih kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja mana nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Sapa ke dekat Pai Pulai Trofi Pemadat Pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Mike Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

munuh tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Upis Kastam di Raja Malaysia tau ke JKDM bempu tengah pengawal derit ke undang-undang dikena ngada ke guna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak sebengkai hari agensi di berjalan ke polisi ngau inisiatif perintah haja dan mega mengena program ke dikumai VA tau ke volunteer admit nang dikena merangsang rakyat ngaku diri merik penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Nya alai gempung hari semua orang dikuna benar ke sukuang dikena ngangkat ke pemanah noa genak iku balaraban JKDM menurut ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam sedunia. Minggu tahun Sarito 26 Januari.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu. Hari kemari kan ono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku ngai betebas ku tai. Pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tadi seneka hati.
1: Hah?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya gaya nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat ikat jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di saluran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau Kepemadu Baru. RTM klik. Kaisemina nabur ke berita aja dan megah pemerintah.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerja pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pengendiri yang kak rundiang orang bukai mana hati arwini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena tentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana lagi.

tiga buah kenan, 4 penuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di ditagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bah dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, atau nyadi bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledal temeka uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajam penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenal tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: các khi nít đều mà bày gan.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái tamu kiên. Umang, ukannya kamakain tina ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nggak start. Yuk pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tulang jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tahunya di sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Mika Banacu.
1: Mika Banacu.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: YFM.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita laba jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak kita empu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau

0: Itu tau ka merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ka penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plasa Jurai 635. Plasa endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Hai, aku Jennifer Jack, nama Rita. Harap kita terpindang dengarkan lagu baru hari aku. Karam di tasir dalam, semina di YFM.

Mana mbak kena tali kledo atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tadi kereta termegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tak jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedang naik bujangnya tidak ketuai dek kan wal ngekep bahasanya ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Tikas umurnya antik bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ya mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Jadi nanti kita nyebut pasal pemansang miak sekolah. Kita nantulah lari-lari puan miak tu tadi yang nyak ruang bilik. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tiap meruang. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nadai sekolah, nadai pelajar sebab jangka kutusan mana hidup. Sekolah tu kunci penghidup tiap meruang serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Munyi kok pengajar kami sebab hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai, orang medak kita duit 1,000. Makanya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai, orang pun berbahasa ke kita, kegagal kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan runi yang kepanjai. Kena napek penguji penghidua, panjai runi yang kita. Bak, orang kepandai, orang kebisik penemu, tak ada usai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya, uliah ngemansang ke diri yang pu. Tidak sebiliak ya, kaban belayan bangsa ngemuanya. Nanti kita ngigak pemandai itu tadi.
1: Cikgu.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: maya nuan ke ba sedadu leban kita nemu sedadu lama trining nuan tadi ya dituang ku 3 bulan trining 6 bulan trining trining gage bas ngapo trining mayuan no trining
1: rindu sedadu tagi ni ya
0: tahu
1: jadi nada ingat kita kini tu di ngok tu ama kita kadang aku ni udah tu jadi kemudian komandan kontrol meyak jadi ngok ngok cukup atur orang dalam sedadu tu disiplin bisik atur orang hidup bisik kelab bisik semua posupis bisik sedadu tolong kementa tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nah, bisik pengomong kau bawa itu bapak tikulu pilih ke bapak mes tadi ruk murah ya, ke 6% sebetulnya
0: makai semua bisik megang dalam
1: bisik ya makanya, nah deh kurang putihnya full of enjoyment, full of adventure ya,
0: dalam sedang
1: dalam sedang
2: Major Retired Edmund Abid kenya di sedadu hari dia politis amis engau radio kita di sawar itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey saya.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak sosial media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jivan.
4: Aku Romy.
5: Kami Ari Rahman Majestika. Beri besar terima kasih.

sampai laut, tahu ke janggut duyung sebangsa rumput ditumbuh depan tasik di benua Sarawak. Rumpai laut mana ke merai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyo kula badara, dan vitamin A, C, E, K, ngau B, serta ngemuat mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansik rumpai laut megah ngunan amino acid, dikeluat ke protein buat tubuh, lalu meliah megah nyeliah ke penyakit kanser tusuk. Rumpai laut tak digagak jadi pemakai ngau dayuk nindir hari, bakal jus, cendol, susi, ngau manyo hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban ya meri pengerai tubuh. Pesan tu, Arif Arif Arif Kucing.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau menatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nya ke buah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekawul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak menatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik tokal atas racun makhluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam tupik menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun makhluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit tokal berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak berjalai ke lembaga racun makhluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Mbak tur skim tu, semua racun bertanam tupik ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun makhluk perosak. Jadi sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkawal dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngau utai tumbuh, toksikologi, pengerusak bak ndua rutai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun makhluk perosak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nya tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Iku, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: Korang kegola berapa makai?
1: Satu, hero pai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan susu pekat manis buat secangkir air hero.
1: Tiga, minta korang kegola tak ke susu pekat manis mayang udar air hero pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hero tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis berapa makai? Tambah ke pemanis buat tucu menewan. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana. Udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, maka ni katipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kat gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

0: Si kita mandi na tau, si kita mandi na tau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kena hari itu nanti mandi pas sungai orang. Na tau mandi kena batu huntut. Au, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena. Kita nak nemu dah. Lai kejari anak kita ibu jabang kena
2: saya orang disirak batau sama ini kami di benua tu agak merat ke ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dari udah mati baru tahu kau dah kata kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi benua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang parah yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh bukan tubuh, laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak nak tahu terbaik saya orang parah. Nah, kita bersuruh bukan takut kurang.
2: Ngeku tu, kita malih saya kita bumai ngeku tu ke depan kakakku. Jadi, aku kami ditutup saya kita bumai deh. Saya nggak tahu, tapi saya kita tanam suku kami itu. Nggak tahu ngelampak semua pangan. Semua nggak tahu ngelampak semua orang. Nggak tahu kita jurus-jurus. Kali gue nggak tanam kenyang, nggak tahu kenyang. Mali taruh kami itu. Tahu ke tim yang nggak tahu. Mali kayak keruwo, si gue menginyak gue. Nggak tahu ngelampak semua pangan. Deh, kali rumah buka, bawa rumah itu. Manyung lah, sedih mali kita bawa rumah itu ya. Maka kita nggak tahu. Pintu orang itu, nggak tahu sebut kita penuh. Meruak kami itu. Nggak keruwo.

0: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandah ngagai sida ti kurang penatai penis.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun dah dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.

Ingat semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada Kibin hari Miri Dasis, ngulu ke Sampai Pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, hari Minggu itu, sama kami dekat ngasih, mendiang kejakun wan, ngereja kepenekan wan, lalu ngingatkan, Jesus diangkat tu ke dikingat ke kami angkat bahari minggu. Oh, kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama lamaya. Amin. Kumai kita nyinga ke baca Injil, kena beku Injil Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32. Injil Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32. Inya pasal, sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku anggai sida, bekani kurundiang kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua ya gitu. Lalu bejaku anak, alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu ku anak tuai ya nyau ngai. Tang udanya yang ngubah runi lalu nurun gawak. Udanya apa ya mansang agi anak ya kebiak agi. Lalu bejaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyau nyau tang ya nak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa ya seduanya. Ya ketuai agi ku sedak nyawun. Jesus selalu berjaku anggih sedak. Engkau benar kumada ke kita. Bala pengumpul cukai, engkau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai penglurus. Lalu kita anda Arab kia. Tang sedak pengumpul cukai, engkau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita muda utainya nyadi. Deh kita ndak nesal hati kedosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan puji kanuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi belum menyadik Jesus Kristus. Bertemu pagi tau kita ingat jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penaluak ngeubah kiamat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengawal kita berjaku. Tukar daripada lebih lagi hari jakuk ke tempoh. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Dan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah. Begini ku cerita tu tadi ngingat ke penalu. Tukar penetap hati. Retinya ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sedetu ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semena madah au Tuhan aku harap kenuan. Tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup. Harap ke utai ke dikerja akunya. Atau ke harap ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngagak pemutus kebetul. Timai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sehari itu. Ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus nak bercipiang. Lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita. Bersalah tukar berdosa kalau pulai baru. Lalu lebuh kita yang ngerja penyaruk tukar. Penyalah tu tadi lebuh kita yang ke. Nemu ngelala diri salah. Lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita. Dalam berap ya, dalam pengerinduk ya. Jadi itu kita medak. Kita berubah hati tukar ngesal hati. Muka jalai ngagai pemahit. Lalu pengaga. Ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi itu kita medak. Bekeni ku gaya. Penalu atau kepenetap hati ti aman. Lalu di tu mega kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita yang ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh meda Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ke nak bercipiang lalu mega berpengasih. Pengana ti benar di sempulang ngau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngau Allah Ta'ala. Lalu aku sedar ini tih jalai ku dah daripada Allah Ta'ala
Ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakut lah talau kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduanya. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ka kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat hari semua indu lalu berberkat amat anak hari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai. Kawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki. Umai kaki tae besai balat lantang hati kaban kaki tae langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati kaki tae nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu gak bawa manah anang belah tapi kita ngigak pamakai ila habis mati sungai ti panyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh geduit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi gak isi lebih pakai dudi hari
4: pengerah pagi YFM.

0: Jual
1: pagi riwayat. Baduk bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengiru dah ke suap bola ne.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita rindu dengarkan telah
5: bertemu baru dengan kita
4: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
5: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
6: Au, au.
5: Ngelalai ke nama tu, Cik?
6: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
5: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
7: Picak gila, oke nak riga kah?
5: Okay.
6: Angka sampuak batang.
5: Okay. Okay, ya.
6: Assalamualaikum.
5: Lagi ke perhati ke baru?
4: Pukul 8 malam, linting hari Minggu.
5: Ya, ya betul nak.
4: Semina Pak YFM. Mata ngai tidur, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram, ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
2: Bintang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ya, Maya Permisi Bertemu Baru, lagu ke Dibai Niang Mike Jumat ya. Jadi Maya Permisi meh peluang untuk kita pulai ke benua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sebilik. Kelebih lagi kita ke jarang buliah kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita. Okey, laban awak tau ke jam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau je tadi sikit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikenal ke tengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bak pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peningat pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peningat ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu au gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap lawan gayari kami bisi hujan pagi tu au. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tok kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tok ke barantau jalan kini jam kedia tu au nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalan kita banyak kenyak kita nurun ke gereja tok ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu au tau ke bisi pengok bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peningang ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang sari tu peninga ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tu peninga tentu yang ada berubah lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7:30 pagi peningal dia no kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Bekenyamai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningat jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benar muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagare tadi ya. Gare ti dekena sidak ya gare ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itu lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itu lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim ti baru bak maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya diterima oleh kita lalu kena megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngamik ya titik ke baru buaya ke lama
2: buaya fair
3: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Bagulai sejalai. YFM.
6: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Wan, simpan mengau badar, gelemak basin Wan, are kemertas. Kaban si disadang ngon mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat Wan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup Wan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Eh, jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembunyi gelang. Gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Eh, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Ya, nyenaka kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam megap pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta megap oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ikit peningan jadi pesan kita ke Trubah tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin. Jadi madah ke pemati sayah anak Umpeng, sayah anak Umpeng tau ke sayah anak Sawai, tau ke madi niang igung anak Umpeng. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6. Ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua kepemelayan kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernombor 0196749558 atau ke Giring 0148415230 atau ke Polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin madah ke pemati sayah anak Umpeng tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpeng ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak Umpeng tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpeng. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepemelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke di Tuk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit, lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 atau ke Giring 0148415230 atau ke Polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai Ari Acing anak Ujai madah ke pemati Tampang anak Ujai, Tampang anak Ujai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026, serta dekat di Kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ke dia ba Tebarung 3 buah rumah, Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut Bakas Bram, Pematuh Pais, Enteban Pelasuk, Entalun Bunuk, Baloi 2 buah rumah, Jengin Pesangguk, Tatuak Mujan, Murat Mijung serta semua kepemelayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke di Tuk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor, siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 0111 0163275548 ya. Kunandu baru pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari acing anak ujai madah ke pemati tampang anak ujai tau ke apai Mary tampang anak ujai tau ke apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayu kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 ba Rumah Biling Tanjung Skreng lalu deka dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta ke pemelayan ikedia bak terbaruang 3 berumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 berumah, Lidung 4 berumah, Tabut 2 berumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembung 2 berumah, Kejemut, Bakas Bram, Pematuh, Pais Enteban, Pelasuak Entalun, Buno Baloi 2 berumah, Jengin Pesanggu, Tatua, Mujan, Murat, Mijung, ngau semua kapal Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga, nadai dipadah ke nama siapa ngempu nombor tu 0111-262-7548 okay? Lalu pesan ketiga tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey anak Jawang tau ke apai tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke Aki tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru rumah Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena hari 2, 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal Melayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nanggagat Kapit, ngau semua kapal Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernomo 0192298219 tau kelenti anak Cuat 0111463213 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai hari Jeffrey anak Jawang tau ke apai tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik tuni ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal Melayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk dan Ngegat Kapit ngau semua kapal Melayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala ex dari rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernomo 0192298219 tau ke lenti anak Cuat 0111463213.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningat. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Bajalai Pusa Ngau Kabemelayan Balubuak Renit 100 Lubuak Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Ane Inyau di Pelinggung 100 Ngau Kabemelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara Ane Tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya. Sama ngau nyengai niang jamba anak sandan. Okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan. Jadi pesan pemati itu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 27 bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalai Pusa Lubuak Renit 100 Lubuak Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Peligong 100 serta Kabam Melayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya. Ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sidak ya. Berumah panjai tu rumah James anak Maling ianya ex terumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Layan Kediau Bapasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin Dijah Tamin Skim Skwau Ulu Bayan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Sungai Kuak Sungai Duat Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukeh Kucing Poi Kenawit Dijah Meruan serta semua Kabam Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph anak Gueng 018 77 0167 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninga, jadi pesan ngetas ulit untuk datai hari Johan anak guang hari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya. Ianya niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo ngetas ulit niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6/3/10/2026 alu nyuak ke entebalu ke indai sidaya barumah panjai tuai rumah James anak maling ianya ex terumah nyanggau anak asun batu 36 tamin ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan dia bapasin pakuah ulu oyak igu tamin dijih tamin skim skuau ulu bayan tasiak sibu bintulu tamin batu 36 stapeng nanga tajam nanga ranan kenawit nanga sungai kua sungai duat pasai sungai pasai ulu mukeh selangau ulu selangau sibu jaya miri mukah kucing poi kenawit dijih meruan serta semua kapal melayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke ditumagang kapal melayan yang kejauh dipinta datai tumu kagi laba lemai hari 5 ngau nguan ulit ya yangnya kena malam 2/10/2026 lalu kita sulit ni yang guang anak munsang kena 3/10/2026 pagi hari 6 penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak guang bernumor 0168353778 tau ke Johan anak guang 0197518201 tau ke Joseph anak guang 0187776819 ok ya tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami YFM pukul 7:30 pagi terlegi peninga mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tu lagu ke di by Olivia C Dunia Empu Aku YFM Penggerak Pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny bab berita pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam betupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula ti engkeman. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone ba sektor bertanam betupik dekat nyadi sebagi hari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke Asia bertanam betupik di bagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngenak teknologinya berguna benar bak pengawak ngemodern ke sektor bertanam betupik. Tejak pihak ngenak drone berguna ke pengeraja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya ulih diguna ngau mana. Ngau cara teknologi mega patut dikemeran bak sektor bertanam betupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut hasil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia maksud ke Jakarta bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sitak pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sitak ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebedar ti ulih dipejalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedar atur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Udah proses ke bekawu di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sitak pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sitak, ngau antara bagi sitak sebedar dibantai ngagai mensia mayuh. Ia maksud ke Jakarta ngagai media, pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngena sitak ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sitak tembuk di pejalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sitak parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Balat Tuai Sarawak di peringkat kabinet udang natai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawa ngau sita dun dulu. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakarta ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat. Nanti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipak ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Kedia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi, dagang temuai serta produk hari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai hari bagi menua bukai. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program kebangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap ti benuang digagak bak Bukit Sadua. Ia maksud ke Jakarta mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continents ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapi Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipat ngau Sarawak timajak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ke tinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina ulih nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar timajak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawal profesional berguna benar ariti berkongsi ke penauk penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia mansut ke Jakutuk bak Simposium Stoma ngau Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengenak stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Mega bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputau kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang mega ngirik nilai ngau komitmen lebuah berjalai ke pengawak. Ia mansut ke Jakutuk bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan, ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI ti jampat berguna ke cara dikenang negap ke penau mensia hari ti nampak berpanggai ba orang bukai ngambil ke mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah, Mensia Mayuah patut mereti ke AI, nyak kereban ti di tempat mensia, lalu cara ngenak ia patut disempulang ngau rundiang ti kritika. Ia madah, mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke dirimpu. Adun pelawannya mansut ke Jakutuk ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelama 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri bak mensia mayuh lebuah napi penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih pengelikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuh ulih berjalai ke atu ngau betul lebuah betapi ngau penusah ti nak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Madah pengelikun maya penusah hangus ndak ulih dibai empelitak laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulih mantuk nyelamat ke nyawa maya betapi ngau penusah. Ia maksud ke Jakutuk maya nguluk kus pemerhati ati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah, program ke diaturnya ndak patut dipedak nyadi palan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti betanah betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilia berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mutus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

tiga buah kenan, bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai Seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter nur tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang meri. Kadang sidak yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tertutup dengan nuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dan kemana gede kita juga minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana dengan tua
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerap Pagi pukul 6

ujung cerita My Jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua ulang peningat. Nyangkanya baru Dani kini pagi hari minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita bakal ke pagi tu. Pemegang mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedar peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peninga. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti pengawal tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betul tuang kena bulan 10 tu ilak ya jadi betung dekat jadi palan endo ngatu Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan nyentu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak ya jadi mayu bengkah program dekat dia tu nyerumba lumba ngomayen tu peninga ke dia tu ba hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 ya jadi lebih 30 itik aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ila tinetap ke Penatai Mengsi Mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betung ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sebelum kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku, Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru, serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup cenggok baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maco getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam ngebala tuai orang Juda, datai ngagaya serta nanyok.